0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Nyap nak kau tunggu ini muang gaya rumah ni nak kap ngangat uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kau dia. Aku yo kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak uleh nyawa aku. Karena kuang kutu kagak letak ngiroknya. Selalu ai hari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papayap ke susu sumai diri tau.
4: Ana banget bensenyak meyu. Hidup kita di dunia ini auto ukai semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai magang tanya.
5: Yo yo,
4: ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yo yo, budi basa ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita tegut lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
6: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doai. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 ba. Duo pagi wai.
7: Selamat pagi, yu.
8: Selamat pagi, yu. Mana hari kita saya tenun?
9: Ayo, ya baru datai dari luar.
8: Jadi ya luar yang hari kita tahu pada ke pamagi gak nyau majak surut sesurut mai sebuan di luar dan pagi tahu ni cak.
10: Lebih lagi bisa hujan 2-3 hari itu kemarin apa bisa hujan tanah lama.
8: Kemana kemarin cak? Dini hari tadi bisa ke hujan cak?
10: Bisa hujan deh.
8: Bisa tali masih kena jauh perkak keluar berbuat tak tak tak punya data lu pada odanya. Pamam nyari kena dai. Alaman kita cukup nangin dan lebih lagi ba sukut ketitanya betul ba miak ke sekolah tu kelebih lagi nanti lebih maya sekolah ti ditutup ketika kesebuan tu nah.
9: Ya. Kau pernah sedaknya tadi belajar dari rumah kau tahu kali sebut kita dari PDPR dan tuan baka kita ke gawak tu nah dai kita ngau sedak di rumah nah kadang-kadang miak tu nanti ya ke pemberi satu nan tu mau yang ngintau di rempu buat pengawaknya nah tuan.
8: Ba aku bagi kan tangan kami ke terika tongkot lagi terika nah dai jakop PDPR nya. Beri suara ke di telefon ngan dia lain nanti pendayu ti.
9: Hanya PDPR punya tuan.
10: Okey, jadi pagi itu Pak SSL bersama Pak Trio pagi. Kita akan kena ke siti topik lah nak. Ya ke oleh ngasuh orang lelaki tu sahti tubuh-tubuh pagi itu.
8: Lapan topik kita satu kamanya ngasuh kita tadi berundi yang mansut ke leka jaku. Baiknya tadi kita jaku patutnya petapis belebas tahu kenyataan kita ikhlas hari hati kita selalu ya nanti kita mada utai ngau cara jujur kita tu tahu ngepun ke pampenya tadi canmu dia buat kena nikah butol bapak pampenya tau terengkah apa kita ya.
10: Ok, situasi yang ketuk uji lebuh maya pagi hari maya kita akan uruan tahu ke pasar ke udah sedia magang kereta pan kunci kereta udah di dalam kunci ada
8: kan udah hangat ke kereta
10: deh udah oh, udah start
8: hangat ke hangat tinggian pagi hari ini
10: udah nanya pangan atau ke bini kita nanya pansur dari bili hari pangki yang nanya kita sano mana nak baju ku tu nak gemuk ku kena baju tu
8: tu utaya ke cukup sensitif ba sida ia ke indo kelebih lagi ba gari ke kena sida nurun pagi lah pokoknya nemu indo tu pama ya keluar dari rumah ia ke 180 degree. Saya tu tadi berbalik
10: Tahu.
8: 180.5 kita sebut kau tadi. Bedau 360 sebut kau tadi.
10: Tahu. Tanya aja simpel aja kemarin nak pedes sawet tang ti salah sawet
9: rolaki. Tanya dia kita pansut ne.
10: Nah, jadi pansut
8: ya. Ah mati ini bas situasi itu kini dia selalu yang mati. Nanti enggak saya pagi hari nanti kita sebilik aku.
9: Oh.
8: Kamu pak berjalan keluar nang ngirain tadi ngalu ke tahu kenya tadi. Nah ya segi besi hati kang lantang kati keluar.
9: Heeh.
8: Kati tiba situasi itu selalu pagi hari.
9: Aku nak nanya aku gemuk tau kena tu. Udah dia pedak lah tuan. Aku kadang-kadang ia kena tanya aku. Okey kau baju tu. Nya jap meh. Ia ke suah dia tanya aku meh. Okey kau baju tu ngau seluar tu. Ke bekenya ajak lah nanti tanya ke gemuk nak aku kena tu. Kurus nak aku kena tu. Andak ke kau kalau nanya ke tuan eh?
8: Au tang. Nanti cuma tu aku ngau dah. Balah dia aku nemu balah dia ya sikit nemu tanya aku di sini jalan nyawut. Dia nyawut banyak kayak sembes yang sawat. Balah nak ti contoh bala anak tu tadi dah. Nama kati baju tu kada. Nama nah mak bajunya kan. Kati gari baru dia
9: kata tukar. Aduh kata nanti bala anak nang awak ngelara tu.
10: Nah masalah ya nanti kita ni nyawat orang Indo madah ke nak. Nak mana kata.
8: Aku
10: terus terang naik kan ya bunyinya dia.
8: Ah untang aku mau dah kerja.
9: Sudah ada kalau okeynya.
8: Kalau
9: kena situasinya.
10: Kalau kena.
9: Cerita lah.
8: Tentu naulah lari kami lah kia aku ngasai ke kita orang mana lagi kita ingin nak kereta lama tu cara kita lagi sih kabarita sebab muto sepatutnya 10 minit diangkat ketemu lagi ni cak ngambil kia injen terangkat. Engkau kalau makai jam itu ke 40 minit ketika kau dah nak ngam ngodi.
9: Oh, nanya ni tuan.
8: Nya kepada hari 10 minit tambah nambah 45 minit. Ketika lama bergarik baru. Bergarik baru nak ngawa udahnya pasut terdeu-deu gamang.
10: Ya, mia tadi ni kita nyawut. Ndak deh mana hang. Ndak deh juga gemuk gunanya. Lagi pada orang kang nyamai kati daya aja ke. Ha. Kita nyawut lagi okey lah. Nak lain tu gemuk. Gemuk mimit je kita. Kena jeliang ke udahnya cak.
8: Mimit tak mi tahu cak.
10: Ya.
8: Kadang-kadang ya kengai aku tadi dah. Kita ni dah nyawut dah. Mana hamnya okey. Amai kah ya? Amai. Amai kah? Amai.
9: Nyentuk tiga kali amai lah tuan.
8: Okey, tiga kali amai. Hari rumah datang ke kedai, amai kahnya berapa kali? Datang ke destinasi. Imagine kita, hari kucing, kiranya amai kah? Mupuak ke Semanggang. Berapa jam perjalanan sebab 3 jam ni cak. Serantau tau 3 jam yang nanya amai kah. Tengok ke sana amai awak kan ketua pasal lacau.
9: Jangka bisa ke buah tu tuan deh laban nanti kita berhati ke bak kami ke Indah tu. Nanti kita tu tadi dia tanya mana nak baju tu. Kurus tak aku gemuk tak tak nyawut kita nak balik ya. Kasih si teh hari ke buah kini tuan bahkan tak ikhlas kan. Lebuah ke nyawutnya tuan. Mereka yang kebukai deh. Hanya si teh kebuah lah pelabak aku namanya orang Indo nya bakal nganggap utainya naik kelas. Nya si teh kebuah pun tak aku.
10: Di kita dia diri enam bunyi lagi kau mai rendah buah ke kita
8: lebih. Sama salah situasi kita tuh. Kadang-kadang bunyi aku bakal di tadi ketika kena malia mesti. Lepas nganti di malia di kah hipokrit susah kah? Dia mula tanya tadi nang keman mamen kena emainya ada. Kira nanti matching kau tanya ya. Pan nganya di rumah main malik tau. Kak dia terus terang. Sah-sah. Kumpul. Delay tau kan tadi. Perjalanan tadi. Flight cancel. Tegal ke gari. Jangan cun. Okay. Jadi asosi kita ke pagi tu.
10: Ya. Drop komen kita pagi tu. Lebih lagi. Kita orang.

0: Mayari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: ABC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Terima pagi bulan kami pagi tu 8.24 minit pagi.
1: Lagi berkenaan ke bahas tentang mereka password. Induk tu nanya ketiga kena gemuk aku nak baju tu.
2: Okey, jadi selamat pagi kakak sis Lucy. Aku duduk macam ke kita tiga ni. Jadi kuih nanti aku udah ngantak ni bos nanya laki aku kuih laban bajet berlama aku pedak ya kuih. Nanti kita nanya ajak kuih bajet banyak. Uji kena kita baju cari tancut cari ada nemu ya komplain nama pengawak dengan nak baju jahit kuih. Tak uji ke kita kuih. Geduknya ni bos komplain pangan diri sama-sama memesainya memesai engkau jayanya kuih.
1: Selalu yang nanti laki tu kia tu tadi ya tu lagi berundiang cak dalam mentahnya ikhlas tak kenal
0: lagi pikir antara dua lah
1: antara dua kami aku amai tau ke pula laban laki tu ya selalu berundiang ke ketika tu kesan ya tau ke pangka banyak kok terdekat dikeluar kia jadi panjagi emnya panjagi rundiang ya kamanya jadi nanti emnya pandak nyok kami medai ke pula cak
0: yang ika tak sawat ya keselamat ya. Jawapan selamat ya
1: jawapan selamat ngambil ke dream pun nak ya nak tersepit kurang tadi deh bak situasi bak lebih lagi pas tentang tanyanya nanti kita ini berniaga tu kami merisi tips deh kita kalau bagi entir lakinya ya sebenarnya aku ya dolong kita
2: iya nama kebuah dia tu nak ikhlas
1: ada dua kategori nanti ya ya pandak punya aku tadi ya lu pula
2: oh ya
1: nanti ya panjangnya tadi ya ke bula-bula anda nanti ya lama-lama tadi nanti ya nak kembang
2: nemu main benda tu
1: laki kebiak kau benda tu.
0: Ok ini kumang pagi tu nanti biar ya rindu lagi nanti orang yang terus terang kau ya nanti baju nak cuan pada nak cuan nanti mana pada mana ambil oleh nukar bajunya kau ya pengemuknya ni lah pelalai kau ya baku kau ya
1: lama
0: terima aja meh kenyataan ada yang kasut pada hati
2: ya segi amat kau ini kumang tu kian deh nanti nanti baku lah aku kaget orang terus terang nyamai lagi padah ke dia jam eh
1: wow. Nanti bukan aku tu terang dah deh nanti bakum pun deh. Aku tu siku bangsa orang ya ke ketinggi motor nak sedar dari impu gem. Lama nama ya kadang-kadang. Maya orang muda baju deh nama saya di sana. Suahi aku milih saya kebet ya di tubuh aku yang kepatuh yeah. Dia. Lama aku tu bangsa ini aku kenal saya kebet ya.
0: Oh pia.
1: Lama baku tubuh aku tu bangsa yang kebawa peluah. Jadi nanti gariknya pet baku ya nyapat gi.
2: Nyerap peluah.
1: Nyerap peluah aku. Ya baku aku. Aku nak nak tu nantang saya kunci tubuh dalamnya bawa besar yang bisa perasai kini betul boleh tu nicir betul buah. Hanya buah aku tu rindu gi ngena baju pitnya kan dah mana. Nama dia kan main ngena bajunya bang perut dia pedal.
2: Ya PJK. Perut jalan ke depan.
0: PJK.
1: Hanya arti PJK. Perut jalan ke depan. Pandai main kecil ke subjek semua.
0: Okay. Pendingan kita ke muka pagi itu Nicholas Layau Tibu. Sebab ia senang je aku yang nyawut. Nanti orang Indok nanya tanya-nya nama aku mana aku nak seluar tu why nak besar perut ku mutai temunya nyak aku ya sawut ya senang je terpadah ke okey je nak mana pan padah ke mana nanti nanti sawut nak betul segi semetap pintu kereta aku ya
1: ya pun dah
0: nak ikhlas tu betul
1: bapa tibu tu ya kategori M1 cak okey. Okey, pandai tu. Okey, bulan peninggal kita hari ni ya ke pagi tu. Nanti ya terima aja mi pemalaki laki nyebut tadi gemuk kena malaban ya kamai jadi sikuk laki ti saya aku ini ya sigi dekat ngelara ketika ya bini tu tadi begari ngicak ke mana jadi nanti nyema ya biaku anano kena baju kata kata orang meda nak mana pihak pihaknya tanda ya lakinya saya aku kita jadi ya tua kinduk tu nang patut nemu nama utai patut digagak ke begari ya kengkeman dikena kita yang ambil ke geman megak bah mata laki kita.
0: Ya, ukai ya. Ukai semina bah tubuh barang ras tubuh tang ente bete baku lah. Ente rindu ngena baju ke seksi. Kelalu seksi pan gak nyadi kan?
1: Mama. Ya, tiba aku sikok ni. Aku nak nemu bawa mata orang cak. Bawa mata aku cukup ngai mai kumrai nak nak baju kering kulit mu deh.
2: Ya, amat nak kau.
0: Kau benda wallpaper di bisi kering kulit kau orang
2: ni. Ya, meh.
1: Bawa wallpaper aku tahu kemang kulit bu kering tujuh kulit.
2: Okay, jadi ya, agi macam sikit lagi komen tau. Ken, uka best. Jadi kau ya, nanti aku kau ya benda nyenak kemana? Aku mada nak cun ngai ya. Anak di telai aku kau ya. Asal madah ke indah ya. Awak ke anaknya memadah ke indah ya. Ini cara selamatnya tun.
1: Amai.
2: Anak nak nganu indah ya. Indah ya nak nganu anak.
1: Lepas mesti dia pun program tadi. Kita ini tu nanti baka anak ya kebiaku. Terusah kita keringat ya. Tang nanti maya laki kebiaku. Alu kan kuda ke kita. Tak aku buah faktor dia bukannya.
0: Tajak pun komen mana.
1: Membina komen nantinya. Tang nanti anak tajak pun komen anaknya. Nanti ya cuba yang lulu hati tinggal ni cak. Dan nak kena muringan.
2: Nak mu nama kebuah tu nak benda kita iba anak tu tiba aku mana kembang aku tu kan nganuk ya tu kau begini ente utai kali kerja yang tak betul kau ke kita nganuk leh ente utai ke setakat ke berketuknya kak aku ninggal sedap itu ente apa yang larau kenya masih gaya ke nampak
0: ambil cita apa ya
1: jadi ya betul saja laki tu kap terus terang lepas bisik sekedar kes cak ketegal ke terus terang nangi ke kadang ke dinding rumah tadi temur ukir lu ginju.
2: Okay, oh, bisa betul?
1: Bisa, bisa.
0: Ya, lepas tu baca komen peningkat kita ya kebukai bagi tu.
1: Lagi agregas ke mata kita ya, jam yang keperlu di berapa pagi? Tiap pagi kita pagi tu.

0: Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Ibat SSL pagi hari empat tu bak selentang cerita. Sawat orang lelaki inti induk nanya sedak ya pasal baju.
1: Tahu. Sebenarnya kita nyamong baru komen bala pening atau kita ya ke mesti daripada aku pasal kabar kita pagi tu.
2: Boleh berita kita gitu.
1: Kita sudah ada nemu berapa jenis kereta api ya ke mesti berdunia tu.
0: Oh. Kereta api.
2: Sudah tak berkereta api.
0: Aku berapa untuk 40 satu dah umur aku tahun tu cah. Aku berdua kalah pada kereta api. Live.
1: Aku pun tiba-tiba kalah dah.
2: Aku pun tiba-tiba cerita Tamil dah. Oh,
0: cerita Tamil lah Mayu.
2: Itu sih tuan.
1: Jadi ya.
0: Mengenal di cerita pasal kereta api begitu.
1: Kereta api tu kita mula tak punya masa. Ni kita di kumpul orang bawa masa awak ke gagak orang yang lah ART. Habis ini ke data kumpul orang monorail. Habis ini kereta api laju. Lalu ya ke baru-baru tu bawa menua India. Nanti aku beritakan pada aku bawa surat kabar. India sudah jadi ke situ kereta api baru. Ini tadi kereta api T di kumpul kereta api bawang.
2: Lubah. Hah? Bawang?
0: Bawang.
1: Oh. B-A-W-A-N-G-W-A-N.
0: Normal kereta api bawang.
1: Agaklah ya di India di tu situ sebuah perjalanan ke situ kereta api khas udah digagak berjalan bahawa menuanya kalai kereta api tu nangin ada main mesia ada main utai bukai dalamnya nang 100% bawang aja.
2: Oh, sikit ngundan bawang aja.
1: Sikit ngundan bawang lalu perjalanan tadi nak ngetung lagi India. Jadi ya perintah India udah ngelancar takut jadi ke utai tu ketung ke hari rega bawang di menu India ti ke lalu tinggi yang berita 8.5 nang ia mayu lalu ngujuang ke perjalanan bawang tu tadi perjalanan bawang perjalanan kereta api bawang tadi terus perjalanan area bandar-bandar utama India dia berkabar New Delhi, Mumbai, Ahmad, Jaipur, Patna lalu belanja ia kena ungkup ia tadi hari 40 itu ke 60 rupiah kerana nak puluh dua sen tambang ya.
0: Namanya ngumpul bawang, ngumpul bawang.
2: Ya mana tadi, ya mana tadi kenda kereta api yang tadi nang itu ngetu mai bawangnya. Kini ketu nggak bawang yang tadi nang itu.
0: Nek nanya ngumpul bawang ke nganjung bawang.
1: Nganjung bawang.
0: Oh nganjung bawang.
1: Tak kereta api nanti bukai ambil bawang tu anjung ke ambil bawang.
2: Ah bisa ketu punya.
1: Yang ketu nyok bawang aja. Seperti tadi nanti saya buka itu bawang bawang bawang bawang nurun bawang di kepan bawang baru salah hari yang keterima aja bau bawang
0: nggak jadi nah nanti nyungundan bawang sehari-hari main bawangnya
1: saya kubraik nah. Bawang matal ke dalamnya nanti nyung bau bawang kak memayuan
2: ya udah terbawa sudah itu
1: udah terbawa kita nemu badunya tuan menua ya ke setiap makai bisi bawang makan tentang bak Indianya orang ya ke pemaduk mayu makai bawang di dunia tu. Ya. Ke bawang tu kena ada dengan dessert sikit meh.
0: Ya, menu sudah mesti bisa bawang lah.
1: Betul.
2: Ya, patut yang agak ke kereta api nya sebut kita khas kena ngundan bawang ne.
1: Oh, lepas sini tadi hidup macam ada bawang.
2: Ya.
0: Yang yang tadi pemakai city bangsanya sikit kini kita mendah nah. Nas bakal ya.
1: Ya,
0: mah. Kita kita Evan orang mendah tahu pakai kasam je tu. Kasamnya dah kini ni yang mula ha.
1: Ini sinonim.
0: Ah, ini sinonim kita.
1: Alapan aku kalau mendak bergabar pansia cinta tuai kalau mendak kebah kita bantu lebih maya berbatak ngaya sebab deh kita pulai demo lebih maya nama lebih maya garam ke dibayar dia. Lalu lebih balai bandar dari garam ginya lalu pulai dari ngol expedition lagi. Nya Siti Arif buah lebang kita mu garam nangis Siti medium dulu kita bergagak ke kasam. Okey, jadi ya pula kak cita bawang kita garam tadi. Oh, jawab macam cita ni.
2: Oh, jadi tak apa India.
1: Kita ya pula baru ubah tentang cita bak semua salah laki bak isu tu Kod Nelson S meninggal kita sebedau bidirannya kita mesti pandai psikologi ya. Untuk atau mesti berjalan dulu kita patut dulu beri puji ngagaya contoh pansut jak yang dipanggil tu cuma apa berupaya bajet main non solo ngana bajunya matching main ngau tancut di bakal lagu Wonderful Tonight-nya aku medak di jam yang ke dia tu ya. Jadi ngambil ke bininya tadi nak nanya lalu ya confident keluar cak selalu yang tira hidup tu dipuji kita dulu ya. Confidentnya levelnya nanya lebih hari 1% cak jadi ngambil kena pedih pala mana meh kita itu tadi ngena tips yang ada kena Nelson S laban aku ya nanti bakal kita meriknya in kita mesti kini pandai meri kini ngambil hati bini ngambil ke sehari harinya hari kita ceria.
2: Ya, nanti bini nak ceria lu sehari harinya mana ceria begitu net tuan?
1: Alban udah kalah madah tadi melatih deh. Rumah tangga ya ke aman damai bahagia dah hari bini ya ke ceria.
2: Iya, amat sih amat. Nyalain nama dia sate orang tau. Ya mat gitu nih ente sidai pedia sati lebih gi ente laki yang ke ngemedia sati sidai bisa mu tai ke pengawak ke di kerja orang laki tu ngasuh bini sidai pedia hati yang ke banyak de tun tas hari-harinya bini ne de mu namanya silap-silap nama makai kita sebilik sehari-hari
1: nyam dah ku tadi laki be mu ruang bilik kita boleh berjalan bakal bisa sebenarnya ya pula pedia panjang kada be orang berjalan nang apa de tu kita bisa
2: tinggal kurang rumah ne tun
1: bisa grab bisa nama induk de berjalan. Tentang nanti Indo nade bahagia pedih hati cak.
0: Yeah.
1: Kita itu rumah terencat megang. Gari nak dibaso, pinggai nak dibaso, perut lapar nak orang nyumai.
2: Tahu kalau okay kalau ngasain itu kan?
1: Semuanya dah tayari pengalaman.
2: Lama aku ken pun sama ngasain ken?
0: Sama. Semua lelaki sama ngasain ku.
2: Iya. Yeah, okay. Jadi pulai ngegai komen peninggal kita ke pagi itu Vivian Bistina. Jadi nanti ngeyak aku ya laki ya segi jujur ya bercakap aku ya entik nak mana lalu pada yang nak mana entik mana nyak baru ngam nyak aku laki ya nyak tuan.
1: Oh tu bangsa laki aku berani mati saya cak. Lalu kap terus terang lepas ini kita yang takut ke kempen boycott ni berjalan
0: ya. Okay, demi ini guntur begitu tusah nantinya mah otai berketuk aku ya. Nurun gawak ni buah ke anunya bermanja meh aku ya.
1: Ni buah meraya ni
0: kan? Ni buah meraya meh. Si cerminnya benar kapa bangga tanya orang laki ku ya. Begitu benar tanya udah ingat.
1: Ayo mah itu. Itu asal ku. Yang kaya tumbuh-tumbuh pagi gerak orang tumbuh besar mandi cak.
0: Nah gerak orang tanya mana gerak itu orang kenyap. Lihat ini saya ku.
1: Amai siapa kaca mimpi benar mana kenyap cak tu mendengar gerak orang ketika kenanya ke mana kena gerak ku. Mumbai kena bengap pentiang mai.
2: Atau kadang-kadang orang laki tu segi amat temil ga. Tuan deh nak nemu seduai dah pelabak ku. Dek siko ri orang ketemil dah ni. Lama nanti orang kan pupu bergerak ke dan ni tinduk tu. Amat temil nanti orang induk bini asal aku lah nanti induk ke nyadi bini nuan-tuan. Nak kata korang nak sabar ya kan anu nanti gagak nombor kenyatuan.
1: Nah laki tu kamanya ya cukup keninya baik tu menghargai korang ni jam tidur aja. Sesikir pandi kencari jam tidurnya lama tidur tu jam laki tu boleh ngasai ke diri jadi raja.
2: Nah kata korang kengantik kita ya deh.
1: Ha? Ngerep bisa ngerep bisa nama kau sasong senyum ngerep. Okey Aisyah dah di mana peninggal kita ke pagi tu peninggal hari maruk-maruk keliling jadi nyak meh soalannya kesuah ditanya bala bini teh udah ngantak lebah maya mani oh bala bini maya mani bini itu tapi jadi aku ya pada hamai salah bulak pan salah jadi nyak meh nanti bayar sih sawat kak gemuk kak kurus bini dikendok aku meh dewai wayasi ya gerinti tap tangan tengari lauk spesial di sumai kurang meh nadai kasam sabi ngau calok gula cabai kurnuang
2: kayaknya wow. Meh benda tuan
1: mana mai nanti berita leh kak jadi kurus kak jadi gemuk saya omek aku kedewai tetap menjadi bini aku.
2: Kena katikanya ngambil hati bini ya menyatuan.
1: Saya tu ya tahu sebab saya dah dimantu sepeguru ngau Romeo paper saya.
2: Dan tadi baru Romeo.
0: Okey, nyas kita hari cerita hari peninggal kita pagi itu. Bisiknya madah kita dek sawat namanya
1: ngau ati kelas jujur ati
0: kelas awis itu nak jujur
1: nak jujur mesti enggak ngajar kita ya penemu nyeliah ke hari jawat utanya ngau beri sekedar hari petua jadi ngarap ke bala kita ke laki mesti berarti mes sekedar hari petua ke di pekunsi ke bala lelaki ke udah datai bal label sila Romeo paper tu cak
0: ya.
2: Kadang-kadang Ken tu nak utanya berpanggai bini kita meh nanti laban sikut-sikut orang tu nak sama deh bisiknya tadi bakal ke madah pendengar kita ini bisik yang boleh nerima laki yang tadi jujur terus terang bisik yang tadi bunyi kos dua terus terang salah ke tak terus terang salah ke bisik ke bukannya
1: lepasnya
2: berpanggai bersiku-siku orang menyatun
1: ya lepas bisik segera bangsa bunyi kena sebut tadi ya rindu ke cita fantasinya dalam penghidupnya ada-ada lu kan jadi princess saja
0: ya
1: jadi pagi-pagi berita kena mesti kerita mana kena orang puji ya
2: hanya minta pujinya tuan
1: ya puji yang baik kena orang bukannya ada
0: nah kemana orang Indo tu ya sidai meraya kebenar
1: cita patu ya meraya macam lepas hormon meraya abah Indo nya
0: hormon meraya hormon meraya bro ya aku ni enggak.
1: Okey, terima kasih yang kepala ya ke udah komen aja. Lalu pihak mengga terima kasih yang lawan ya ke mengga udah bergulai sia lain kalau kita tinggal bahas semua salah lelaki SSL kita ke pagi tu. Jadi pesan ngagi balas sila Indo di luar dia sebenarnya kita akan minta penemu orang pedak dulu tinjau dulu di pembaca cermin yang kemana kena berkita. Ana kira kau banyak kau cak. Contoh buka aku mudah tadi baju kulit nak mana hari kena nanti bak mata baju kulitnya
0: kena.
1: Si mana kena.
0: Tak nak kena baju kulit ke makir dah. Dah lah aku mai orang sidak forest lagi. Okey forest apa namanya?
1: Ya,
0: forest lah.
1: Pristri,
0: oh pristri.
1: Aku mai orang jual daging kulit.
0: masalah.
1: Amat kan jadi macam nak baju kulit.
2: Udah.
0: Okey. Lagu kebenudi tu Felicia V bergulai sampai mati.
1: Ingat ada nak baju kulit agen tamu. Mumpa dulu kau tinggal.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Ungkua anak juga.
2: Kelambu anak
3: gadung. Jauh yang anak juga.
4: Jambi anak pasang.
5: Ungan anak hujung.
6: Untang anak tenggan.
7: Letan anak kusir.
8: Kumpang anak tinggi.
9: Nyantau anak juna.
10: Ugap anak utut.
11: Nyaru anak talam.
12: Ganggang anak ingkoi.
13: Bulan anak kasau.
14: Empati anak dugu.
15: Entap anak tulu.
16: Manit anak celing.
17: Rejap anak bagi.
18: Mat anak akit.
19: Border Scout utut anak tanggang.
20: Dampi anak Brian.
21: Endrian anak tadang.
22: Malah kita sapa Sidato.
23: Sidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
24: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika subak.
25: Sidato bebadi mayang laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
26: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
27: Ketegal pemanis sidang ngenan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke dia tahu.
28: Kami beri terima kasih ya agak bala bujang berani
29: di udara berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

Ya, berdau bayar-bayar gini baru ke Angapun ke Huai 9.12. Itu lagu hari Ibau dan Racun Memata, lagu kena mungkal Huai 9.12 hari tu. Kena 27 hari bulan 8 2026 dah berasai, dah berujung bulan 8 buat tahun 2026 tu tinggal 4 hari dah lagi dekat nyingkang agai bulan baru, bulan 9 2026. Harapkan semua julu hati kita udah mujur di kerja kita nak bulan 8 tu nanti ndak 100% 80% pan pama meh ne. Okey, jadi buat wise 9.12 kita bergulang dengan aku Nancy Tambun Mentaka Isi hanya untuk ngagai pukul 12:30 hari tu lagi. Lalu buat tusun program kita buat wise 9.12 kita bisik galeri Y sehari tu bergulang dengan Daniel. Jadi buat pukul 11:30 tu lagi kita mendiang

ke Tanduk Aram Mansang sebadan hujung ke Y9-12 kena 27 hari bulan 8 2026. Beri selamat pagi ngaji kita ke dalam kereta jam ke dia tu angkanya benungi ke ndur angiro pagi kini berjimat jaga pengerai diri empuh lebih lagi maya agai hari kita tu ndak berapa sekejap hujan lemai maya tu ban agi bersebun di menua kita. Dara Atiku ZK Band.

jaku prangsang ke saritu. Patu tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulih kutai, nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemain, upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras setinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita nanti kita ngemuan hati tingin dua, hati tingin suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu ati nuan tak tercapai nadai ngawo kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup memuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah tianti kita dingin kita lenyawayas memuak kita. Anang putus asa gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai tidak telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap iku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian ialah talah lam sampi. Lalu ia tinemu semua tai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patut di kemuan, di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

Ya minan wan penawar setiap lagu hari Ita Madin lagu kena merindang kita bawa 9.12 selamat pagi kaki kita ke baru masa baru mendiang ke YFM kena RTM klik tau ke kena channel Astro 871 pagi tu terima kasih laban milih YFM jadi ke Siti Ali Station pemerindang kita peningan jadi tu berkongsi dengan kita tikas pengamah angin atau ke IPU nak pukul 9 pagi tu tadi peningan kalai bina tiga menua ajak kaki berikas pengamah angin ke tau ngerugak pengerai ianya di Semerahan 164 Serian 162 Sri Aman 155 lalu Bandur Bukai berikas pengamah angin di jalan jadi penerang ke sili lagi tau ke kita meda atau meda berpims ikas pengamah angin ke pemaduk baru ninting jam dia sidak ya dekat update portal APIMS tau ke eqms.doe.gov.my/apin hanya meh kita deka ulih meda tikas pengamah angin pagi tu oh, jadi tu lagi terus merindang kita dengan lagu ke udah disedia ke kami merindang kita udah tu lagi kita bisa lagu hari Natala Badu Berai dan sebenarnya tu lagu dari Ricky Anderson Asa Laban Pengingian Ati Y9 12 YFM.

ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9. 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Maya ri ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

bye-bye lagu hari Timothy. Dah terlagi pukul 10 pagi. Terus mendiang ke Galeri Y Bergulangau. Daniel Jeffrey, Jennifer Jack, Nadai Selatan Bergulai Y 9-12.

Okay, terima kasih lagi pukulan dengan kami bawa FM kita Dato' Benda Ninga ke Galeri Y. Okay, 10 lagu Galeri Y kita coming to. Kita terus ninga ke 4 lagu dulu bak Galeri Y. Bisik lagu Arif Fatimah, Bujang Nimpai, Danya Antonio Ngetan Kemenalan. Ditangkan ngau din tayang ready, ya datang kau lagu ke Madu Baru, Ngalih Kermang, Danya Tania Andrew, Anang Ngumpan Aku. Yang dekat ninga kita dulu bak Galeri Y.

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Okey, kini ingat ke kami bawa FM untuk meh Gilir Y. Kita adakan ingat ke lagu Ari Valeria Bella Ngau Kiri J udah tu bersuara ke Tegal Pemerinsah. Mudahnya Star Sirai mesti bega lagu baru, lagu yang ke diberi nama Semina Bambi Uliah. Ditangkan kengau Adika Anthony, lagu ke diberi nama Lawa-Lawa. Lalu lagu Kelapan, Via Chang, Kada Kenuan Inga. Okey, kita ingat ke lagu tu Gilir Y.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, dua lagu ke peluri bagi Leroy kita ke minggu tu. Lagu Pegulai Sampai Mati Ari Felicia J serta lagu ke peluri Ambai Daun Empasa Ari Wandi Ali. Nak kat tu ajak Leroy kita ke minggu tu.

0: Arab kita, enti aku madah, kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book, nang amat Beat Bad Wolf Books, pengawak berjual ke Boop, tip madu besai badunya, dia tu data baru engau rega ke enda dijangka. Uji kita berendiang, diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkat dijual engau rega RM3 aja. Ngaso badah sagi, ianya bat tiap itip Boop ti dibeli, kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamit, Fiction Kemenda Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, meli Boop jimat besai engka kita deka mai pulai emas.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.
3: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai ninteng tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Jalur Gemilang atau Kemendiraan Malaysia bisi empat iti curok, ianya curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mai reti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, nge bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Dunia 3 Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okay, semina ulih dua kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulih dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Lagu di Robin Julai Arameh ngejong ke jam dia tu pukul 11.13 minit pagi, selamat mendengar kami buat YFM. Terima kasih laban kita lagi milih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Oh, jadi tu berkongsi kalau kita berita ke bisiknya di empat lama kalai polis sudah nangkap dua ikut lelaki rakyat menua tumpu di pelabak ke bisik kawal ngau kes mencuri komponen perengkap pengangkut baju Jalan Matang di Kuching kena 24 hari bulan 8 tu tadi. Jadi Kepala Polis Peliliah Menua Kuching ianya ACP Alexon Naga Cabu amadah ke suspeknya ke umur 26 gau 29 tahun ditan ke bak dua operasi ke berbida di Kuching gau Padawan. Lalu bak operasi tu peninga dia polis megak udang rampas barang kes ngambil ke di pansia gau silik agit lalu seduainya megak ditemu sama BC Rikot Ngerja Penyalah Jenayah. Lalu sedua itu sudah ditan dalam penglama 4 hari serta kesnya dekat di pansi mengenak Seksyen 379A bracket 1 Penal Code. Hanya Siti berita ke dikunci buat jam 3 penudi Y9-12 lalu sudah tu lagi 11.30 kita dekat mendiang ke tanduk program Aram Mansang tentang sebenarnya duiti lagu merindang kita sebenarnya kita sama mendiang ke tanduk Aram Mansang lagu hari Jeffrey Nyaloi Kawal Tua Keliak dan sebenarnya tu lagu hari Susan Kedaya Mina Ngerua Umpan Bakwai 9-12.

0: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu date baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itip Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand date meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Bob, Jimat Besair, Engkau Kita, Deka, Mai, Pulai Emas.
1: Legit berenang sebuah ya.
2: Kita ngangai kami buat pantai kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
3: Aku anda lemah lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
4: Perindah ya.
5: Rugi nanti. Aku mengantai nama beritangan.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Wow. Tukar ni.
7: Kalau minta udah rembau.
5: Bisa balat tu minta. Tukar ni.
7: Sama pagi.
8: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom.
2: Kita sirap Nora.
0: Carta Kenyalang tahu di peda bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
9: Kemaya Rito Mayu Hamad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar dan ingat disiplin berengkeh ari rumah munyi ko sempama Melayu. Enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi urang kena buli, tau ke nyadi urang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala net kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
10: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
0: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Selamat bertemu baru dengan aku Balap Tengah buat program Arah Mansang. Setiap program yang dikeluarkan hari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita boleh dengan aku di Hendrik ke lain minggu itu aku dekat mai kita ninga ke ranau aku dengan siko usahawan ke bisik berdagang ke produk madu Julia hari lepas lulut. Kena tambah ke penatai mesej. Ianya mencedikat anak kisam. Hari naga kesit, lubang tu seriaman. Kau tu, aku ngeluh keduan, cedikat yang gerit. Geranda program Arah Mansang. Selamat datang, cedikat.
1: Oke, terima kasih, Tuan.
0: Nuan punci ngobala peningat kita, buat program Arah Mansang. Makanya, Nuan tahu berpun, tahu kebisik terbuka. Runding dekat madu ke pengawal pedagang produk madu Julia hari lepas lulut lalu dijadikan penatai misi.
1: Terubah ya, aku nemu pasal potensi nupik kulut dari peminta Mesir Mayu Amayanya ianya dalam tahun 2018. Industri kulut Mayanya benua angat jadi Mayanya menua bala aku bergerigat ke buang sikit dua orang bergerigat atau ke nguliah ke sarang kulut. Jadi hari ini aku berunding ke supply ke lok kulut agar orang tak nupik kulut Mayanya. Jadi hari ini aku lalu belajar khusus ngagak lisin kena supply lok, ngagak khusus penternakan, ngagak produk hiliran kulut tiap tahun ngagak mensia bak peleleh seriaman. Jadi aku juga lalu ngagak khusus serata menua agak bakal ngagak kuci yang kapien berdulu gulai ngau sidak hari matap koperasi Malaysia lamanya.
0: Ini tuan boleh penemu atau ke belajar ke kena ke ngadu ke ngasil ke madu kelulut tu tuan.
1: Aku belajar nyak mayah tempat nak aku belajar sentau aku jadi usahawan ke kedai tu lah. Oh. Aku terubah ya aku belajar ba hidak ngau Captain Shed Agrofarm hanya Captain Agrofarm dan yang ngau hidak Aris Najuan dia ngau hidak Gold nama aku. Kalau tidak golden, kalau tidak senanjung ni, kumpulnya harus senanjung
0: ni. Jadi yang tadi yang cerikat, lihat nuan punsi yang ada, punsi ngawal peningkat kita, tadi nuan ke dia tahu ngadu ke projek madu kelulut nuan tadi.
1: Ke dia tahu aku mesti nupi kelulut bak nua aku bak bakuah linggadin, dan yang bak rumah aku bak perumahan di seraman dia. Ngau kuartal sekolah aku itu Pak SK dengan kesiat. Nanti pemayuh sarang kulut aku minat satu lok aja lah, satu lok kena lah. Nanti tang aku lebih fokus ngagai produk hiliran lah. Produk hiliran kulut yang bakal punya angin, sabun pemaji, produk pengerai kebukai bakal ke dia tau.
0: Ini kita akan ngira ke ukuran tadi. Nuan mana tadi kena lok.
1: Ya, lok na arti sarang. Lok tu maksudnya sarang. Dalam mesti lok na arti pemanah ya. Dalam mesti lok na mesti ke dalam 10 kaki darah mesti lok. Berarti kita kawasan tidak besar, tidak boleh mayuh sama kita. Kena arti ya tadi. Jadi kawasan ku tu tidak besar. Nak kebuah aku minat boleh nupi 100 lok jam ya. Laban kawasan aku tidak besar. Ya, ya. Ari madu produk madu dalam 10 lok 100 lok yang tadi ya aku lihat natai ke dalam satu lok dalam satu lok perata ya dalam 250 gram kita perata lok ya di darab ngau 100 lok satu lok dalam 250 gram lebih kurang 25 kilo mas kujaya sebulan.
0: Boleh nuan rangka ngagi bala peningah proses-proses atau cara pemprosesan madu kelulut ke dadu nuan macam ni kan?
1: Terubah ya aku nerangka produk asal kelulut tu. Produk asal kelulutnya kebenarannya okay minat madu aja lah. Produk hasil kelulutnya nak madu, roti kelulut, tinggal propolis. Rutainya di karangku setiap 45 hari. Nya baru tanya dikira matang. Jadi tiap 45 hari baru aku ngarang ya. ban kita nak oleh ngarahnya nikah ke pernikahan kita lah laban karang nikah ke kematangan ya kedua kurang udah 45 hari baru ya betul-betul matang baru kita oleh ngarah ada
0: dia tadi udah nuan tadi kira bakal ngambil udah 45 hari tadi nguliah ke madu kelulu yang tadi nya takkan 45 hari kira nuan tadi be madu kelulu aja baru tadi nya takkan kan
1: ya betul-betul tadi bakal madunya dah sikit karang ke 25 hari ya, 45 hari jadi bakal madunya udah di karangku madunya dekat disimpan ke dalam cila tau kan kena mesin mesin pengering lah tujuh mesin tu tadi kena ngerangkai atau kemuai air dalam madunya deh nya kebuah apakah kami berjual ke madu dalam industri itu kami menyuang nak pemerat ya jadi reti ya berat lagi madu reti ya tulen lagi madu dalamnya tahu ke juga baik ke tuai lagi ya laban ada lagi air dalamnya
0: ya tadi sekitaran tadi 45 hari kita terlalu ngulih hasil madu tadi tidak tak sudah tak lulus betul sebab pemanya 45 harinya antara buka contoh tadi 45 harinya nama ke utai ke mata kita buat lock tadi tuan
1: kita mesti ke mata ke locknya kita ikat nge mata ke sarang lulutnya hari kacau induk utai bukailah perosak bakerti cicak kacau cicak kacau pelawa ngesta induk utai bukai te ngacau sarang ya nya mesti ka dikawal nya tina dikawal utai nya tau ngerusak sarang kelulut kita lalu mujuang ke kelulut kita tau lari
0: aku pasal lo nya tadi tuan tuan pun ngadau tadi
1: aku untuk aku pun ngadau laban aku usaha aku mengusahakan kelulut tenang segi aripun ya nanti ya aku ngadu aripun ya agak kumpung agak kekumpu udahnya aku pun nupi udahnya aku pun bisa berjual ke lok ngagai orang te minta bagi lah ngagai seluruh menua sawak tu lah jadi dia tu aku okay, minat nupi aja aku bisa nyual lok nyual produk hasilan kelulut mega bisa nupi istilah nyual lok mega
0: lok tu tadi orang antri nama tu tadi tuan antara
1: yang kerabat dengan lock. Lock lulu dia ambil nang segi ambil kami hari sarang kulut tempat kampung dia pilih kami hari induk kulut dia sudah lama bersarang dalamnya ya lalu digagak kami nama teh kumair kami kumair topping itu arti ya nur ya bermadu nur bermadu dia nur kami mulai ke madu ya dia bak topeng aja dia ngulah ke madu aja bak topeng jadi bila aku ngagak kurang dia bisa permintaan orang asuh aku bila utainya udah nikik kata sudah bak topeng udah bermadu baru nak dijual hanya RT tadi telok kosong tadi mudah digagak kami topeng lok kosong kami ngangau nanti lok penuh maksudnya arti ya loknya udah bisa madu ke atas udah sedia untuk dituai.
0: Berarti ya duit itu lok udah bisa topping loknya usuang.
1: Ya lok topping nak orang temui nak sedia untuk temu ngarang aja arti ya. Temu nanti timpuh untuk ngarang. Nanti lok usuang nak siam pun agak clear ya. Nah, ya aku pun bisa nyuanya. Tapi aku nak menggalakkan orang nyuanya laban. Laban aku bedau di dalam proses aku laban ti orang ada basic nupi ya basic aku nak galak ke orang melelok kosong mana melelok ti udah di proses aku lah tu ya tadi atau ke hari penternak buka itu bisi asas ngagak loknya lah
0: topping tu tadi hari nama tadi pada dalam topping tu
1: toppingnya arti ya sarang 2002 tahnya tuan nomor de atas baru hanya tadi luar ya betelok baru loknya tadi bak atas topinya luar ya ngagak madu nyak maksud ente apabila meli lok yang siap ya, tadi ya tadi udah bisi madu atasnya nanti dalam 25 hari terus oleh karang jadi dan orang tu mulai nak mesti warranty lah.
0: Arti tadi tu udah ya tadi dia ke beli lock habis topingnya. Ya tadi nanti 25 hari ni kan. Kalau lihat di apa sedaya lo lihat dia lihat
1: tadi. Ya betul 45 hari.
0: 45 hari. Tanya udah ya ke apa tadi? Ada oleh kena baru topingnya.
1: Uliah ya nang sigi 45 hari ya kan madu dalamnya matang. Ya si, kebenar ya madu dalamnya sigi sampai bisa matang, ya benau matang. Nanti ya benau datang 45 hari. Dalam 45 hari baru madunya cukup ya, matang lah. Laban ti dalam benau datang 45 hari, madu diambil hari bunganya minak yang ambil jadi hari nektar bunga nih, hari nektar bunga. Jadi madunya tadi benau jadi madu penuh lah. Agi kumai orang agi air bungai. Air bungai lah bedau, bedau kain di kangau kata madu, bedau bedau tuai. Nah, jadi bila 45 hari utai nektar tadi ngadi madu, banyak kemai madu matang, banyak kebuah tempoh 45 hari. Nanti sebedaunya ya minak jadi minak nektar bungai. Nah, madu ya ukai ukai di kangau kata madu, namanya madu matang. Kena ya.
0: Tapi bukannya lebih hari 45 hari itu nama agi berkira di berkualiti. Gitu.
1: Iya lebih mana ge, tapi ya kurang ge kualiti. Kena ya mayu ge dalam ya mayu ge kandungan air ya. Oh.
0: Bapa orang pekerja kegawa ngan dua nak kerja tu?
1: Nak kerja tu nak aku nadai beda besi ngaji orang lah. Minak kami sebilia aja lah. Lepas aku lebih fokus ngaji pada hiliran. Budak hiliran minyak aku tadi ngagai bakal minyak angin gau sabun pemaji gau produk-produk tu bukai lah. Jadi produk madu tu kita mati pasaran ya tadi. Kak kurang mimit. Jadi perlu aku ngaji orang. Jadi market tu memang segi bisik sampai bisik. Minak ya nadai perlu digaji orang lah. Laban utainya banyak dikerja aku nak mesin magang lah.
0: Nah, jadi kerja tuan tadi ngadu madu dulu tu bagi produk hiliran,
1: betul? Ya, betul. Bagi produk hiliran aku.
0: Hiliran. Jadi tadi tuan tu tadi bisa buka perkakas kan prosesnya tadi tuan?
1: Ya, bisa. Aku bisa perka kena proses yang pula. Aku muka bisa belajar ke cara memprosesnya lah.
0: Produk hiliran kerja tuan tadi sabun maji ya, kemudian?
1: Sabun maji ya, basam, minyak urut, udahnya banyak minyak hangat. Cuba mayu ya boleh scrub mua lotion gula batu ari madu baka kita kembali kita lotion cuba tanya permintaan tinggi lah nanti laban aku munyi aku tadi aku nadi ngaji orang tadi nak kabir aku lebih ngaji fokus yang tadi laku boleh laku permintaan tinggi lah. Jadi setakat tu utai tu permintaan tinggi buat produk aku hanya basam dengan minyak angin. Jadi aku fokus dengan tiga produk basam, minyak angin dan sabun. Jadi tu bukai laban aku berdau oleh ngaji orang berpanggil kami sebilik aku fokus dengan tiga itu tu aja. Tu bukai tu lega aku dulu lah.
0: Madu keluar ke jual atau nyala lah
1: ya? Madu bisik, nyak nang sikit bisik. Laban nyak nanti perlu proses. Nanti nak nyamai di laban oleh diambil kami kemayanya udahnya masuk mesin beberapa hari oleh jual.
0: Berapa harga serta pemberat madu keluar ke dijual nuan bapak san? Jadi kan?
1: Dan aku jual produk aku nya bergantung ke pasaran. Nanti pasaran kami bak Sriaman. Nanti setakat dia tu bakal madu. Nanti nasi gigi aku jual ya. Nak kilo punya kaku tadi. Erti kami nak kilo tu tadi. Oh. Ya berat gitu. Erti tulen gitu. Nanti dia ban. Erti tulen gitu. Bukan nuan 1 liter. Aku nuan 1 liter. Nanti nuan tua sama nuan 1 liter. Tang madu aku tu berat gitu. Hari madu nuan. Erti ya tadi madu aku tuai gitu. Hari madu nuan. Nyak buah dijual nak liter. Nanti kaknya dijual nak kilo. Kilo 1 kilo buat pasar kami itu aku jual ya 1 kilo kena 130 ringgit. Jadi nanti ya, orang kau beli mimit aku jual 100 gram 30 1 gram 15 ringgit. Jadi produk bukai aku buat panggai banyak lah bakal mayu lagi orang melir tu ya bakal ejen itu lah kira-kira. Lain gig aku nyual mereka nguyer galnya bekal dak sabun dak minyak hangat. Ti orang meli ngawaku siti-siti. Lain gig gerga ya. Ti yang angkat borong. Lain gig gerta ya. Pun dia tu selatan nua aku mesti nyual Jadi bakal bintulu miri kucing serian sampai limbang. Jadi bak sidaknya laban dah ngangkat waktu lain ke irga, jadi laban dah tolak kos pos. Jadi aku nyual kita murah ke. Jadi bakal minyak hangat, minyak hangat aku nyual aku sidak 3 ringgit, jadi pasar 5 ringgit. Kenyak ni atas tuan harap boleh ya. Ada ente mayuh lagi order lain lagi aku mereka sidak ya, laban sidak ejen aku lah sama sama bertolong pangan diri mereka saya kenyam ya.
0: Sabun
1: pemajian kan? Sabun pemajian kan? Sabun pemajian kunyual ya 5 ringgit untuk 300 gram. Okay, 300 gram, 30 gram. 30 gram. Untuk 30 gram.
0: Tapi tadi tuan, tuan tu tadi nyua produk atau produk kiraan ya ke hari di bulan hari madu madu keluar tadi tuan. Tuan dirimpu gak bisa nyua?
1: Aku bisa nyua dirimpu tang laban aku tagi gawak tu orang lebih ngelala agi hari ejen aku hari aku mpu laban sidak tu etip gi jual aku bakal sidak batamuk Sleman bakal sidak batamuk Serian sidak ya etip gi jual hari aku jadi ketampak gi cerita ya sidak ya meh laban bakal aku tu agi gawak jadi deh jadi aku tu tadi lebih ngagai ngagak aja. Nanti orang teman yang beli ngagak aku atau tinggal lah aku aja. Nanti orang tu ya, mainkan peranan main jual aku nyale ijen aku. Bala orang dah ngalah aku lah.
0: Ada kelulut ke air mana kelulut ke jual kerana tuan jual di kedai rempu ke atau ke anjung ngagak ijen kan?
1: Ya madu kelulut lebih ngagak kumpul. Lepas madu kelulut bisik sensitif mimet leban nanti melalui jen orang Siti laban nyote dipakai orang kurang percaya nanti melihari orang mukai dah maka kita yang mendak madu ba pasar deh kita kadang-kadang was kita beli madu ba pasar puri kena jadi maka bekerja enggak ngau madu jadi apabila orang beli ngagai ejen amai kena tu arisanu amai kena tu ori bekerja arti tadi jadi madu tu lebih ngagai kumpul jual kumpul lah orang beli selalu hari aku di hari ejen kurang aban dah dasarnya menduk aku tadi kurang kepercayaan ngagai ngagai ketulinan penyakit
0: ini alai tuan jual
1: eh takat tu madu ku ngagai lokal bisi aku minta arif nanjuang mayuah peminta aku sebab tapi aku nadi oleh supply laban di 100 lok nadi oleh supply ngagai untuk market besar. Jadi aku fokus yang kaya market tempatan aja lah. Maka belah kucing madu belah kucing Sereman ngau Serian aja. Ya. Jadi produk hiliran aku dah tahu bak bintulu miri ngau menua bukai sibu artinya ya.
0: Lepasnya tadi ejen nyuan tadi ya.
1: Ya, ejen.
0: Ulian nuan madah ngai bala peninggal kita strategi atau keatur kebisa dikenal nuan maya nuan berdagang ke produk madu kelulut tau.
1: Strategi aku tadi aku nganjur ke khusus ya strategi aku nganjur selalu nganjur ke khusus cara nginang kelulut cara ngagak produk hilirannya aku berbagi penemu orangnya akhirnya aku nanam ke pemerti hati ngagai mensia maiwah erti pemaneh produk hari kelulut tu. Lebih orang nemu erti pemaneh orang berani meli utari kita jadi apabila mayuah gi murid aku tadi erti ya mayuah gi orang merti ke erti pemaneh produk tu jadi sidak ya munyi kurang secara tidak langsung nulung promosi ke produk aku erti tadi hanya kebuah aku selalu nganjur khusus maka aku selalu nganjur khusus ngagai bintulu miri kucing kapit. Sebelum COVID sebab aku tiap bulan ngau mata koperasi Malaysia. Salah satu juga strategi aku tadi aku ngerembai ke bertemu erti nanam ke pemerti hati ngagai sidak tentang pemaneh produk keluar erti ya.
0: Selain daripada nya rajuk nganjur kursus saya bisa kolaborasi ngau agensi atau jabatan tempatan wan macam ni kan?
1: Sebab aku terbahaya aku ngau mata koperasi Malaysia. mulai ngau dah kapten agrofarm. Udahnya dia tu aku dah pindah gawar lepas tu itu aku mulai menghidap upiah bertanam itu. Jadi upiah bertanam tu nak sikit ngambil aku jadi ke tenaga pengajar tidak untuk khusus berkait dengan kelulut lah, dengan produk hilirannya. Jadi aku nak sikit berkempit dengan tidak tahu lah. Aku ngajar orang di diau semak tu bagaimana cara ngambil kelulut, bagaimana cara ngagak produk dari hasil kelulut punya lah. Mbak menua tu kempit dengan tidak lah. Tidak nolong aku pun nolong tidak ya. Jadi kami tu nak sikit berkempit rapat lah. Sama bertolong ke penganjari, aku nolong peranak menua tu ngajar tidak pemerhati hati pasal pemanah kulut. Ya, tidak juga nolong aku dari segi bantu bantu kepatut diguna aku lah.
0: Sekumpulan orang udah jadi usahawan dagang ke madu kulut dengan produk kelu madu kulut tu. Boleh orang madah ke antara penanggul ke di tepian orang maya berdagang ke madu kulut dengan produk hiliran madu kulut tu.
1: Penanggul ya, penanggul bak industri itu ianya berkenai orang pemerhati hati mensia mayuah lah pasal pemanah produk kulot tu. Mayuah orang ndak nemu pemanah produk tu lah nya kebuah punya aku tadi strategi aku mesti kak bergerak ngegai nama serata nua melalui khusus penyadaran kena cara khusus neraka apa pemanah tu. Jadi nya kebuahnya salah sitik penanggul ya kurang pemerhati hati pasal pemanah produk tu nya tengah so orang was-was ya kak beli produk hari hasil kulut nya kita susah kak nyual ya kak ngelaku ke bak market kita bak nua tu lah. Kedua lagi nadai platform ke Engkeman atau ke Kukoh akan jual hasil produk itu bergantung dengan kita yang pula usaha dari impor itu ya tadi. Jadi dia itu sebenarnya berpanggai ini setiap kita dari impor saja itu ya tadi.
0: Dari segi cuaca semua ya tadi ingat bisa mempengaruhi kan ya, dari segi pengeluaran madu kelulut kan?
1: Betul, bintang segi bisa bahkan musim penghujan kulut tu kurang etip ya, reban hujan itu ya susah kayak belalai sete basah, bunga pun kurang maya musim hujan, jadi madu pun kurang maya musim hujan. Kami sikit nak ngambil madunya, reban madu terkira ke pemakai tidak bala anak keluar, jadi kita nak tak mengacau ya, jadi maya nya nadai ngambil madu kami masa hujan. Musim tu paling mayuh madu bakal musim rangkai maya panas dengan musim bunga. Mayanya ya madu ya benar mayuh. Maya hujan sikit tak boleh. Hanya ya hari pengaruh cuaca nak sikit bisa.
0: Hari segi kos bahan kan ada lok tu semua atau bisa mempengaruhi kan? Mencari kan?
1: Bahan laban aku lebih bergantung agak bakal topping kau lok supply lok aku tahu bakal hari orang mbak menua jadi tak orang kampung arti kan aku boleh ke lok tu lok sarang kulu atau makin jauh luar tidak pergi kau tanya yang majak mar kebuah memar jauh luar mulia kau amai mengista coba amai bisi rumah kita tang dia tahu nyo jauh hari rumah nya pun nak mayu lagi utainya nya kurang jadi ya pun nyomar hari ngagak kuping aku kena kayu ada yang kena kayu beli basumil ada kayu pun dikit harga nya kebuah lok pun dikit gitu.
0: Nama antara bantu kekala di bulan Wan sepemanjai udah mengusahakan projek berdagang ke produk madu kelulut dengan produk hiliran madu kelulut.
1: Terubah ya aku hari apa itu semua aku kalah nerima bantu sarang kulut sebudak aku mpu ngagak ya udahnya tadi aku mpu ngagak sarang aku mpu ngagak lop tadi aku mpu jual lop ya ada yang kedia tu sida hari upiah tanam mesti nulung aku market ke produk aku lah maksud nyual produk aku engkau cara ngelaku ke produk aku lah. Siti cara hari pertandingan tadi menjemput aku nanti tenaga pengajar untuk jabatan pertanian tu tadi. Harinya apabila aku beri kesedaran ke masyarakat mengenai koko tadi, ya aku artinya kempen ya. Kempen ke namanya produk aku.
0: Nah, nuwatu selalu beri ngajar bala-bala orang awam ke peserta ke bisa ngau khusus tadi kan?
1: Untuk tahunan nanti hari jabatan pertanian sidak jemput aku apa institut latihan pertanian dengan kesir tadi nanti aku bak luar ngau tau ke NGO Bukai aku bak Sreman bak Dewan Suara selalu ngajur ngau tempat Bukai lah minta kejemputan tang aku lebih fokus ngau jemputan hari jabatan pertanian bak Lubang tu lah biarlah.
0: Keti tadi sudah upil pertanam Sarawak atau tahu uli yang lalai nuat tadi alung menyempun nuat sebagai tenaga pengajarnya tadi cik kan?
1: Harinya aku sebenarnya punya aku terubah tadi aku dijemput sudah hari Captain Agrofarm Gulai melihat mata koperasi harinya sudah ngelaku
0: kemudiannya kan?
1: Tahun 2018 sebab aku kami ngagak siri jelajah Sarawak kami ngagai kafir Bintulu Kucing. Udahnya kami kena COVID. Tidak ke plan, kami ngagai lawas limbang. Udahnya aku boleh dijemput sida Jabatan Pertanian Seri Aman ngaga pameran ba pesta bahan ba Seri Aman mayanya. Harinya sida lalu nanya aku, lalu berkelang aku, mujuang aku, lalu buku lain sida lah. Dan lalu aku boleh dijemput sida sampai ke dia tu lah jadi tenaga pengajar jemputan tiap tahun lah mulai ngurusi dah tu
0: boleh non fungsi serta madah ke ngakek bala peningah buat program arah mansang latihan ke bisa dipelajar sekumpulan wan udah nyadi usahawan pedagang ke madu kelulut
1: terubah ya aku belajar pasal peternakan hanya asalnya mula ya bak kucing bak lunduk. Udahnya aku lalu belajar ngosidak ya pasal produk hiliran menyekat aku tadi lah produk hiliran mayuh tadi pelajar aku menyanyi mayuh lah pasal pakai minyak sabun minyak hangat scrub lotion lozen ngau teh bukai mayuh lah. Udahnya aku lanjut ke ngosidak company di Senanjuang Trusta lah. Atas setiap diri pun makanya lapan hati banyak minat.
0: Sebenarnya tu ada teh bau jor randau tua. Ulian non mereka jangkau perancang, ngaji bala peningah kita kebisa julu hati dekat pepun jadi usahawan makan wan.
1: Jangkau perancang aku ngaji bala usahawan dagang baru hanya anak mantul lati anak muda lejo. Serius ngejar pengawak. Okey, maka aku tu tajak aku bisik ke Maman Bukai pun aku boleh mansuat ke Asia tu dalam punya aku tadi dalam Asia tu punya aku tadi dalam satu butuh nanti tip mulai ke mata duit lebih kurang ngagai 800 ngagai 1000 tiap bulan. Adanya kebuah aku merasa ngagai orang berluar din bala peningah bukai setiap pengawak di kerja kita mesti ke serius anak mantul lati anak muda lejo aban tiap kerja kita te ngembuan hati hati gigih dekat maksud hasil te di dulu hati kita.
0: Jadi nanti buka bala peningah kita tadi kebisa minat kembali produk di adun uang tadi. Ini cara tadi jadi kan?
1: Okey, aku bisa bak media sosial yang aktif aku minat bisa TikTok. Aku atas nama syarikat ianya Begadian Trigona. Ianya nama platform TikTok aku. Ada dahnya tadi WhatsApp. Jadi FB itu aku kurang aktif. Ya, jadi orang lebih ngelala aku hari TikTok, bak TikTok dia ngau bak WhatsApp dia lah. Banyak ya bak WhatsApp grup aku mengenai dalam grup usahawan, grup koperasi, sidak mengenai nemu aku lah. hari ni ada aku berjual no orang se lokal tu Bas Rehman main halal aku. Ada bakal orang buka luar tidak tidak berundian aku kak beli produk aku tahu kontak nombor telefon aku lah. Produk tahu kak nanya sila pasal produk aku nya tidak tahu kontak aku dengan nombor telefon aku hanya 019 85 77 449. Nah, nama aku Kumula Baru Tiga.
0: Jadi siapa dia balap meninggal kita ke bisa minat ke kak beli produk dari produk madu kelulut ke produk hiliran madu kelulut dari jadi katre uliah menghubungi ataupun lagi platform media sosial bah TikTok bah
1: Tiga Dian Trigonatre
0: ya. Jadi kan kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak merebesai. Terima kasih ya ngagi nuan jadi kat lapan merek awak akan meluangkan masa fungsi kepenemu ngobalap ninga bak program arah mansang kita dekat Fubaru bak program minggu kebukai aku dekat main balap ninga karandau ya kebukai kena kita berkunci kepenemu yang mereka tahu muka kepenatai misi urap tanam betupe ngabumai. Terima kasih ya.

0: Selamat tengah hari bergulang dengan aku Nancy Tambun buat berita tengah hari YFM kena 27 hari bulan 8 2026. Penanggul internet bawah Indo UPS Polis Pelilih Menua atau ke IPD Lawas patutnya ke ulih diputar ke laban penanggulnya tahu ngasuh communication hendak lancar kelimpah hari ting rugak pengurusan perkara penglikun enggau pengawak ti patut dikerja entik semua penusah ngenyit bisik nyadi. Lebuh ti mantai ke perkara tu sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke perkara penyambung ke digital kemayar itu udah majak berguna. Nyau ke semua sektor mega udah majak berpanggai ba arus internet entap nyengkawa ba perkara penglikun, perkara pelajar, penggerai, pengawak dagang ngau servis perintah. Ya maksud kerja kutu udah ya tik mata ke pengawak ndur bersilih ke sempekat pendigitalan ke saling hubungan limbang engau lawas ke diatur antara Sarawak Digital Economy Corporation engau Sarawak Energy Berhad di Lawas. 200 ikut nembiak sekolah SMK Meradong di Bintangor bisi terima insentif pelajar Arikaban Kawasan Negeri Sitak Meradong, Datuk Ding Kuang Hing. 133 ikut Ari Sidak Tu terima insentifnya pengudah sidak kenderima kangau nampung pelajar bak universiti lalu 67 ikut kebukainya nerima insentif tu laban tik nyulut bak peresa POM 6 tau ke STPM tahun 2025. Datuk Ding madah ke insentif dikenak bala nembiak nyambung belajar bak universiti endang udah dipejalai ke kenyak oleh tahun 2017 subak. Insentif ke dikumbai My Journey to University-nya diberi kena nyukung serta meransang bala nembiak ngambil ke mansang bak pelajar. Yang mansut ke jakutu bak pengawak ndur nyerah ke insentifnya ke boleh RM25,900 ke diatur bak sekolah SMK Meradong. Penyayau ati balan biak ke menua tu patut diayan ke ngena ulah ti ba ambil ulih ari peluang pelajar ndur ngulih ke pemujur ke dirimpu komuniti enggau menua ke jemahila. Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Datuk Yusuf Abdul Wahab, mada ke utai ti diasai ke rakyat kemayar itu, nyak endang asil ari pemanah pengawak ke dikerja rebak orang ke duluk subak. Nyak alai perkara nyak patut dibalas ngena pengawak nempak rebak orang ke berpenemu, landiak serta uliah ngemansang ke menua. Yang maksud kerja kutu buat program Jiwa Aid Community Ari Kebangsaan Enggau Ari Malaysia di SMK Belawai. Berita tik ke penudi. Polis sudah menangkap dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ti dipelabak ke bisik kawal ngau kes mencuri komponen perengka pengangkut buat jalan matang di Kuching kena 24 hari bulan 8 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke suspeknya ke umur 26 ke 29 tahun ditan ke bak dua operasi ke berbida di Kuching ke Padawan. Bak operasi tu polis mega udah ngerampas barang kes ngambil ke dipansiak ngau silik agi lalu seduanya mega ditemu sama bisi rikut ngerja penyalah jenayah. Sedua itu udah ditan ke dalam penglama 4 hari lalu kesnya dekat dipansiak ngena section 379A bracket 1 penal code. Tunakah berita tengah hari-hari YFM sehari itu beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Udah tu lagi peningat ya kita dekat Bugul Lengga YFM Miri Bawa Ngelah Tengah Hari.
1: Ngelah Tengah Hari Bugul Lengga Geng 2B Bawa YFM Miri
2: 95.7 FM 98.0 FM RTM Klik Enggau Ba FB Rasmi Miri FM
1: 12 Tengah Hari Ngagai Pukul 3 Leman Segulai Sejalan Asmerada Kimberly, winner Miss Petite Continental Malaysia 2025.

0: 5 minit lepas pukul 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ngelah tengah hari pukul lengok kami hari YFM Mirika tengah hari tu. Dua ikut kaban kami 2B ngau bas studio ke tengah hari tu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dominic ngau Syahira. Jaku penglalu res 2 Dominic Syahira.
2: Hello, hai hai, selamat tengah hari.
3: Selamat ngali hari ngan guys semua peningah.
0: Jam 4 ngali hari Syahira. Agak tengah hari.
3: Agak tengah hari.
0: Lapar ya. Jadi Ruben Julai dah ngelalu ke semua bala peningau YFM miring ngau lagu Hello Hi Hi. Jadi ke tengah hari itu mayuh berita ke di sadang cukup berguna ngai bala kita ke milih stesen kami. Kelimpah ri bala temuai ke datai ke studio bisa ri upis pengerai bisa ri ATX JTM Campus Miri ke dekat berkongsi ke penerang ke mana kelebih lagi berkawa ngau convocation se Borneo ke dekat di atur silik kita tahu ninga ke randau kami pukul 1 tengah-tengah hari di Bandaraya Miri ke tengah hari itu hari agak meruan bersebun dan bisa kurang mimet na Syahira. Tengah hari meruan angan tajak pihak sebedaunya nama Jakob ngelalu hari ini ada baik
1: Jakob melalui hari aku. Anak-anak ingat ngirup air. Nyawa tu pun harap ke gerai main dalam minggu tu ni. Laban bisi penangguh ke nyawa tu hari minggu lepas nyin sarinya. Okay, nama laban dom kita itu tentu yang mayu peminat ya. Nyung rampit deh. Jadi pelabak ku mayu lagu peminta hari bala peminat dom baru sarito ni.
2: Confirm bisa. Confirm.
1: Lebih lagi orang ke bernama Bella tu tadi ni.
0: Bisa live Titi.
1: Titi yang pun cari tau.
0: Harap ke Bella ke bisa dah muka masa radio boleh nitih ke perkembangan Doom.
1: Betul. Titi. Okay, nama aku marah kenyak DJ Wana Lampan Sarito bertiti kumpul aku nanti boleh live. Jadi nanti kita perhati ke kami kita tak terus ngagai Titi Doom. Aku marah awak ngayak Sarito. Awak orang marah give ngagai Doom Sarito.
0: Jadi sebenarnya bala peningga berarti ke dulu gerah gaya hari ke bisa diterima report dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
4: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Report gaya hari ba YFM Miri ke diterima hari Met Malaysia Miri. Jadi muak ke lemai hari itu lagi hari di sadang ke ribu kudai ba sekedar nur. Malam di sadang hujan harap ke mamanya di hujan meh. Lalu angin barat daya berpuput dengan peneras 10-20 km sejam ngujung ke kanan tasiap bergelombang 0.5 ngagai 1 meter peninggi lalu tikas pengangat atau ke suhu di Bandaraya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gayari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Kita terus berperindah ngebala peninga laban berengkah hari minggu tu kami sebuat bisa ke gawa secara hybrid atau ke VDR. Jadi teacher atas hari itu gawa hari rumah tu nadai brand busters dan saja pihak kami ngisik ngau info ngau muka lagu-lagu kau dah ditusun dalam playlist kita ke tengah hari itu.
5: Angin buah mindah ke bukai dito ajami kita bugulai ngau geng dobi dini ageng bawa YFM Miri mewai.

0: Ya, lagu dari Jiri kami Semampai Sayau. Kami dari YFM dan Semampai Sayau ngarap ke kita pun Semampai Puah atau ke Setia Begolaingo Atia Miri. Lalu pihak mega sebengkah berita ke patut ditemu balap peninggal mega atau Syahradu mengau mega B ya. Jadi minggu baru nak berasai ganti kita berarti ke umur Atia Miri itu nyumanggai 51 tahun ya. Kena 2 bulan 9 2026. Jadi kami bawa Tia Miri bisa ngatur pengrami nyambut kira hari pengada mehante ya bagi temen saya atau ulang tahun Tia Miri ke 51 kena 3 bulan 9 toila ya hari 4 pukul 9:30 pagi bawa auditorium Tia Miri nyerumba penemuai Direktur Upis Penabur atau ke Pengarah Jabatan Penyiaran Sarawak ke Bisik namun yang agak Altia Miri mayanya ilah ya. Jadi nama tak ngerinok kata ba pengerami tau ke lebih lagi ba tema tahun tau kita tiga engkau boleh berkongsi ngagai bala peninga
1: tema pakai kita inya orang kampung.
2: Orang kampung kira bekayen me kita
1: bekayen magam kita yeah. Tu
0: nama kebuah milih tema orang kampung engka jin nanya seduai dulu tu Syera ngau duam nama kebuahan milih tema orang kampung tau
1: baba kaku engka kang ulih ke nostalgianya dapat tu kan ke 51 dia tua ya meta tadi ya
0: Syahira
1: nyarti ya tebaku
3: sama me kena mulai ke pengingat lama
1: kena mulai ke pengingat lama
0: laban kita berarti ke sige eri nama to moto RTM nya teman setia anda ya jadi nang kenyawari kita ninga ke RTM radio atau ke muda ba TV RTM tu sige nang jadi pangan kita berlama-lama ya teman setia anda baik ke kitanya ringan hati ke tetama RTM tu jadi teman setia anda kita
2: nah ya nyun ari met ke kita dah kita dah ninga RTM laban ti ti di prati ke subak deh duam ngau sira kita RTM miri tu kira ke alam kita nurun sekolah subak pukul 6 pagi udah bisik pantun sira ya pukul bisik pantun alu dani alu nurun sekolah sira subak
0: nyameh jadi teman setia anda kita ya okey jadi berperindang kita angkan ke lagu dari siapa tu Siti lagu lama kena kita mulai ke pengingat laban lagu-lagu ke bisik ya ke lama ya ke didinga kita udah terlagi nyangka boleh mulai ke pengingat kita nyerumba hari pengada RTM Miri ke 51 ya udah terlagi kita macam pesan ke bisik dikirim ke ngage wifi Miri.

0: Eh, anak-anak ingat 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruan nyadi panganuan, mai sada nyawa, cerita engau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berarti tetap ngopeninga. Aku Dom,
1: aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerindang nuan.
2: Ya, berengkah ngatai kaja ku pesan ke bisa diterima kami ke tengah hari itu.
3: Ya, oh, jadi pesan ke Trubah tu, pesan kata sulit tu datai hari Roni anak tawain tau ke Nomi, mandah ke ngetas ulit niang ini ya. Ianya Lucy anak manggu, tau ke bini ni yang tuai rumah si kau anak sempun, tau ke ini Nomi kena malam 28 hari bulan 8, ianya pergila jam 8 malam dengah jalai semiang. Jadi dipinta semua ke pembelayan ke ngelalan yang ini Lucy kena lah dirintai ke dito. Dipinta datai ngagai rumah Ucuk ya, bernot 2E, Jalai Satria Timur 6. Jadi penerang ke silet tau bertelepon ngagai Roni tau ke Nomi Ucuk ni yang empuh berkusung 19-826-8767 tau ke Christine Icet ya, berkusung 12-528-3832.
2: Pesan rabat kedua tu datang dari selemah anak tugang dari Mahmud Sebuti. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan bar rumah Misun nang Salau Sebuti, rumah Apin, rumah Timai ngau rumah Lani, rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai ngau rumah Belang di Kelitang Sebuti, rumah Ticue, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Jenat Genatan di Pidiak Sebuti, ngau kabang belayan di Bakas Sebuti, kabang belayan di Temam Nipak ngau Selepin Bakung, kabang belayan di Sah Ulu Nia ngau di Manu Nia, ngau semua kabang belayan di Miri Nia Bekenu Bintulu ngau semua ke bukai kan oleh dia sebut di tu. Jadi isi berita madah ke Cula atau ke Jabai anak tunggang, Cula atau ke Jabai anak tunggang udah nadai kena 27 hari bulan 8 pagi tu tadi ya. Jadi ini yang dekat di Sungai Balamayuh kena malam tu lalu dianjung nanti penatai kabang belayan. Jadi semua ke dipesan dipinta datang ke rumah Lani abang yang Mamut Sebuti Miri.
3: Ya, jadi pesan ketiga tu pesan rapat megak ianya Niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi pesan tu datai hari Sundai anak Banting ngari ke sidak sebilik dekat madah ke laki ya, Nyak Rudi Juing anak Kusau. Ya, Nyak Rudi Juing anak Kusau udah nadai kena 26 hari bulan 8 atau tadi lalu dekat di Sungai Balamayu kena 27 hari bulan 8 Nyak Sarito di rumah Yampu di tuai rumah Lucy Batu 11-1-2 Jalan Oya di Sibu. Jadi serta dianjung ke pendam kena pagi 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemplayan ke ngelala niang tu kelebih lagi ngagai nanga bawan kena uit Bukit Temendak Sedaya, Pasai Bun Sibu, Tanah Putih Sarikai, Sungai Melangan Sibu, Pemegak di Kemeduk Sari, Kemena ngau di Seratuk serta kabar melayan ke bukai kelala niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi penerang ti silet tau bertelepon ngagai Sundai anak Banting di 011-2587-3686 tau ke berismi anak Kusau berkusung 019-822-9696.
2: Ya, pesan rabat ke Siti tu pesan pemati sebagai anak janin. Jadi pesan tu di datai renyuin anak aluang tau kapai dela ngari ke sida sebilik madah ke inai sidayanya sebagai anak janin. Sebagai anak janin tau ke renyuin udah nadai kena 26 hari bulan 8 ba RPA Bandaria Pak Bintulu lalu ni yang dekat di Sungai RPA Banaria Pak Bintulu Blok D, lalu ni yang dekat di di Sungai 2 malam 26 atau 27 hari bulan 8, lalu ni yang dekat di Anjung ianya pergila 28 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ke kabang belayan ke ngelala ni yang sebi anak janin, ni yang sebi anak janin tau ke na nyuin ke diau baru mah Helena Empina nangam merit kapit sita menua kabang belayan di Batarajang kapit kabang belayan baru mah lidam empit pakan rumah kadam wak pakan nanga tebuak ulu pakan nanga rebuah wak pakan ngau di lubuk kerupuk kabo seratua di Bintulu Miri Sibu ngau kabang belayan bukai kena oleh di rintai kadito. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon agar meluta nya ucuk ni yang kena lumur 019-881-3798 tau kang agai ansi nyuin 014-902-3994. Jadi sebelah nampun pesan ke bukai mengawak kita lagu hari Dosika Robert semampai bati YFM
3: Sekulai Sejalai.
4: Apo, apo, apo si gara main uman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kemeh YFM, Bakfer, Quincy, 95.7 FM, Sekulai Sejalai.

0: Okey, nampung baru pesan kita ke tengah hari tu. Gendong dulu be.
1: Okey. Oh, jadi terus ke pesan ke bisi terima kami di tengah hari tu. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit. Datai dari Sudan anak munsang. Mandah ke pengok ngetas ulit untuk ayahnya embai anak tindin. Tau ke Indai Banga. Ngenak cara semayang. Jadi pengawal ngetas ulit dekat dia tu kena 28 hari bulan 8 ninya hari 5 pergilah nguan ulit lalu ngetas ulit kena dini hari 29 hari bulan 8 ninya hari 6 di rumah Runggul Nanga Sepayang Lijan di Julau. Jadi pesan dituju ngagai semua kemembelayan ke Nangi Raja Watak ke Semak lebih lagi di Batang Lijan Jalan Antabai Jalai Sangkung, Piamagat di Ulu Kenawit, Merurun, Sujung Balut, Piamagat di Ranan Kenawit, Macan, Lasi, Ngau, semua kenglalan yang embai anak tindin. Tau ke Indai Banga. Jadi penanti silet tau bertelepon ngagai Indai Peter, menantu Niang Po, berkusung 11-251-81261.
0: Ya, pesan ke Siti tu datang dari Maika na Bungkong, madah ke pengawal ngetas ulit Indaya ni yang Regina Dewi, Dewi anak Bantin tau ke Dewi anak Bantin, barumah William juga skim gempuru nangangungun Sungai Ngemah Kenawit, kena 29 hari bulan 8 tuila ianya hari 6 pukul 8 pagi lalu lemai 28 hari bulan 8 hari 5 ianya pengawak nguan ulit nyade pesan tu dituju ke bambayan di Miri Sibu Kapit rumah Ujang di Rantau Lugai Sungai Ngemah rumah Jimmy di Kerangan Sibau rumah Magal Lubuk Tanjung ngau skim gempuro nanga jagau ngau nanga niru semua tu di Sungai Ngemah Kenawit ngau semua kabang belayan bukai ke ngelala ni Regina Dwi anak Bantin ke nak uliah di rintai ke ditu jadi isi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Regina Dwi anak Bantin barumah William juga skim gempuro nanga ngungun kena 29 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi. Jadi 28 hari bulan yang lemahnya bisa pengawal nguan ulit.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu, pesan rapat mega datai hari mikar anak jagan. Madah ke pesan pemati apa ya nyenya jagan anak ikau tau ke lebih lagi dikelala ngau nama Apai Bunyau tau ke Akimil dekat madah ke pengawak rabat tu lebih lagi kenglala niang jangan anak ikau jadi pesan tu dituju ngagai jalai pengalan lubang ulu bawan sikan daruk ulu muka pemegat di balingian temesu tiris megau bayan penyana jalai selangau ngagai muka suai ngau nia lalu pesan tu mandah ke niang tu dan adai kena 25 hari bulan 8 tu tadi di hospital Sibu lalu niang tu dekat di baik lalu di sungai di rumah Rami Jalai Pengalan Lubang di sungai Bawan Baligian lalu dekat di sungai Balamayu kena 27 hari bulan 8 jadi niang tu dekat dikubur kena pagi 28 hari bulan 8 hari 5 di pendam segayan pedam pesai bersimpang pengkalan lubang jam 6 pagi. Jadi penanti silih atau telefon ngagai mikar jangan berkusung 13-560-5312 atau ke munai jangan berkusung 13-819-4312.
0: Ya, pesan ke Siti tu datang dari mikar anak jangan sebilik. Jadi pesan rabat tu madah ke apa
1: udah
0: isi?
1: Udah
0: tadi.
1: Ya.
0: Jadi ke Siti tu pesan dari Nelson anak Cali ngari ke sidak menyadai ya madah ke pengawal ngetah sulit ni yang indai sidaya. Ianya libai anak Mindar kena 30 hari bulan 8 2026 10 pagi barumah Bubi anak Andawi Kampung Gerandi Sri Aman. Jadi ngau tu sida sebilik nesau bala kabam belayan datang ke pengawal tu inya ia ke dituju inya ini ini pama di Miri ia timah di Kuching ia munah di Sri Aman ia Mira di Miri ngau ia Gloria di Miri ngau kabam belayan ke diau ba rumah Bubi Grandi kabam belayan ba rumah Panjai Grandi Kuching Miri Grand A B C ngau I Banting serta kabam belayan ke Bukai kena oleh di rintai ke dito. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon agen Nelson anak Cali tahu ke Nir ngena lumur 0137749775. Jadi tahu ke ngagai Roslyn Siti anak Cali ngena lumur 0194595699 ngau Jeffrey anak Cali 0145955667. Jadi seberau nampung pesan ke Bukai dulu mengawak kita istilah lagu hari Florence Low peminat nuan nangkan ke pesan tau.
2: Nuan udah nyitang jalur gemilang enti udah terima kasih enti bedau agi bisik masa besrimbain lah hari kebangsaan ke hari Malaysia tu aram kita sama-sama nunjuk ke penalu hati nyadi anak Malaysia tuat ke bak rumah bak kedai bak upis tok ke bak endur Bukai ti patut. Laban jalur gemilang uka seminak menira ia lambang kita pupu bangsa siti menua siti semangat selamat nyambut hari kebangsaan ngoh hari Malaysia ari aku bio isi begulai ngoh YFM Miri.

0: lagu dari Florence Low, peminat Nuan, peminat siapa peminat Adam,
1: yeah.
0: Peminat Bella, Nuja Adam, biasa ayah Bella tadi Adam.
2: Lama.
0: Jadi tu nampu pesan ke penodi tapi Nuan dulu.
1: Jadi pesan ke Siti tu, pesan dari James anak Jalin. Ngari ke siah anak abut madah ke pemati indai sidak ya inya sati anak gasa. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di bala di rumah gesa Teluk Batu, rumah muluk selitut tatau, pemangga rumah buta gemuan selitut tatau, bala di jelai sepanjang tatau sanggan, pemangga bala di bertungkat jalai tatau sibu, bala sira Japang sebilik atau ke apai wini di Genan, kapal melayan di Semuruh Bakas bala menyadik Anil anak Thomas sebilik di Lambir Miri, pemegat sira Konselor Janting sebilik sepupu Nia X XXM Jalin anak Dau rumah Andy Bendan nangal luau di Julau, pemegat kau kaban bala mayuh kenalah di rintai ke di to dipinta ratai ngagai rumah Rebayah Lubuk Pas Tatau tau ke rumah Niang tuai rumah Mos Subak kena 26 adi bulan 8 ya. Jadi Niang tu dekat di anjung ke Pendam ianya kena Sarito 27 adi bulan 8. Jadi penerantik silik tau telefon ngagai James anak Jalin Bo di 013-599-8090.
0: Ya, pesan ke Siti Tok Datari Sudan anak Munsang madah ke pengawang kata sulit entua ya, mbai anak tindin, mai anak tin, mbai anak tindin tau kena bangga ngena cara semiang jadi pengawang kata sulit dekat diatur kena 28 hari bulan 8 tu nyari 5 nguan ulit lalu ngeta sulit inya dini hari 29 hari bulan 8 2026 hari nambah rumah Runggo nanga sepayang Lijan Julau. Nyalai pesan tu dituju nge semua kabang belayan ya ke ngelala niang baka di Batang Lijan, Jalai Entabai, Jalai Sangkuang, Ulu Kenawin, Merurun, Sucuk Balut, Ranan Kenawin, Macan, Lasik, ngau semua kebang belayang ke ngelala ni yang mbai anak tindin tau ke inai bangga. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai inai Peter yang menantu ni yang ngena lumur 011-25-18-12-61 011-25-18-12-61.
1: Iya, jadi ke pesan ke penuri tu, pesan ngetas ulit datai ari Lijai anak jangga ngari ke sidak sepilih madah ke pengok ngetas ulit niang anak ayah nyanyak William Mandau anak igang nyanyak William Mandau anak igang. Jadi pengawak ngetas ulit serta ngupas anda balu dekat dintu tak ke diatur kena 29 hari bulan 8 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di sepemanjai Batang Oya pemegat di Batang Bawah Celum tak ke Burak serta kapal melayan kenalah dirintai ke dito kengalan yang William Mandau anak igang. Jadi penguatu dekat diatur di rumah langit nanga bawah di dalat nguan ulit kena 28 hari bulan 8 lalu ngetas ulit kena 29 hari bulan 8 jam 5 pagi ngetas ulit udahnya ditangkan ke ngau pengawak ngupas antar balu jam 7:30 malam. Jadi penerantik siliat tau telefon ngagai ating anak igang nyinyak mandik niang pu berkusung 011-251-37968 tau ke Matthew anak Dana inya ipar niang pu berkusung 019-500-1050.
0: Ya, pesan ke penudi hanya ngetah sulit tu datai dari Corina Johnny Wis madah ke ngetah sulit apa ya niang ex-counselor Johnny Wis engkaman kena 29 hari bulan 8 2026 yang lemai renam pukul 7 lemai baru mah pita tinggum bawa asan sibu jadi pengawal tu dekat diatur ngena cara semiang jadi sepengudahnya lalu ngupas entebalu indai sidaya. Jadi pesan tu nuju ke Bamblayan bawa asan nang telik krian seratu nang luau awet seratu Julau Sibu, Nangapak Sibu, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apuang, Engkalat, Rantau Panjai, Bidut, Pasin, Tekuk, Sekerang, Sibu, Kuching, Kapit, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, Ngau, Pelungak, Ruban. Lalu ngaga semua kebambelan ke ngelala niang ex-counselor Juniwis Engkaman. Jadi penerang kesilek kita tahu telefon Corina Juniwis mengenai nomor 012-88-34711 atau kengaga Bujang Kalos 012-232-4711. Jadi ini pesan ke penudi ke diterima ke tengah hari itu. Jadi nangkan lagu hari CBRG sama nak nguai kita terus ingin kengaga program temuai minggu itu.

0: Ya, temu ai minggu tu bawa FM Miri. Jadi nampak keselamatan maya dia tu jam kita bergulai baru bawa program temu ai minggu tu. Jadi di studio dah bergulai dengan kami dua Brenda hanya Mr. John anak Sudin dari klinik pengerai Bandar Raya Miri. Selamat datang ke studio tuan. Nama berita lama nak bertemu tu dah.
1: Okay, selamat tengah hari DJ engkau sebab bola peninggal. Sekian lama kita ya dah bertemu dah.
0: Okay,
1: sebabnya sebab.
2: Bungo sebab lama banyak dah ne.
0: Tahun tu baru ya ni ke engkau ke studio bukan abak program tu nah.
1: Ni ke minta DJ.
0: Nyadi awak kena masa jam topik kita sebuah adanya kawan engkau program kospen suai mega ngenang lama tu nah Mr. John ah. Dan kira bakal orang ke renew lesen kereta sampai keingat baru nak ya Mr. John ya jadi nama nota kita sebuat orang kospennya Mr. John.
1: Okay DJ terima kasih ya. Jadi program kospen tahu ke nama penuhnya dikumpai orang komuniti sehat pembina negara yangnya City Initiative kerjasama antara Kementerian Kesihatan Malaysia atau ke KKM Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS Jabatan Perpaduan Negara dengan Integrasi Nasional. Jadi idea inisiatif tu sudah dipenyadi mantan YB Menteri Pengerai Benua Malaysia Subak ianya Datuk Seri Dr. S. Subramaniam bulan 3 tahun 2013. Pengawak tu ditaga ngambil ke rakyat benua Malaysia nemu nyaga pengerai diri dikena ngurang ke penyakit tindak berampit benua Malaysia. Penemu tu disokong mega oleh YB Menteri Pemansang Benua Pesisir ngau wilayah. Ketegal kemas mayuah berjalan ke pengawak ti berserimbai pendiau ngau bala mayuah. Dia kemas sudah dipilih jadi agensi ti begulai ngau opis pengerai negi ke pengawak. Ngerembai ke penemu nyaga pengerai diri bagenap ikut rakyat benua Malaysia. Belalau ke rembai jaku holding hands atau ke pepegai jari dia opis pengerai dekat merik penemu teknikal ngagai pegawai kemas lalu sida pengerja pengawak tinadai berbayar ba siti-siti genturang peniau diajar serta dilatih dekatnya di agent of changes atau ke agent perubahan ba ulah ti ngemeran ke pengawak jaga pengerai ba siti-siti rapat bansanya tadi penyakit tak berampir tu dikemeran ke dekat ditagiangnya bakal penyakit kemik manis penyakit berkait engkau tungkul hati bakal darah tinggi penyakit jantung engkau stroke penyakit riman serta penyakit berkait engkau seput bakal ampus.
2: Jadi itu tadi tuan bakal ni tujuh engkau langgup penemu kospen tau ke kospen tu di penyadi tu tadi tuan minta menerang ke ngagai bala peninggal kita
1: ya. Jadi bisi 47 utama langgur penemu kospen tu ianya keterubah ngada keharapan bangsa ti berpengerai serta produktif ngena gaya penghidup berpengerai nyerumbak pemansang kerja pengawak diri nyangkung tikas penatih pemisi serta pemansang ketegap pagi. Yang kedua ngerembai ke jangkau program kospen dikena nyadi keharapan bangsa berpengerai nadai ngembuan penyakit ndak berampit ti tau nyadi penanggul besai ngagai menua ke mayari ilak. Jadi ketiga nambah ke nilai program serta aktiviti di baruh Jabatan Kemas ngau Jepnin ianya bakal nerap ke elemen pendidikan asas pencegahan ngau cara mudah pengesanan faktor risiko penyakit kena berampitnya tadi. Yang ketiga negap kagi grup sukarelawan pengerai ti telatih bak genturang peniau ahli komuniti.
0: Lalu bagaimana ko program kospen tu dipejalai ke Mr. John?
1: Ya. Jadi program kospen dipejalai ke bak tiga strategi ya dikena negi ke individu engkau komuniti senentang gaya hidup ti berpengerai ianya ke terubah negap kagi penemu individu serta komuniti senentang penyakit ndak berampit faktor risiko penyakit tidak berampit, langkah pencegahan asas serta cara mudah pengesanan faktor risiko penyakit tidak berampit. Yang kedua, negi kagi penemu pengerai ngagai perubahan tinggal laku ti engkeman engkau penduduk bak siti-siti sita menua. Engkau ketiga, negap kagi rampak ti nyukung gaya hidup pengerainya tadi. Aktiviti kospen bisi lima. Lima skop utama kena negi ke penyakit tidak berampit ianya baka A. Makai secara sehat B. Pergi hidup ti aktif C. Tidak nginsap di pengawal ngatur pemeratu buah i ngecik atau kemeresa penyakit ndak nemu berampit tumbuh kagi hari seringan kesihatan. Jadi bisi tiga lagi skop tambah ianya keterubah program minda sehat, kedua program pencegahan dan pengurangan kemudaratan alkohol, engkau ketiga program CPR atau ke kadia pemenderi resuscitation.
2: Oh, jadi tok tadi tuan pakar ni locality program kospen ke dekat dia tu ke tok ilang.
1: Locality tu yang keman oleh ngatur aktiviti kospen ianya bakal ikut terubah. Lokaliti TBC ketua lokaliti serta peranak menua ti oleh meri kerjasama. Yang kedua, lokaliti ti oleh nyedia ke sekurang-kurangnya 5 ikut sukarelawan kospen ti aktif serta komited. Yang ketiga, lokaliti ti besai kemudahan awam TBC kemudahan awam bakal balai raya dewan orang ramai serta kebukai. Yang keempat, lokaliti TBC kelas engkau aktiviti hari jabatan kemas engkau Jepenin serta ke kelima lokaliti ti benuang berjalan ke program pengerai bak komuniti baka program komunikasi untuk perubahan tinggal laku tau ke kombi ya. Tajak pihak siti-siti lokaliti ti berminat uliah ngadu ke aktiviti kospen nitiah ke takak lokalitinya tadi. Jadi bakal ke dia tu program kospen sudah di perjalai ke 8 lokaliti di menua miri tu. Ianya keterubah kampung Selanyau Subis, kedua kampung Bario Asal Miri, ketiga kampung Kuala Sibuti Subis, keempat KRT atau ke kawasan rukun tetangga Desa Senadin Fasa 1 Miri, kelima rumah Michael Murudi, keenam kampung Tudan Fasa 4 serta Fasa 5 Miri, ketujuh kampung Long Laput Telang Usan serta ke kelapan kampung Pujut Tanjung Batu Miri.
0: Kelapan semua tu nah yang akan meruan aktif tu nah mesti jangan
1: tu sudah lagi aktif tu
0: sudah ke kangau tu tahu minta ngagai upis kita ke beka pilih menua atau ke kampung ke kangau masuk program tu tahu bertemu ngau kita
1: bertemu ngau sudah upis pengerai ba upis kami dia me.
0: Jadi sebenarnya kita nampak ranau ku jangan kaget Mr. John mengawak kita ngau lagu ku dah disedia ke kita sebuat. Udah tahu lagi kita bukulai baru ninga ke ranau ku jangan kaget.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Kita dia tu penuh mendiang ke geng 2P bak YFM Miri.

0: Bujang Ulu Sungai Ri Marina Jara kena mengawak temuai minggu tu kita ke tengah hari tu lalu nampak baru randau kita tiga tu Mr. John eh?
1: Yeah.
0: Program kospento oleh negap ke volunteer ba community nama reti volunteer pengerai ba site-site community tu Mr. John.
1: Ya yeah, DJ. Jadi volunteer pengerai ba community ianya gunturung pendiau ba lokaliti ti dipilih oleh sida jawatankuasa program kospen peringkat lokaliti ti dipengerusi ke ketua lokalitinya tadi. Jadi kriteria volunteer pengerai ti dipilih ianya bakal ke keterubah ngambuan komitmen ti tinggi jadi siku volunteer pengerai. Kedua berumur 18 tahun ke atas. Ketiga ulih maca ngaus nulis. Keempat peranak menua ke tetap bahasa siti-siti lokaliti. Serta kelima nadai kepentingan peribadi ko kita ianya nadai bak politik ngau agama.
0: Mm-hmm.
1: Jadi semua volunteer kospen ke dilatih bala sida ari opis pengerai menua Malaysia ngena modul latihan sukarelawan kospen. Jadi tikas pengawak ti dekat di adukas sida volunteer pengerai ke keterubah bertanggungjawab ngagak saringan faktor risiko penyakit nak berampit ngagai komuniti bakal tinggi pemerat ngira BMI ukur lilit punggung paras gula ngau tekanan darah. Yaki kedua ngatur sida klien ti ngembuan bacaan berpotensi bisi penyakit dirujuk ke klinik pengerai ti semak. Yaki ketiga berjalan ke aktiviti pengerai di peringkat komuniti bakal program pengurusan berat badan, program rumahku bebas asap rokok, program pemakanan sehat serta majlis ngau program aktiviti fizikal mingguan. Serta ke keempat meri jaku lalau pengerai ngagai peserta.
2: Okey. Jadi tu tadi tuan enti nyemak bisik utai ditanya. Dini alain dua tau ke peranak menua tau boleh maklumat tau ke info berkawal dengan program kospen tu tadi tuan.
1: Jadi nanti bisa utai tidak ditanya atau ke info lanjut tentang program kospen nuan uliah nalipun pejabat kesihatan bahagian Miri bak talian 085-424722 atau ke melayari laman sesawang di www.infosehat.gov.my atau ke uliah megak ngagai unit penyakit kindak berampit bak pejabat kesihatan bahagian Miri.
0: Oh. Lalu nama pesan wan ngagai peranak menua luar dienda Mr. John.
1: Aku seruran ngarap ke rakyat menua Malaysia uliah ngambil langkah ti engkeman dalam negi ke agi nyaga pengerai ngena cara negi ke gaya hidup dikena ngemerat ke pengerai. Ti berkualiti ngagai dirimpu orang ti dikesayau serta peranak menua kebukai.
2: Oh, jadi nak berasai randau kita dan berujung deh tu tadi Mr. John. Jadi sebenarnya kita nutup program kita bertemuai minggu tu. Jadi nama simpo jaku ti oleh di ditaga hari topik tu sarito kita ngake bala peninga tuan.
1: Okey, jadi penjurai hari program kospen ianya siti program pengerai hari community ngagai community barang siapa ti berumur 18 tahun ke atas sigi dikemeratka ngagak saringan kesihatan secara tetap hari tim volunteer ti telatih sida ti ngambuan risiko kesihatan sigi ka diberi intervensi ba peringkat community serta ka dirujuk ke klinik pengerai ti semak ngau sida ngambil kauliah dipersa ngau silik agi kerjasama hari semua agensi segi amat dikemeratka ngambil ke program kospen tu uliah berjalan ngau mana ngambil ke menua Malaysia uliah nagang penyakit nak berampit tu hari terus bertambah. Penuh dia, kemerat kemeh, gaya hidup pengerai, hari cara kita nyaga pengerai dari impu. Nyajak hari aku DJ. Terima kasih.
0: Ya, ya. Terima kasih Mr. John, kau dah berkongsi ke penerang ke mana berkau dengan program kospen atau ke komuniti sihat pembina negara. Ya. Jadi maya bukai bertemu baru kita bawa program ke bukai Mr. John ya.
1: Ya, boleh DJ.
0: Ya, terima kasih sekali lagi. Lalu udah tahu lagi ke kami dua IBC mega menerima penatai temuai hari ATX GTM Campus Miri ke dekat berkongsi ke penerang berkau ngau program atau ke ITBT ke dekat diatur sida ujung minggu tu. Sekali lagi terima kasih Mr. John.
1: Okey.

0: Ya, sekali lagi ngelalu ke bala peningah kita banyak ke mendengar ke kami ba RTM Click atau ke ba radio ke tengah hari itu. Terima kasih Mayu-Mayu. Kita bisa mega temui nangkan Mr. John tadi jadi ngelalu ke Miss Faulin dari ATX JTM Campus Miri tidak ke berkongsi ke penerang kelebagi berkawal ngau program ke dekat di atas sida ujung minggu tuanya pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo Sarawak ngomega Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 atau ke CTTX 2026. Selamat tengah hari Miss nama berita Nuan.
1: Okey, mana berita aku DJ?
2: Mana ni? Oh, jadi tu tadi Miss Pauline. Jadi boleh nonerang ke program atau ke berapa kali sudah kita ngatu program tu. Jadi tu kali ke berapa program tu diperjalai ke di menua Sarawak tu.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi program itu convocation ke 29 ngau ICTEC 2026 tu dekat dia ada ke Biotech JTM Kampus Miri ke udah dipilih jadi tuai rumah ke pengerami itu cukup besar. Jadi pengerami itu dekat diatur kena 28 ngau 29

0: Ogos 2026 ianya kena hari 5 ngau hari 6. Pia mega bisik jualan ram ya ngau my future job fair dianjur ke Pekeso. Mega kena dia kena ke 29 Ogos 2026.
1: Oh, mayu program kreator kita tu. Jadi oleh no madah ke ni pemayu bala graduan ke ngau masuk convocation ke tahun tu Miss Pauline.
0: Okey, dalam tahun tu bisa 719 iko graduate yang kaum graduate dari kampus ETEK Miri, ETEK Kota Semerahan, gau ETEK Bintulu. Jadi program itu dekat diatur ba dewan interim ETEK JTM kampus Miri. Kelimpah harinya bisa mega program ISETEK 2026 gau rambai jako IR 4.0 and sustainable energy.
2: Oh, jadi itu tadi Miss Pauline kita masuk ngagai sitik lagi acara ke nak kurang nama tu tadi ke nak di dikerinduk ke jadi ianya Sarawak International Creative Innovation ngau teknologi exhibition 2026 tok Cities Tech kini kan ngau tu sebenarnya Cities Tech.
1: ICTEC.
0: ICTEC.
2: Oh,
0: international.
2: Ya, minta tu nerang ke nyak tadi Miss Pauline.
0: Okey, jadi ICTEC 2026 ianya platform ngagai bala pelajar, ngagai bala pengajar serta pencipta inovasi mandangka idea, kreativiti serta teknologi baru sida. Okey, ianya merek peluang mega ngagai bala peserta mandang ke projek inovasi sida.
1: Oh, artinya pelajar TVET atau okay, semina belajar ngena mesin aja sida mega oleh ngaga ngubah ngeripai ngau mega ngasih ke innovation baru. Nafia ya, Miss Pauline.
0: Ya betul. Jadi pengawat sida tu innovation tu nya berengke hari masalah ke kita. Temu dalam penghidup sari besari-sari udahnya kita itu ngigat jalai ngambil ke masalahnya uliah ditapik ngena teknologi baru serta kreativiti.
1: Jadi sebelah kita tiga nampak rana aku jauh kaget mengawak kita ngol lagu ku dah di sedia ke tengah hari itu kena berenang bala peninga ke benar-benar yang ke radio ninga online ba RTM klik sambil ke belala udah lepas ke ngetum rarau ke tengah hari itu Pauline okay, kita berenang dulu nginya war rock kaban sampai mati YFM
2: Sekulai Sejalai.

0: Eh, Ana nak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruannya di Panganuan, mai sada nyawa, cerita engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berhati, tetap ngopeninga. Aku Dom,
1: aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerindang Nuan.
2: Ya, sekolah sejalan dengan kami bahawa YFM Miri ke tengah hari itu hanya di 2009 bunyi ke di sebut kita tadi hari ke cukup bersejarah besar hati dengan bala orang kegawak bahawa RTM kelebih lagi bala peningat setia RTM hanya hari ulang tahun ke-51 RTM Miri. Jadi lengkap ke ceritanya nampuan baru randau kita tiga atau Fallin ya. Yang dia tu ngalih ngagai attacks JTM Campus Miri ke nyadi tuai rumah pengerami convocation ke-29 wilayah Borneo. Jadi nama nak tangguh pengawal attacks Miri dalam pengerami itu.
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi attack Miri temgah hati jadi tuai rumah ketahun tu. Okay, tanggung pengawal kami ianya jadi nyedia kepalan fasiliti serta nentu ke pengarami itu berjalan dengan lancar.
4: Oh, jadi itu tadi Miss Pauline. Jadi pengarami itu to ke convocation itu dengan IC Tech itu tadi. Nama lagi aktiviti ke bukai ke bisik diatur berprogram itu ilah.
3: Okey, buat pengarami itu orang mayu mega tahu data yang agak beberapa aktiviti ke sudah disediakan. Antaranya bisi My Future Job Fair, kemerik peluang agak orang ke pergi kerja ke Mayato. Pian mega bisi jualan ramah, ngambil ke komuniti tahu sama-sama ngambil peluang. Serta kepentingan lagi kita tahu sama-sama nemu serta mendah hasil inovasi pelajar serta peserta estetik yang kengau bertandang.
2: Oh, Mayu Ahmad, program ke mana ke diatur kita Maya Toila? Nah, Fallin eh? Yeah. Jadi orang kena tahu ke semina datai ngulo pengerami convocation dan mereka datai menda innovation ngiga pengawak puang atau ke kerja ke oleh ditangkup sida meli barang jualan ramah nyerumbak jualan ramah mereka ya. Yang kira baka 4 dalam 1 program tu ialah nabi Miss Fallin ya.
3: Okey, kita amat ngasuh sida komuniti dari luar atau bala apa indai bala ri pelajarnya mega ngau sida alumni ke udah lepasan etek yang pu ngau nembiak sekolah serta balai mayu sampai magang lah data yang agai etek JTM kampus Miri.
2: Oh, aku tertarik hati My Future Jobs Fair tu. Nama bagi pengawak puang ke visit tanya dia oleh ada kunci ke ngagai balas peningan kasih danya kak data ini nemu rek benang iga pengawak ke baru habis bekerja maya tu ilah mayu company ke bisa ngatur pengawal interview muka booth sida dia atau ke counter dia lah. Fallin.
3: Okey. Jadi aku tadi bisa berjalan ngagai booth-booth ke bisa ke di sekitar lah banyak nak jawah rindu kami yang ku rindu pengawal. Jadi aku mudahnya bisa nama Bumi Uni Plus Sendirian Bahat, bisa hari OM material, bisa hari
2: Kendro dengan by industri
3: hari industri
2: oil and gas tak apa kenyal lah
3: oil and gas pun bisa MK
2: jadi lah kenalan terus nanya tu Brenda.
4: Jadi tu tadi Miss Pauline jadi sebentar kita nutup program kita atau kerandau kita sebuat cerita ni Auji Nuan madah ke ngagai bala nebiak kemayari dia tu nama jaku tangkan hari Nuan tau ke nama jaku lalu hari Nuan buat program atau ila Miss Pauline.
3: Okey, so pesan aku ngagai bala nembiak rebek baru. Anan takut milih laluan TV tu. Jadi kemahiran ke kita belajar kemahari itu tonya di modal. Kedudai hari la. Ngagai apa inai beri meh sukung ngagai bala anak-anak kita ngambil sida ya milih megak dalam pendidikan kemahiran atau ke penemu pengelan dia. Okay. Kami Sige ngasuh siapa tu? Ngasuh sida ke kekurang dari segi akademik tu boleh nyubalah datai untuk tamat dalam Tibet.
2: Nampun pelajar ngambil dalam bidang teknik ke tanya tadi nah. Ya. Jadi hari segi gare ke dikena nama nak lalau nuan ngagai balau ke dekat datai maya atau ila atau Miss Pauline.
3: Okey, kami ngelalau ke Bala Mayu ke datai ngenagare ti kemas tu guna amat laban penampilan mandang ke sapa diri kita.
4: Oh, jadi kena nguju ke randau kita nadi nama top ke program ke patut diingat ke lebih ke program tu Miss Pauline.
3: Okay, pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo serta Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 atau ke di Kangau Orang ICTEC 2026 Ba ETEC JTM Kampus Miri. Kami ngasuh semua sampal datai serta sama-sama ngerami bala graduate innovation serta potensi nembiak rebek baru kita.
2: Jadi terima kasih lagi nuan sekali lagi Miss Pauline wakil dari ETEX GTM Campus Miri ke sudah berkongsi ke berita ke cukup mana hanggai bala peningah. Jadi sekali lagi anda ingat ngenatai kediri ngagai pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo Sarawak ngam mega Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 ICTEC 2026 berhujung minggu tu lah. Kena sekali lagi nak nyebut hari bulan 29 semina sarinya aja
3: bisa 28-nya bertanding.
2: Bertanding
3: 29-nya sidaya kombo.
2: Convocation. Kira ke bertanding pameran ngau mega ya ke my job my future job fair-nya berengkah hari 28 ni tadi ya. Jadi mesti mayu tahun natai ke direnti sebab kita nak tentu sampai nama ETEX JTM Campus Miri ILP Miri
3: ke semua ILP dia tu upgrade
2: nak jauh hari hari imah tu dan ya nurun ke baru hanya kira depan saat isi jalan ya Pauline ya.
3: Ya betul.
2: Terima kasih sekali lagi ke berita nuan ngarap ke program convocation ngau mega ICTEC tila mujur dia tur kita mah.
4: Ya.
2: Jadi sekali lagi terima kasih ke berita nuan ke tengah hari tu ya.
3: Okey, sama-sama DJ.
2: Ya, jadi kena nutup randau kita sebuat merina bala kita ke benom dia ke WiFi Miri ke tengah hari tu. Lagu ke dipinta bala peninga kita ba titi tadi tu hari Bronika Natasha simpa nak bertampung WiFi.
4: Sekolah sejalan.

0: lagu dari Veronica Natasha Simpan Nak Bertampung. Jadi sebenarnya kita nyingkang agai program Sarawak Mansang. Jadi sebengkah program ke dekat diatur di Bandar Raya Miri, dua bengkah program tu hanya program Bisnasi Anti Revis. Jadi ke terubah tu dekat diatur ba Dewan Datuk Pemaisuri Miri 5 ngagai 6 bulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai. Jadi kelimpernya mega dini age palan kedua nur ngatur program tu Dom ngau Syara.
1: Ba ahong batudan. Batudan kena ke 12 ngagai 13 bulan 9 2026 pukul 9 ngagai 4 lemai.
0: Ya, pukul 9 ngagai 4 lemai. Jadi kita ke bisa nupe ukui atau ke udua. Jadi kempai bisa nerima vaksin anti rabies. Jadi anak-anak ingat kena tai ke diri ngagai Dewan Datuk Pemaisuri Miri 5 ngagai 6 bulan 9 lalu ba ahong tudan 12 agai 13 hari bulan 9 9 pagi agai 4 lemai. Okey, jadi sudah tu kita nyingkang agai program Sarawak Mansang. Ninga ke penerang ke depan ke Premier Sarawak bekawa ngau pemesai guna sungai ba peniau ngau penghidup kita besari-sari.
2: Nyingkang jauh ngermai Mansang, Sarawak dia tu ba tikas dunia. Hari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak Mansang, seminak ba YFM Miri.
3: Kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari dulu saya situ, melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile, daripada Mesir berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasek Daya, tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit sikit lah sungai Mekong. Siapa kongsi? Kamboja kongsi, Thailand kongsi, semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu, sungai Semerahan ada, sungai Sadong ada, Batang Lupar ada, Batang Baram ada, Batang Rajang ada, semua batang kita ada. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Si berkelahi kita. Sungai ada air. Nikmatkanlah air ya. Dengan ilmu.

0: Okey, jadi cerita lagu nyerumba hari bangsa atau hari kebangsaan ke dekat dia sambut alamat lagi 31 yeah. bulan 8 2026. Ke berapa tahun Syairah Dom hari kebangsaan tahun tau?
1: Ke bapaknya? Bapak Syairah?
0: Kira dua-dua lho. Okey, dua itunya 1957 dia tahu 2026
2: tahun ke
1: 81.
0: Jadi kemarin bisa penusah ke tahu ke penusah ke nak tentu mana nyadi ba menua inya ba Nepal ngau mega ba sempadan Nepal ngau Himalaya Tibet China ya.
2: Iya,
0: jadi bisiknya di bah tunggal ngujung ke 400 ikut bala temuai bisa 50 ikut rakyat Malaysia di Lenyau lalu 157 ikut paraya. Udah bakal bisa tanah tusur ngubah tunggar bak sempadan Himalaya antara Nepal ngau Tibet China kemarin ya. Jadi penusah tu udah ngujung ke genturun peniau ngau mega jalai alun ngau projek tenaga rusak ya. Jadi kena bisa mega berita bukai ke dikunci bakal ngau penusah tu bi.
2: Iya, jadi inti diperhati ke media ramah tu bala peningah laban utai tu tadi ngenyet deh laban penusah bah tu laban sidak kediau semak tebing tasik tiada salah ku. Jadi bisa nambah ke info DJ Bana tu tadi bisa 150 ikut orang ke Nadai pembega menua Nepal tu tadi lalu bisa 341 ikut kira ke Lenyau jadi yang kau mesti nak ke bangsa Amerika pun bisik tu tadi di Jepang.
0: Ya, abang mayuh bala temuai ke rawan kia.
2: Ya, biar mega nanti di nanti nak salah ku, aku bisik maca info mega bisik yang kau bang hari kita di Malaysia mega bisik penusah bah tu tadi bisik kira-kira dalam 40 ikut mega atau tadi di Jepang.
0: Oh, jadi nyau teka nyadi ngarap ke penusahnya orang kelenyau pan boleh
2: ditemu
0: boleh ditemu boleh dia selamat ke jadi ngarap ke sidanya boleh dia selamat meh jadi kelemparnya mega kita berkongsi ke sekedar hari pengawal bukai itu main pickleball sedua itu rindu main pickleball do Shira
1: rindu
3: nak kalah
0: nak kalah semina kalah mada dalam tanya jadi tu JCI Miri dekat ngatur pekit rindu hati ya, main pickleball bergulai ngau NSJ atau ke Gerempuang Pengarang Berita Utara Sarawak kena 20 hari bulan 9 2026 dini Nur ya atau Nur tu berada ditetap ke atau nah Syirah ya
1: to be announced
0: jadi jam ya pukul 4 lemah pukul 6 lemah ya jadi nya siteri main kelimparnya mega program bukai ke dekat dia tu uji seduai madah program meresi tebian tasik atau program gotoroyong takkan ngerupan meresi tebian tasik siapa ngatur tu
1: aku ngatur program tu ialah Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia Miri Beach Cleaning
0: di berapa hari bulan tu Syira
3: pernah ke 30 hari bulan 8 2026 ianya hari minggu pukul 7 nyentuk ke 9 7 pagi nyentuk 9 pagi
0: ujung minggu tu ya
1: minggu tu.
0: Ba dini tadi?
1: Kampung Pulau Melayu.
0: Tapi yang tasik Kampung Pulau Melayu ya. Jadi nya teka dekat dia tu ujung minggu tu
2: Jadi kira projek sukarelawan betul ne.
0: Iya.
2: Jadi ngagai kita ke rindu ke ngau pengawat tu atau ke orang madah jokori by charity deh. Kita tahu terus Giga Brian berkusung 19488 1812 tau ke Cik Poh ianya berkusung 19 988 8492.
0: Ya. Jadi sebelum kita mai berita bukai untuk bala peningat ke buku lain kita sambil natai ke info natai ke berita berita bala peningat
2: minta lagu Pak Doang
0: lagu-lagu ke bisa sudah disediakan dalam playlist kita itu mega lagu ke dipinta bala peningat hari isna nak lata pejuah ngelatih hari
2: tuju ngagai peminat Bella. Dom Bella tu.

0: Pagi Ricky Anderson Bungai Pinang. Jadi kita tiga berkongsi dulu sebengkah program ke diatur Gerempuang ke Nyah Sarawak dulu.
1: Iya, jadi tu jadi malam pinggang setiap program ke diatur di Gerempuang Bangsa ke Nyah Sarawak nya PKKS teka ngatur pengrami main asal ke Nyah Sarawak atau ke SKCF berlabuh hari 31 Ogos ngagai 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Forum Alsa Miri. Jadi minta seduai berkongsi ke nama program pukai ke bisik datua program SKCF tu tadi.
2: Muka ke SKCF kena ke 31 Ogos tu, bisik pekit main badminton dengan main bol. Lalu sepumanya SKCF mayuh macam aktiviti ngante ianya ngenyeng kaum lumba dengan main rakyat, main gasing, nyala, nyumpit, nyula mani, demonstration nyumai pemakai asal, bengke sampai ngalutang.
3: Serta pekit ngagak motif engkau ngagak kerah pasal.
1: Iya, jadi muak ke malam nama program kita ke bisik datu atau setahira?
3: Muak ke malam megak bisik showcase kebudayaan, belagu lagu rakyat, ngau concert culture evolution.
1: Iya, jadi ingat 31 hari bulan 8 ya, kira ke minggu hari 1 ni, hari 1 tu. Iya, ngagai 4 hari bulan 9 Palan Main Asal Forum. Hanya di masuk tapi si berbayar gini.
2: Masuk secara percuma.
1: Iya. Jadi anak tu sati sama bela kita ngagai orang miri sama bela ngelatai diri ngericah ke program Sarawak Kenyah Culture Festival 2006. Jadi si program tu hari minggu tu deh sirang ngodum inya program Miri International Bike Week 2006. Jadi minta Adum dulu berkongsi ke program tu dekat tu minggu tu. Minggu tau.
2: Miri 5 Julai pengawak ngatu Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat dia tu hari 28 ngagai 31 Ogos. Di sana ngulih negap ke Miri nyari palan dagang temuai lumba main serta gaya penghidup tek berpengerai.
1: Iya, jadi Sira terus ke berita kita.
3: Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Enggau Seni Pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa atau ukai seminar nyempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam enggau luar menua dan megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak yang dipalan dagang temuai ti dikerindu. Ku ia megak miri ngembuan pengelebih hari sukut pemandai rampak menua penyelai budaya enggau penyerengguna hospitality ti ulia mata mayuah agai temuan domestik ngau antarabangsa.
1: Iya, hanya di nampung baru info tu tadi balap ninga ukai seminar bisi mantai ke munyiko jakuk ribai tu tadi bike bikers tu tadi ne. Kita bisi program ke bukai ke bisi datun Miri International Bike Week nya kena 30 hari hari bulan 8. Ianya bisi program Rockfest. Jadi bala pembinaan mainnya kita bisi Delima, pihak mereka bisi Lost in Vandal ngau Night Dream Band, pihak mereka bisi band dari Pants on Fire, pihak mereka bisi Orzi Garden ngau Sufi Bon. Jadi bisi 6 itik kumpulan hari sidak ke rindu ninga lagu metal lebih ngegai sidak rock kapak tu tadi. Kita uliah sama-sama ngenatai diri buat program tau ke program MIBW nyanya program Rockfest kena 30 hari bulan 8 2006.
0: Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang agak interaktif wei. Merina bala peningang ngau dua buah lagu dari Loudness in Fire tinggal kenang lalu ditangkan ngau lagu dari Kelemayang Band One Brulah.
1: Yeah. WFM Sekolah Sejalai.

0: Ya, kelemahan band Nuan Barulah dulu tadi lagori Loudness and Fire tinggal kenang. Jadi sebenarnya kita nyingkang agak interaktif why atau ke maca pesan dari Facebook ngamega TikTok. Mai bala peningah berarti ke sebengkah program ke dekat diatur kelebih agak tunggak ke utara Sarawak. Siapa dulu tu? Atau ke Syera?
1: Kem merasa pengerai pendiang hidung ngaur kuang 2026. Jabatan Otorinolaringologi Spital Miring ngau kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngantu kem merasa pendiam hidung ngaur kuang 2026 bak klinik pengerai bario. Program tu dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8 2026 dan yang hari 6 9 pagi nyentuh ke 4.30 lemai. Mensia mayu kelebih agak peranak bario engau kandang menua ngelingi nya ditesau sampal datai nguliah ke peresa pengerai pendiang idung engau rekung enak berbayar. Mensia mayu tit pelilih menuanya diperansang datai kena ngemuju ke program tau.
2: Oh, jadinya siti program ke diatur di klinik pengerai bario. Oh, jadi kita terus ngagai

0: Facebook rasmi kita Imir FM atau ke Titi Berdumpu atau ke Titi Kumpu laban Bu Jujung tu baru leh live tu tadi kalau dengar. Jadi kita terus ngagai Facebook kita dulu ni. Jadi minta teras doai dulu maca ke pesan ke bisik kiru malap ninga kita ngagai Facebook rasmi Miri FM. Okey, jadi keterubah tu adum minta nak baca.
1: Ari Alexis Dewi Bijo, selamat tengah hari DJ 2B YFM Miri. Selamat mujub jalan ke pengawak gaya hari kami agak bisa jerebu tam bisa hujan malam tadi ko ya.
0: Okey, hari Cindy Eddy tu amadah ke selamat tengah hari Nuan Dom ko ya, selamat berjalan ke pengawak berkonti. Jadi tu minta nak baca tu sehira hari Alex Delta Bina.
2: Hari rumah joiners laja pentai baru engkilik. Selamat ngali hari serta selamat bertugas DJ Ucok Akik dengan DJ Brenda. Minta tebah ke lagu Maligai Pengerino Ari Ari Anthony dikenak merindang Ernie Mead di Selulap Betung Bulan Pengerino di Batu Nia Pin Nyandang Engau Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Richard Uncup di Simpang Simunjan Roy Kuang Indo Kenawit Max Cagat Margan Batai di Matang Jaya Libas Liben Engau David Alo di Simunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akal Stemmer Stavely Stelov Apai Lambai Jupas Lagu Lina Lina Bugis Silan salam rindu saya selalu salam Malaysia Mendani serta salam kesejahteraan.
0: Ya, hari Alex Data Bina tu tadi. Jadi tu hari Clarence Midan, hari Kucing minta menebak ke lagu hari Duna. Aku tetap sayau. Kena merindang semua malam ringan WiFi Miri. Apakah ke ngali hari tu kelebih lagi ngagai bala kru hari kawasan babai tak ke buku. Pemengat di Kucing ngau bala kaban ke bukai kelebih lagi ngagai sirat Syashamanda di Sibu. Dan hari ini di Limbang ngau lalu nuju setuai ngau pemegak kebukai Arab terperindang. Okey, hari clearance Medan tu okay, tadi.
3: Sebenarnya macam ke bukai pesan bukai kita yang natai ke dulu bisik peminta bala peninggal minta tebah ke lagu Nape. Tu di Facebook band kena berinah bala peninggal ke buku lain kita sebuat ke lembah itu.
4: Hai, aku Norman Adil hari Raban Nadi 13. Kita ada tu mendiang ke YFM Miri. Bukit Lambir Miri 95.7. Bandaraya Miri 98.0. Engau Suai 95.1 MHz.

0: Ya, lagu Bidayuh napeh-napeh hari Raban Tony Pace Band. Kena berina bala kita ke meniang ke YFM Miri ngelating hari ba awak interaktif Y. Jadi sebelum kami nampung pesan ba Facebook ngabengga ba Titi. Jadi bestreaming hari bangsa atau hari kebangsaan kedeka dia sambut kena 31 hari bulan tu ialah. Jadi kena 30 hari bulan 8, 9, setengah malam ba dataran Merdeka Kuala Lumpur. Dialai Menteri Besar Yang Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim dekat ngenatai ke Majlis Amanat Perdana Berserimai dengan Hari Kebangsaan tahun 2026. Jadi oleh di peniang kita bahawa RTM klik dengan mega bah TV1 ya. Jadi ngarap ke bala peninga sama bala ninga nama nak pesan berserimai dengan Hari Kebangsaan 2026. Jadi nampuan baru pesan ke bisa di post bala peninga ba Facebook rasmi Miri FM.
1: Iya. Jadi sebentar kami sebuat dekat macam pesan ke BCD Kirum. Jadi kira ke kami sebuat meri awak ngagai bala peninga kita. Nanti dekat ngirum pesan ngena arus telefon kami di YFM Miri. Kira semina nanti nanti berdanggul. Dueko tang ti nyema jam tadi cemburu semina siko ajau. Jadi kita tak terus nguji telefon ngagai kami kusung 85427 kusung 53 tu tadi. Okey. Jadi sore nganti ke sur kangau tu adum ngau sehira. Jadi kita terus baca pesan tu ne. Jadi tu hari Lina Pugis madah ke selamat tengah hari minta lagu hari minta sebarang lagu ko ya kena merindang akumpu. Lalu nuju semua ke Melayan ke Ngelala kelebih lagi di menua Sarawak tu. Hanya ajak terima kasih. Okey, nya pesan hari ni nak Bugis. Jadi Tok Dom hari Stamos TV Still Love.
2: Selamat tengah hari DJ Ngos Doenya. Selamat ngerja ke pengawal untuk kesehari tu. Minta diputar ke lagu Temegah Ari Unan Mojun dikena merindang semua bala kaban ke Ngelala. Terima kasih ya.
1: Okey, nyadinya Ari Stemers. Ari to Sira Ari Zek Ming.
3: Ari rumah Minggu di Seratuak. Selamat tengah hari DJ. Ari kami buat Seratuak tengah hari to panas. Laban ngagai bala peninga ke ke mending radio bakal tengah hari to nyak jat DJ.
1: Iya. Oh, jadi tu hari Uka Beach pada ke panas pendapat inat kami di Tok DJ. Suah besar dan suah semua anang kurang hirup air. Okey, maya panas kami dia tu. Okey, nyari Uka Beach ke Siti tu Dom hari di Tasapir Kandau.
2: Selamat ngali hari DJ. Selamat berjalan ke pengamuan berkonti. Panas hari kami di Seloi Sibuti. Minta DJ nebah ke lagu Ari Anderson Ngalai Berair Ngantai. Lagu kena merindang kaban aku ianya Seri Enti Maria B Ngau Madai Aku Nora Piling Ngarap Pesan Terperindang serta Tucum Selalu nyajak DJ berjimak pulai lagi. Terima kasih ya kuya.
1: Okay. Oh, jadi aku baca di titi tu tu hari Sherry Ati madah keselamat ngali hari nuju setuai DJ hari induk Shell di tu. Oh, misi induk Shell ni dengan kita ini. Oh, jadi tu hari Kujai. Kujai tu tadi dah tumu minta lagu hari Ricky Bungai Pinang tu tadi ngarap ke Tepinang di lagu di Tebah tadi madah keselamat tengah hari selamat berjalan ke pengawak koya. Oh, jadi tu hari Ucuh Cawong hari selamat ngalih hari koya. Selamat berjalan ke pengawak ngagai kita. Panas kami di Sebauh di tu angat amat koya. Oh, selamat tengah hari ngagai orang Sebauh. Tu hari Donald selamat lemai wai. Selamat lemai megak ngagai nuam. Sikup peninga tu nama yang nama Cina. Tang aku boleh perhati ke tengahnya ia bakal cie. Nanti aku salah minta ampun tau. Nadi ia mandah ke minta lagu Ari Stella Philip. Sulu ninga nak madah. Apo ne nama kebuah Sulu pergi. Sulu ninga nak madah. Jadi semina nuan ajak kenemu lama nuan minta lagunya. Jadi ke Siti tu madah ke Ari McLean Mac. Ya madah ke Steady DJ dah berkongsi ke program Miri Bike Week ko ya to hari peninga hari lubuk antu jadi yang mupuk pukul 6 pagi pergilah. Jadi
2: wow
1: pelabak aku sidak ke ngena motor tu pukul 6 pagi mupuk hari lubuk antu ti nak salah ke pukul 2 atau ke pukul 3 dah baru datang Miri. Laban sidak yang ngena motor deh. Oh, jadi ke Siti tu hari Rosita. Selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di Ulu Sebawah tu. Oh, hari Nuan dua hari bisik hari Titi kini. Macam dua ikut pesan
2: Kuna lagi tu.
1: Tandai ni. Asal aku dah skrup batas sekali ni tadi.
0: Kita berperindang ke?
1: Iya, berperindang dulu. Lagu hari siapa ni DJ Panah?
0: Hari Jones Junior Man. Wan bisa internet kembuan stereo lagu ke Mujo Nyingkang agai final SSJ. Dalam ada lagi.
4: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami. Di YFM ini. Bergulai sejalan.

0: Ya, tinggal lebih kurang 19 minit lagi nur kita boleh bawa interaktif Y ngelah tinggal dari Y family jadi agak bisa pesan ke diterima bala peninga Facebook Mirai FM.
1: Oh, okay. Jadi tu hari Gramong Anil madah ke minta mutar ke lagu hari Ju Yaya ngapun lalu aku kena merindang menjadi ya Dr. Jongga Grinang di Unimas Kuching pemaga pengulu belawan Grinang ngau Esther apa imu Cikgu Lumi ngau Cikgu Moses ngau kebukai ke bisi dirintai ya, ke dito madah ke Arab terperindang bakal ke tengah rito. Oh, terima kasih ya Gramong udahnya tu hari Rambli minta nak baca dom.
2: Selamat tengah hari DJ, selamat berkonti, semoga sihat-sihat selalu. Minta putar ke lagu Pulau Kesarang hari Jam Jana.
1: Pulai Kesarang sebenarnya.
2: Pulai Kesarang. Pulai Kesarang merindang semua bala-bala FB ke ya.
1: Okey, oh bisik typo bimbing peninga kita ini. Okey, nak kacau. Okey tu hari Jam Sanyau Sira minta nak baca ke pesannya ke bisik ditinggal ya.
3: Selamat berjalan ke pengawal. Minta Nuan nebel lagu Juliana Ambo nama Rita Sulu. Kena merina jadi empu.
1: Yang nanya Nuannya Sira.
3: Mana berita kami? Kena merina jadi empu ko ya.
1: Oh.
3: Mary Ubon, Marin, Emilia Sam, Indo Kenawit, Serina Sanau, Janang, Lina Bugis, Rosliau, Sindu Edi, Margaret Uncing, Catherine Rubin, Nancy, Agnes, Maria ngau kabar FB ngau WhatsApp kelebihan ngagai kita. Ya, terima kasih.
1: Okey. Oh, jadi hanya pesan dari James Anya hari Titi bisik doang mari Titi Nuan ke pesan bala pebidat Nuan bisik nak bisik ningal ke pesan.
2: Nang ningal ke pesan cimina minta lagu ya Tito.
1: Minta lagu ne. Uji baca non siko hari siapa minta lagu tok tadi.
2: To hari tanya Pink Moonlight nama to lagu baru Maxwell lupa aku ke.
1: Oh,
2: ini nama oke lagu Maxwell tapi lagu baru ke ya.
1: Okey, aw nyanyi ku baca di titik tu Andrew Ibi pesan madah ke pesan tuju ngagai serumah buat rumah Awin angga merit setangan tak tahu ngarap ke gerai belama. Aw jadi tu hari apa long yang madah ke panas kami di tak tahu DJ. Oh, danya ke Siti tu ada semut merah mendung kami di Kapit. Ya, nama berita orang Kapit. Awalnya di tu hari Donald minta lagu hari Ricky L Jayau Selemai. Danya tu hari Alistair John selamat lemai DJ minta lagu hari minta lagu Sayau Semaya Balang hari Ita Medin. Okey, terima kasih Alistair laban udah mulai dengan kami sebut hari buku 12 tadi tidak salah aku ne. Oh, jadi ke Siti tu hari GB madah ke selamat ngelari DJ boleh minta lagu hari Sylvia G Asap Lia pelabak ku dah kita nembah ke lagu hari Sylvia G tadi ne tang lagu bukai. Okey, tu tadi Dom hari Jeffrey Jeff minta nak baca pesannya.
2: Hari batu kawak kucing selamat ngelari selamat bertukar di konti DJ nama ke aku tetap saya di dunia tuyu ke semua kaban FB aku ngagai lima Thomas di Bayun Seri K nama berita lalu ngagai semua mending ke Radio Miri FM ke hari 4 tu maga ngagai seduai ke ya.
0: Okay, kita berperinan dulu sebenarnya kita nama tu maca apa rengat ke penudi lagi ya tu siapa ke minta lagu hari Ju Yaya ngapun lalu aku harap ke terperinan mah ngabala peninggah ke bukai.

0: Ya, jauh ya ngapung laloh aku. Kita tiga akan ngapung laloh orang.
1: Nainya alo buai ke tepinya. Jauh ke tepi munyi kami semua. Ini nanti
0: ya ke lalohnya ya ke mana-mana. Nah, ke tidak ngai ya ke anu cerah.
2: Ngai me.
1: Jauh ke tepi deh sira.
0: Oke, nanti kira lebih kurang 5 minit lah peluang kita tiga macam san.
1: Iya, oke.
0: Facebook kita ya.
3: Atau televisi siko. Ari HD KK Song atau DJ minta putar ke lagu Ari penyanyi Robert Ngalang lagi patah ke tiang sukong ke.
1: Tahu. Oke, awalnya Ari dombo jadi di titi tu bisi peringat kita Javier selamat ngelari minta putar ke lagu Merampau Ari Alex Wan lagunya sampai bisi ne. Tang tengah cau lagi kita nguji napa lagu Alex Wan ke bukai lagi ne. Awalnya jadi tu Ari Stella Joro selamat tengah hari dengan Wan minta masang lagu sebarang lagu koya. Oke. Okay. Jadi kita ngu yang ngagai Facebook Mirai FM jadi minta nak baca pesan tu Ari Flora Ladum tu Sahira.
2: Selamat tengah hari serta berjalan ke pengawak.
0: Ya. Sebenarnya apa aja nya
2: Flora? Apa aja.
1: Ya. Oke, okay, jadi
0: barunya siapa lagi di to Dublin ke baca pun madah diri bisa mendeang ke YPM Miri.
1: Oh, jadi apa lama yang pemisi di to?
0: Apa aja terima kasih. Yeah. Oh, Ellis Spencer pun madah ke yang bisa itu. Jadi baca doa itu, Syara.
2: Selamat ngali hari, selamat berjalan ke pengawal panas buat sepawah di to. So, minta diterbaikan lagu Ari Anthony Usan. Nak boleh aku ambau dikenal merindang Lili Laka bak permajaya miri apa kibi bak pidi miri indai mau indai bunda bak Tanjung Baru Pakau anakku Michelle Fiona bak ulu ibau kapit kami serumah serta semua ke ngelala rak ke terperindang rindok me selalu.
1: Ya, jadi biasanya apa kita itu Christopher Hijau ngau bundau babi wai pun biasanya itu. Jadi itu Don minta nak
0: udah
1: tu tadi nih, udah tu tadi. Kau minta baca baru tu tu. Okay tu dua hari David
3: Alo. Selamat tengah hari dengan keseduai. Selamat berjalan ke pengawas dua tengah hari toko ya. Abawa nari sejalan simpe semuanya balai ringi minta seduai muta ke lagu Ari Anderson ngalai bungai pinandi kena merenam kabar melayan kabar petunggah serta kabar menyadai ko ya serta nama kia to serta kabar menyadai ngal kaban ke bukai mega pesan ngai kita jaga pengarai jaga runing ngai kita semua.
1: Jadi apa bisik pesan dia selamat hari mereka ko ya hari David Alok.
0: Okay, intro sengalai ngam main lagunya.
1: Weekend anak ya. Ke situ tu hari Petrus Unji madah ke selamat tengah hari. Moga ngagen wan. Minta mutar ke lagu hari Alex Wan lagu tu dituju yang ngagai Harry Ron ngau Jimmy ke Mendong Gawak bakal ke Sarito. Terima kasih DJ. Sama-sama ngagen wan Petrus. Jadi tu Sira.
0: Udah
1: meh. Oh, udah meh. Tu udah tu. Okey. Tu Sira.
2: Hari Ladan Kangi Enjub selamat tengah hari panas hari toga bak Sungai Amang Kapit minta lagu hari Ricky Ribot penguji bersuluh kena menainai nagisang indah nyawa yang gawin indah muni di Kapit.
1: Iya. Jadi Siti pesan ke penudi itu hari Mary Nanta madah ke panas kami di Kapit minta nampak laku hari Meligai Pengrindu hari Anthony kena berindang derimpu ngau orang ke ngelala kelebagi di Facebook WhatsApp ngau bala mandi ya di Sarikai ngau di Kucing ya jadinya pesan ke penudi hari Mary Nanta.
0: Bisa seminggu seminit lagi.
1: Seminit ini. Okey. Duam tu hari Nur Agat.
3: Tu ya selamat ngalih hari selamat biarlah ke pengawal bakal kengali hari tu minta setuai muta ke lagu kaku di tempaya Ari Richard Lee dikenal merindang semua peningau WFM miri bakal kengali hari tu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu Ari SK Ulu Durin Kibak Sibu
1: iya awaknya di Sahira tu Ari Debi Payah tu
2: Selamat ngari hari selamat jalan ke pengawal nuju ke pesan balaku di Kucing Ngoserian ngarap ke sida gerai-gerai mes selalu minta lagu minta tebih ke lagu Drang Durok Pengerindo Stella Philip.
1: Okey. Jadi
0: bisa seminit tak ke?
3: Okey. Atau seminitnya apa Wira Wen Junior. Terima kasih minta lagu Nada Berita Ari Anderson Ngalai.
1: Jadi tu Ari Bob Vincent.
2: Selamat ngali hari. Cukup angan hari tu buat si Bujaya. Minta butakan lagu ngapung lalu aku. Kena aku minta semua bala peningan Baredo Miri FM bakal ke tengah hari tu.
1: Iya. Okey, atau hari Valencia. Selamat tengah hari ngagan wan mega 7. Selamat menjalai ke pengawak nuju ke pesan ngusung bala ku bak Johor, bak Kuching, bak kampung Lubang Batu. Terpegang dia ngarap sida gerai selalu salam saya hari aku. Indai panggil nuju sida DJ boleh minta lagu Nape-nape. Udah tadi DJ Bidayu kena merindang. Jadi lagu tadi udah ditebah ni Valencia. Jadi ngarap ke Terperindang. Oh, jadi tu hari Sirini
0: ya, jam kita pun sudah suntuk ke tu. Hanya serkat benar jam. Jadi pesan ke penudi hari kita tiga. Sebenarnya kita nyerah ke penuduk ngagai ini bunga nampu program jadi, kita datang lagi.
3: Pesan aku laban hari tu jerebu iri-iruk meh mayo ai kurang ke aktiviti belua ngau jaga pengerai.
2: Sama metod tadi andang dah hidup air andang lalu berkeluar berlama-lama.
1: Jadi ya, okey. Jadi terima kasih dengan balap ninga lah sudah pukul lain ngau kami. Geng Nobi ngau pian mega ngau du ngau sira hari pukul 12 jentuk ke jam ke dia tu. Hanya di pesan seduai ya tadi laban hari kita di Miri cukup hangat. Hanya di anak-anak ngirup moyo amat. Ngirup ai amat. Okey.
0: Sudah tu lagi peninga di pilih menawa kai ninga ke rentang leh hari hari FM di Kuching di Miri ninga ke program dalam jakok kayan ngau kenyah kena ngujong ke ngelah tengah hari hari FM Miri. Semina Kaban Ari Intan Bayang featuring Eliza Navida. Bye.

0: lagunya Misi Maguro.
1: Aku dilengkah keluhan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.

0: Kelantan, Ngali Hari, Tada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Segulai Kejalan.
2: Kelantan, Ngali Hari, YFM.
3: Segulai Sejalai.

Selamat Ngalihari, selamat kita bertemu baru pedinya dalam segmen Rentak Ngalihari YFM kena sari tu 27 hari belalapan 2026. Okey, jadi ke Ngalihari tu mulai hingga waktu Raja Smoking atau ke RB dalam pengelamat 3 jam meringgi hari pukul 3 Ngalihari nyentuh ngagai pukul 6 lemait lagi. Jadi dulu merah terima kasih ngagai pengeluar program kami hari YFM Miri, okay, DJ Brenda, gau DJ Bana Jimbat, sudah bergulang kita dalam segmen ngelar tengari, okay, bergulang sida hari YFM Miri saat itu, okay, jadi peninya lalu ke kita dengar ke kami dari Kuching tu, lalu dengar ke kami kena gelombangin, tau ke frekuensi 101.3 MHz, lalu tengah ke Serian. Oleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta kita kedia bandur-ndur kebukai bahkan di Sriaman, di Sibu, okey, pemegah kita kedia di Bintulu, okey, oleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke semua ndur kita diau. Jadi bandur kebukai bahkan di Miring jam ke dia tu kita agi dengar ke siaran dalam jaku Kayan. Lalu di Limbang, okey, boleh ninga ke siaran dalam jaku Bisaya. Okey, tang tu ya. Kita kediau di Bintu di Miri, okey Bintulu. Di Miri, di Limbang, di Lawas, nanti kita ninga ke kami, kita tahu ninga ke kami ngena cara online. Kita tahu ninga ke kami ngena website atau ke aplikasi RTM Klik. Okey, boleh mega ninga ke kami ngena channel Astro 871. My TV, okay, pemegah portal radio.rtm.gov.my, okay, boleh dengar ke kami dengan acara online, okay. Ya, yeah, kita ke Bandung terima kerita beruntung jalan jam ke dia tu ngerap ke Sam Jimat serta sama datai Bandung ke dituju. Terima kasih ya laba milik kami Bak YFM jadi stesen pemerintah kita ke ngalih hari itu, okay. Terus segulas jalan kami 24 jam YFM merindang kita semua.

Hadiah kita oleh menang emas tulen engkau semina beli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bob tip madu besai badunya dia tu data baru engkau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Bob berkah dijual engkau rega RM3 aja ngaso badas lagi ianya bat tiap itu Bob ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Bob Anamit Fiction kemudu baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Bob jimat besai engkau kita deka mai pulai emas.

tahun 2026 bagi lagi aku Rajas Booking. Okey, bisi kaban kita yang ada ke diri benda dengan ke YFM jam ke dia tu ngena RTM klik ku ya. Selamat dengan ke kami ngena RTM klik. Okey, kita ke bedau download. Kita boleh download aplikasi RTM klik ba Google Play atau ke App Store. Okey, di kena kita dengar ke kami engkau cara online. Okey. Ya, jadi pendengar kita ke benda online ba Facebook jam ke dia tu. Kita mereka tahu like dulu fanpage kami Facebook rasmi YFM Iban. Nanti kita udah like, udah follow Facebook kami, kita udah ninggal ke pesan rindu hati atau ke lagu peminta ba Facebook kami YFM Iban ke lemah itu. Ambil ke BC dua caku. Okey, ke lemah itu dalam segmen kita rentak ngelari YFM. Okey. Ya, yeah, jadi merindah kita dengar enggak lagu ke sekali itu lagu Ari Hani J. Lagu ke diberi nama Anang Laju, enggak lagu Ari Covelen, lagu sidak ke diberi nama Udah Nasib Tua. Okey. Terus tinggal ke kami rentak ngelari YFM segulai sejalai.

0: SJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Okey, terima kasih dengarlah bagi terus segulai sejalai ninga ke awak rentak ngelah hari YFM. Okey, baka ke udah didengar kita tadi nyak meh 12 siti lagu kedeka berpekit ba renggat ke penudi atau ke final SSC anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Okey, ke dekat diatur ba Dewan Tan Sri Datuk Mar Stephen Kaloningkan Betuang kena 3 hari bulan 10 2026 tu. Okey, baka ke udah didengar tadi bala finalis ke bisi disebut tadi Enya Ramles Walter, Donny Lang, Darah Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, PB Chloe, Mawat, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece Ngau, Tanah Bernyang Ben. Okey, jadi kena 3 bulan 10 tilak ngagai kita sama-sama kita sampal datai ngagai Dewan Tan Sri Datuk Mar Stephen Kaloningkan sama-sama kita nyukung ni bagi penanyi atau ke band di kerinduk kita. Ha, sampai kita datai berbalam mayu nyukung industri muzik Taiwan, nyukung anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke-9. Okey. Ya, jadi aging lalu ke semua kita. Kita akan menunggu online pada Facebook jam kira itu. Terus anjung komen kita lagu peminta. Enggak pesan rinati. Okey, pada Facebook kami. YFM Iban. Lagi aku baca pukul 4. Ya, nyentuh lagi pukul 5. Lemai tu lagi aku baca komen KBC dan juga kita bawa Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita berperinang ninga ke lagu ke sekali itu. Okey, kita bisi lagu Ari Urai. Okey, lagu kita beri nama Dilah Tanah. Jadi nanti kita ingat Urai itu siku Ari penanyi KBC mungkin berpekit ba anugerah Carta Sapa Juara tahun Siti Nyen kemari ke 8 kedatur ba Spawah lalu Urai boleh anugerah leka lagu pemadu mana ngau lagu kita beri nama Jeritan ba SSJ tahun Siti Nyen kemari SSJ ke 8 kedatur ba Spawah Betuang. Okey, terus dengar ke lagu Ari Urai lagu baru Aria kita beri nama Dilah Tanah. Okey, terus dengar ke kami rentak lari YFM segulai sejalai.

Ya, okey ke, sekali itu dengar, mari kita berhati ke info berita ngenang berkawal ngau 200 siku nembiak sekolah SMK Meraduang di Bintangor. Okey, bisin terima insentif pelajar dari Kaban Kunsi Negeri Sita Meraduang. Ianya Dato Ding Kong Hing. Okey, 133 iku hari sedatu nerima insentifnya. Pengudah sidak kenerima kangau 60 pelajar ba universiti. Lalu 67 iku agi kebukai nerima insentif laban kudah nyulut ba prosa PUMNAM atau ke STPM tahun 2025. Okey, Dato Ding, madakah insentif di Kinabalan Nembiak nyambung belajar by University nang udah dipercalai ke kenyari tahun 2017 subah. Jadi insentif ke dikumbai My Journey to University nya diberi kena nyukung serta merangsang bala nembiak ngambil ke mansang ba perkara pelajar. Jadi yang maksud ke jaga tu ba pengawal ndur nyerah ke insentifnya ke boleh RM25,900 ke diatur ba sekolah SMK Meraduang, okay, di Bintangor. Jadinya Siti Info Berita dikunci kaku ngau kita ke ngalih hari itu ke bisini ngai ke kami dalam segmen Rentak Ngalih Hari YFM. Okay, terus sanjung komen kita, terus sanjung lagu peminta kita ba Facebook kami YFM Iban. Okay, kita ke bedau subscribe YouTube channel YFM Iban Mega. Aku minta kita semua buka YouTube dia tu. Dan kiranya website ba PC kini tau kena apps YouTube. Okey, giga kita akaun rasmi YFM Iban. Minta kita sama-sama subscribe akaun rasmi YouTube YFM Iban. Terima kasih semua. Okey, ya, jadi kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Florence Low. Ngau lagu Seinci Nada Dendam. Ngau lagu Ari Data. Lagu ke diberi nama Berani. Okey, terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, kita terus dengar ke lagu ke sekali itu lagu kami dalam awal rentang lari YFM.

Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Zina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Rentang,
2: YFM
1: segulai sejalai.

Okey, dengan itih ke report are you pasting mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey. Beringkat hari pukul 4 lemai itu 27/8/2026. Okey, itu dianjung sidang ngagi email kami Wife Miban. Okey, muak ke lemai itu ribut kudi hujan ngau ribut kudi di pelabak kenyadi ba sendur baka Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Miri, ngau Limbang. Lalu muak ke malam hujan di pelabak kenyadi ba sendur baka Kuching, Serian, Semerahan, Kapit, Miri, ngau Limbang. Jadi nyam tadi info Gayari hari upis ting mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, berhingga hari pukul 4 lemah itu dalam keadaan 12 jam. Jadi terima kasih ngagai pemesai hari upis ting mata ke Gayari Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil sudah berkongsi dengan kami info Gayari kita ke lemah itu. Okey, jadi bab jam kedua tu dengarnya munyi ko dah disemaya aku tadi nur aku maca komen, maca lagu peminta, maca pesan kita kelemah itu ke BC Dianjuang bab Facebook kami. Okey, Facebook YFM Iban. Okey, Lina Bugis. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke penyawak ngenuan bak konti YFM. Hari Kota Masai Johor minta main ke lagu Andrew Senyalai. Sulu Jawa di Mata di Kedah Merindang Derimpu. Di Kedah Merindang kami serumah kuya di Nanya Ulin Sungai Poi Kenawit Dawa Tenguling Induk Kenawit Melaya di Kapit Pangkas Sunggang James Anyau Empara Jubang. Menantu ngau ucu ya di Sibu Jaya Mary Ubung Martin Sinon Edi lalu nujungan aduan bak konti dan bagi DJ ngau jakusan salam lenyau nuju kita semuanya jat. Terima kasih sama-sama. Okey, abad dum mada ke diri Ari Simunjan ti boleh minta main ke lagu When lagunya dituju ngagi semua orang ke ngala. Thank you dijadu ikut sama-sama. Okey, udahnya komen Ari Mem N. Selamat lemah DJ Raja, selamat berjalan ke penyawak. Minta main ke lagu Nuan Taban Aku ke Bulan Ari Achan di Kedah Merindang Derimpu. Ngau semua ke benoninya YFM jam ke dia tu. Catherine Robin bagi si komen ke lemah itu. Selamat berjalan ke penyawak dengan Nuan Bak Konti DJ. Minta main ke lagu nama tu. Sebarang lagu di Kedah Merindang Sida Indai Tony ke dia Bak Surat tu. Mak Geri di Miri serta semua ke Ngelala bagi balas kapan Facebook ngarap ke sedaya semua senang lantang selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya bisi komen Ari Jonas Tulang. Nah, kapan kita Jonas Tulang tu si komen juga request lagu Bungai Pinang di by Ruken Rusen di Kedah Merindang semua belakaban Facebook mayuah belakaban Facebook di tag dia ne. Okey, Jeffrey Jang, selamat lemai panas gari kami di Pakan tu DJ. Antu le minta main ke lagu Kelemayang Band Pengerindu Putus di Tengah Jalai. Lagunya dituju ya nyagai bala kedia di Sibu ngau kup Ibus Roban ngarap sidaya te perindang ku ya. Okey. Udahnya Serini Cendan Serini. Ari HDKK Suang. Okey. Selamat berjalan ke pengawal DJ. Henti boleh minta main ke lagu Ari Robert Nyalang lagu Patah Tiang Sukuang di Kedah Merindang semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp, ngau grup PWI, grup sama gawa atau kerja, ngau semua dengan WFB Ban, bak sebaran dua sediau. Selamat berperindang nuju semua ninga ke YFM ke lemah itu ko ya. Okey, Iba Vincent mengasih komen tu, madah ke diri Alisi Bujaya. Nanti uliah ya minta main ke lagu Ngapung Laluh Aku di Kedah Merindang semua bela peningnya Radio YFM Kuching bakal ke lemah itu. Ngarap ke sedaya terperinameh. Terima kasih di Jarbi sama-sama. Udahnya Anita Nawai, hai di Jarbi, selamat lemai. Selamat berjalan ke pengawa gari hangat atau ke panas. Bak sepawah. Okey.
ngarap ke bisi hujan mai lagi ko ya. Okey. Tu danjung ya 6 minit ke udah lalu. Okey, Alexis David Biju. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Hari kami di Betuang itu agi bisi sebu untuk ke Jerebu. Pesan Runati. Nuju semua minta main ke lagu Menyadi di baik masterpiece di kedai berita semua belakaban Facebook mayuh belakaban di tag dia serta semua belakaban kebukaan me garap ke semua sidaya terperindang. Jessica Itan, selamat lemai DJ berguntur beribut bersebun petang gar kami di bau koyak pun eh minta main ke lagu Repak hari penanyi Rawing Sharish di kedai berita bala peminat setia YFM Abah Surata Menua Sarawak. Terima kasih dijarbi sama-sama. Okey, jadinya sekedar komen KBC Danjung bala kaban kita bala pedinya bak Facebook kami YFM Ban ke lemah itu.

Ya, ngarap ke bala pendengar kita, bala kawan kita, ke bisa minta, minta dimain ke lagu Rawing Syarish ni tadi. Udah terperindang, ninya ke kami ke lemai tu, okey, dalam awak. Tau ke segmen Rentak Ngalihari UFM. Okey, agi bisa awak nur aku maca, sekedar komen, ke bisa danjong bala kita, bala kawan kita, bak Facebook kami, YFM Iban. Okey, tang sebenarnya bisi balakaban madah kediri benuninya ke kami ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu ngau 94.3 MHz di Kapit. Hanya di kita kediau di Sibu ngau Kapit serta berenur ke Semak. Selamat dengar ke kami Rentak Ngelari YFM ke Lemai tu. Okey. Dalam segmen kita beringkah hari pukul 3 tadi nyentuk ngagi pukul 6 Lemai tu lagi. Okey.

komen ke sekali tu. Indai Tiffany Isah, merik selamat ramai ngau pesan rindu hati dituju ngagai Ma Ayut tau ke Mary anak gayau di Serau Julau. Okey, pemga dituju ngagai tua ya, kedia ba ulu sebawah silas. Okey, ngagai apa ngomak ya. Bak Batu 15 Jalai Bintulu Miri. Ngga bala madik, bala ipar, bala menantu, ngga bala kawan belayan ke ngelala, ngga yukusan ngarap ke sedaya meruan gerai belama semasa DJ sama-sama. Okey, Richa Unup, selamat lemai DJ, selamat jalan ke pengawak. Benar dengan orang dalam kereta tu. Ari Sriaman pulai ke Simpang Simunjan. Apa ni? Nanti dia minta main ke lagu Sylvia Banyi. Diau ke Tegal Sayau. Dia kena merina terimpu. Ngau semua belakaban Facebook yang lala aku ya. Okey. Komen tu dan jung ya. Nyokak just sejam tu ni. 55 minit ku dah lalu. Pulau aku yang kayaknya dah datai ke ni. Bedau ke ni. Okey. Lagi komen kita tu. Okey. Alex Delta Bina. Madah ke diri dari rumah Jonas Laja Pentik Baru Engkelili. Okey, selamat lemain tu boleh minta main ke lagu hari Igu Anteni, lagu Meligai Pengrindu di kedai merina semua belah kaban Facebook. Ya, menyuah bala kabannya ditulis ke dia. Okey, ditulis ke nama ba komen kita yang boleh dibaca ke habis tau. Okey, sesila kumit, selamat lemain DJ, selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu Antik Mehaku Ari Raban Tajuk Remawang. Okey, dikena merina semua orang keng lala aku ya. Nora Piliang. Okey, selamat lemai di Jarbi madah ke diri Ari Betunia panas gairi kami ditu. Selamat berjalan ke pengawak minta main ke lagu Todi Bersumpah Masuk Neraka. Nuju semua bala keng lala. Ngerap semua sedai gerai serta terperina dengan ke YFM ke lemai tu aku ya. Okey. Udahnya kaban kita kena nama Pengrindu Bintang tu buat Facebook. Selamat lemai di Jerbi merah ke daerah Kuching. Pesan dituju ngaga Indai Peni sebilik di Kenawit, Mok sebilik di Bintulu, Matthew sebilik di Batu Kudi, Carol sebilik di Tabuan serta semua peminat ke peningnya YFM. Ngau jakusan anang kurang ngirup air suam. Aha. Okey, mana pesanan ni? Okey, padanya Jerami K. Selamat berjalan ke penyokong dan berkonti dari Rajesh. Kami di Miri Sari itu. Mana hari ku ya? Minta main ke lagu hari Winnie Albert. Bisik Gantin Wan. Nanti sempat lagi meh ku ya. Nanti nak sempat lemah itu. Malam lagi gak ku ya. DJ kebukai gak ku ya. Oh, biar nang. Okey, lagu di kedai merinang. Semua orang kengala. Bak Facebook. Anda boleh disebut kena memagang. Ngarap ke sedaya bersini ngam eh. Ke lemah itu. Okey. Selamat belalak. Nuju kita semua. Ke belum belalak jam kena itu ku ya. Okey. Yang jadinya komen. Ke besi danjung balap dengan kita. Balap kabar kita. Bak Facebook kami. YFM Iban. Kita kemudahan like. Kita kemudahan follow Facebook kami. Aku minta kita semua follow, ngau like Facebook kami, type aja YFM Iban.

Okey, Mary Camilla angkat lagu dari nama Tujuh Mimpi. Okey, mai jam kita ke dia tu pukul 4:39 mai. Okey, terima kasih pentingnya. Lama lagi terus segala sejalan dengan ke kami dalam segmen Tegu Awak Rentak Ngelari Wi-Fi berengkari pukul 3 tadi nyentuh ngaji pukul 6 lemai tu lagi. Okey. Ya, yeah, jadi di streaman oleh dengar ke kami ngena frekuensi 89.5 MHz. Okey. Kita kini di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sabah, di Semelaju, tak ke Semelajau. Okey, di Suai boleh dengar ke kami ngena frekuensi 97.5 MHz. Okey, nyak di Bintulu serta kerandur ke semak yang kaum di Kidurung. Okey. Bandung dok buka meh, okey. Ya jadi lagi macam komen tu ba Facebook YFM Iban Charlie Ramos. Selamat lemai DJ Panas. Gari kami di Sibu itu. Selamat berjalan ke pengawang-ngawang. Nanti boleh minta main ke sebarang lagu Aristella Philip. Dia kena merindang ibu ya. Ianya Indai Ate. Nyau Indai Kogo. Di Selangau dia. Kau ya. Okey, nuju Indai Kogo ngau Indai Ate ni. Nggak rasa sudah sininya. WFM jam kena tu. Okey. Siapa lagi komen kepada ada baca tu ni. James Pengiran tu dah nak baca aku tadi. Mada ke gari sibuk panas minta main ke lagu Wari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Ayu Birbi Aris Langau minta main ke lagu Sir Philip Anang Nindiang Aku dikenal merindah semua kebunuh ninga wife Miban ngarap ke sedaya gerai selalu Anang nak ingat ngirup air laban hari itu angat amat ya. Betul. Udahnya Johnny John madah ke diri Ari Sandakan mana hari kami di toko ya tulis minta main ke lagu Ibu Agi Steady Arya Chan dikira berinam bala Bak Nanga Sesawak Suang Din ngarap ke sidai gerai berlama. Okey, Anang kurang hirup air lalu nyajak. Terima kasih DJ ku ya. Okey, benar ke macam nama tadi tulis balik kabar kita tu ni. Okey. Ya, Nora Piliang tu dah yang minta lagu Todi tadi. Okey, udahnya atuk kebenar dia saiku. Okey, benar dibaca aku. Lily Anthony, selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke penyawak mana. Panas hari kami di Limbang. Tulis minta main ke lagu hari Winnie Albert. Ndak ngigak lebih. Dikenal berindah semua. Peninga YFM Iban. Okey. Ya jadi terima kasih semua. Terima kasih. Ha, mayu-mayu kita kudang anjung lagu peminta. Okey, pesan rindu hati kelemah itu bak Facebook kami YFM Iban. Jadi tinggal berapa minit lagi ndo raku mai kita sama dengan ke berita. Okey, utama 5 petang hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu ba jam ke penudi lagi pedinya pukul lebih kurang pukul 5:25 minit lemai kita dengar ke program Pelasar Jurai. Okey. Ya, yeah, terima kasih pedinya. Harap lagi terus segala jalan dengar ke kami Rentak Lari WFM. Dalam program 3 jam berhingga hari pukul 3 ngalih hari tadi untuk ngalih pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Linda dan ya bisa lagu Ari Priscilla Jane lagu Ari Carly Bau ngau Wandi Ali. Okey, terus dengar ke kami Rentak Ngalih Hari WFM 24 jam merinang kita semua segulai sejalan.

0: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso badah sagi ianya bat tiap itip Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamid Fiction kemudu baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai angka kita deka mai pulai emas.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai. YFM segulai sejalai.

0: Lalu kebuah Tuhan nurunkan berkat ngamik ke kita oleh berkat mayu hagi orang. Berkatnya ukai ungkup Nuan Siku aja. Tang untuk semua orang. Nama kebuah ya ukai untuk Nuan Siku. Mungkin Tuhan kena Nuan tadi jadi kepun berkat.
1: Saluran berkat.
0: Saluran berkat atau kepun berkat. Ari kerja Nuan kini, ari bisnes Nuan kini, ari semua tak terima Nuan.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mensia suah bertanya nama ke buah Tuhan ngemenal ke penguji datai bak penghidup. Maya kita dituntun penguji, kita dekat nemu nama ke buah penguji tok datai. Nama ke buah penusah nuntung. Nama ke buah aku ukai orang bukai. Kita megak nyangka nak tinduk sepai manyai malam, laban berunding ke perkaranya. Lalu maik perkara tu dalam sampi kita. Tang, kalau kini kita bertanya, nama ke buah Tuhan nurun ke berkat-berkat ngagai penghidup kita. Pelabakku, nadai kita terdani tinduk, tengah malam berunding ke nama ke buah Tuhan merik, nyiu, tau ke ngirik ke berkat ianya ngagai kita. Indah jenak kita tinduk nyentuk ke pagi. Lebuh kita nerima berkat tu, nyak bakal perkara kebiasa ajak bak kita. Semua berkat ke diirik ke Allah Ta'ala ngagai kita, diterima ajak ngau ati tik lantang serta penuh pengaga. Sigi amat, sekedar nemu berterima kasih, lalu nerima berkatnya ngau nadai mayuh tanya, nama ke buah Tuhan, nurun ke berkatnya ngagai sidak.

0: Untuk dekat di pejurai kaki tai, bak program pelasa jurai 635, ungkup ke minggu tu, bak topik, berkat. Terus ke bergulai dengan kami di YFM. Shalom, shalom semua. Selamat kita bertemu baru, bak program pelasa jurai 635, ke minggu tu, ke sarito. Ya puji Tuhan, terima kasih ya. Laban ketika pemanah Tuhan, bala peningat kita boleh bergulai baru. Nada utai nekul, nada utai nanggul kita bergulai ke minggu tu. Jadi, aku megak bersampi ke semua kita, nak ngira dini dua kita. Jam ke dia tu, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, lantang, gagak-gagak hati megak. Lalu, terima kasih megak ke sarito. Temuai kita, udah bak mua aku. Terima kasih, ngagaya lah bandak lejuk bergulai dengan kita, berkunci ke sekedar penemu, berkunci ke sekedar ajar, ke ulih diperhati ke kita, abala peninga. Jadi ngoto aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Meyer, bergulai dengan kita di studio. Shalom Pastor, bertemu baru tuan minggu tu Pastor.
1: Ya, bertemu baru. Terima kasih ya, sudah ngelalu kaku datang ke studio kita Puan Penny. Lalu munyi kenuanya tadi tua sigit nak leju. Ba program tu ngemansuat ke penemu kenangka uliah kita. Hari segi sudut pengharap kita orang Kristian nanya prinsip ngau konsep kita ke ba Tuhan ke selalu diperhati ke kita belama dalam penghidup kita.
0: Ya, di pelabak aku berita mana nak Pastor?
1: Ya, mana berita aku bakal selama. Jadi aku ngarap kenuan mana, lalu aku ngarap ke bala peninga mega mana bakal kesarito.
0: Ya, berita mana Pastor? Jadi hanya tadi nak utai ke cukup mana laban. Semua kita ngomong berita ke mana sarito. Nada utai tu uliah ngasuh kita atau sehati. Nada utai tu uliah ngacau penghidup kita. Jadi Pastor, munyi ke udah daripada kaku bak pemungkal jakut tadi minggu tu tua dekat berjurai ke perkara berkawa dengan topik berkat. Ya, lalu lebih tua nyebut pasal berkat tok Pastor, pelabak aku mayuh bala kita saum penemu dengan aku, ianya berkat tu utai ke sigit dikerinduk tok ke dikedekat ke semua orang. Nadai siku orang ngai ke berkat, nadai siku orang lari ke berkat na Pastor.
1: Ya, tok mega utai ke selalu di antik-antik kita dalam penghidup kita mega.
0: Ya. Jadi antik kita dekat nemu ngau jauh lagi nama utai ke dekat di pejurai ke kami bak topik berkat kita terus ke bukan ngau kami bala peninga. Jadi Pastor ngau tuang ngepun ke ranau bak topik tu atau jadi di pelabak aku cukup mana antik nuan ulih madah ke dulu nama erti berkat ke dekat di pejurai ketua bak topik kita ke sekali tu Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jadi aku dekat mai kita medak dua perkara ti selalu disebut kita ti bermain bak penghidup kita ianya berkat ngau rezeki.
0: Oh? Ya.
1: Jadi inti kita berarti kita selalu kita madah inti kita nak gawak dia inti kita nak boleh tanya kita madahnya nadai rezeki. Jadi itu mamanya tuang ngupas ya nama arti rezeki lalu nama arti berkat. Mm-mm. Jadi sebenarnya aku ngupas sebenarnya aku ngemanyai kita ba utai ditanya nuanya tadi. Jadi aku dekat maca ba jaku Tuhan ba buat kudus ianya ba ulang adat bagi ke 28 kenteran kedua ngagai keenam. Kuya dia madah ngasi ke Tuhan tiala tala kita lalu kita deka ngempu berkat ia ti munyitu. Tuhan deka merkat ke negeri ngau kebun kita. Allah tala deka ngasuh kita beranek betelesek. Kita deka boleh gandum, boleh sapi ngau bedus. Tuhan deka merkat ke gandum engkau pemakai ti di gagak kita ariutenya. Tuhan dekat merkat ke semua pengawak ti di kerja kita. Jadinya jaku ke pasal berkat orang ti ngasih ke Allah Ta'ala. Nama contoh berkat. Contoh berkat ianya berkat penyelamat. Nyak dekumai tua berkat. Nama kebuahnya berkat. Laban Allah Ta'ala udah balat rindu ke dunia tu nyak kebuahnya. Meri anak tunggal ya, awak kegenap ikut orang nak mati bak semangat yang tak boleh penghidup di meruan bak Jun 3:16 nyak dikumai kita berkat di cukup besar ianya berkat penyelamat nyak berkat penghidup di meruan. Lalu contoh berkat kedua mega ianya berkat kita digerai ke Tuhan hari penyakit. Nama kebuah tu dikumai kita berkat. Lepas aku selalu nyebut pak program-program kau dah berkat tu menjaku ke pasal berbagai aspek utai ke di kerja Tuhan bak penghidup kita. Ianya bak pengerai kita, lebuh kita gerai, lebuh kita digerai kali sakit mega nya berkat. Laban nama kebuah semina pak Tuhan aja bisi pengerai. Nyadinya berkat. Contoh ketiga berkat tu lebuah siku-siku orangnya tadi ngada kanak anak induk kini tau kanak laki tu dekumai berkat pusaka. Ti diturunka ngagai setiap iku orang ke beranaknya. Artinya nya arti kada sebut ba Mazmur 127 ayat 3. Inya anak berkat pusaka tidak tairi Tuhan. Lalu pian mega contoh keempat mega berkat mayuh tadi nak lihat disebut tu atau puan pini tu tuan buat cerita.
2: Amat.
1: Jadi keempat mega kita berarti ke rumah kereta mega nya dikumbai tua berkat seagi-agi tua nguliah ku tanya ari titik peluah tua utanya dikumbai tua berkat awaknya contoh berkat. Lalu bekeni ke rezeki dah.
2: Rezeki
1: dah. Rezekinya tadi dah. Lepas kita, aku mesti nyebut tadi bekeni ke kita nanti kita nak tulis ni. Okay rezeki aku. Jadi rezeki tu tadi ianya subway dari berkat. Ya belak nak jauh.
2: Anaknya menyanda pastor.
1: Anak kepada berkat tu dah reti ya tadi. Jadi itu kita berarti ke. Nanti tuan nurun nyala. Nurun tuannya tadi mukat kini. Tuan nak boleh undang tau kena boleh ikan nadai rezeki metua dia. Artinya kena ikat kah boleh tuan ti utainya nadai dia kira kena ada rezeki dia metua ti tuan ngasu tuan nak boleh jelu tuan nak boleh rusak tuan nak boleh babi kini. Artinya nadai merusak nadai membabi dia artinya nadai rezeki tuan nanti yang rezeki tuan artinya tadi utainya segi boleh tuan ya lah tuannya nang orang ti diberkat Tuhan. Bak tiga ianya kumai kita cabutan bertuah. Cabutan bertuah tu mayu atau ke cabutan hamper kini atau ke cabutan kebesai-besai baka cabutan motosikal kini ti tua nak boleh dia okay, rezeki tua menyalatinya laban tua tau nak bolehnya labannya rezeki ti udah rezeki tua sikit empu tua ya ya pian ya
2: ya
1: jadi pian maka nganya di ti tuan nak ditempat ke dia bandua kerja kini nuan untuk ke rezekiku nganya di laban perambu Tuhan kan kue dia kini nuan-nuan di tempat dia bando bukai kini nuan di tempat laban cara Tuhan berkat tu tadi ianya cara yang pu ukai cara kita
2: ya hanya tadi sekedar contoh kau boleh diperhati ke kita kau beri sudah diterangkan pastor tadi reti berkat nama reti rezeki itu kurang lebih semakan nanti kita berhati ke ya tentang berkat tu tadi ngembuan skop ke lebih besar ya kau kita bakal ke diberi pastornya tadi berkat pengerai hanya diterima kita dari Tuhan aja ukai datai dari ini ketika nanti bakal tu di pastor. Laban tadi nuan nyebut pasal orang kegawak tadi nanti kita minta pengawak dia kita nak boleh namanya tadi artinya ukai perambu Tuhan kita ya benuanya gawak meneh ambil ke contoh nanti kita itu tadi kira ke Jakob ketok lah pasal kak ngunti kak ngunti indoknya tua nak tulis ke ukai rezeki tua gempu ya kini
1: nya bak tua ke bapangan bak tua ke ngujuang kenya tadi tua nya tau jadi laki bini ukai rezeki ukai tadir ianya udah jadi ke tulah rusuk kita reti ka kita mesti back to the Bible ngan jadi ku tengu mai nadai ngawa aku dah bapangan ngui atang aku nadai rezeki aku jadi ngui ngai jadi pengawak melaki bini tok ngai de kumai tua rezeki-rezeki ya laban tu nang penekak Tuhan lalu perambu Tuhan utai ka di kumai kita perambu Tuhan ngau penekak Tuhan tu ukai rezeki laban rezeki tu ianya menginjau jaku dunia nyak kita nyabung nasib nyak nginjau jaku dunia tang bak tenyak tadi kita berhati ke lebuah kita nak tulis aku tanya nak boleh ikan nak ngasu nak boleh jelu nadai rezeki maka kita dia laban tanya segi nadai dia tak kita nguji baru ke bandua kebukai PRT ya.
2: Okay, terima kasih pastor ke penerang hanuannya tadi ngarap ke penerangnya tadi balap tinggal udah meri namanya ku aku meri penemu ke lebih tampak lagi ngagai kita nanti nyema utainya ngelama tu rapas tok ke kulap-kulap kini dia tok kita udah mendak penampak abak utai ke abak rundiang kita. Jadi bunyi ku aku bak pun tadi mega pastor deh mudah ba sikok-sikok mensia tu tadi nerima berkat-berkat tik datai ba ya serta ngasai ke berkatnya ungkup di rempu aja. Mudah ku aku laban kita nare mayu tanya deh. Nanti kita nerima berkat nare mayu tanya kita deh. Atang ironi ya, ku cakap Melayu, ironi ya, berkat berkata ulih nguyang karun yang pikir kita jauh dari Allah Ta'ala. Nama kebuah ya, laban kita lebih lagi fokus ngagai penghidup dirimpu, lebih lagi berat ke hal dirimpu, hari tak ngemerat ke Tuhan dalam penghidup. Minta nuan nerang kau sili lagi, pastor perkara tu.
1: Okey, manah mai, utai ke disebut nuannya tadi, Puan Penny ya. Lalu utai kita berarti ke, orang ti bangsa tu, ia semina ngarap keberkat aja. Lalu pihak mereka, orang ke bangsa tu, ia semina kak nerima aja tangianya tadi, ngai berkunci keberkat kelebih bayar. Nyak kengujuan kia tu tadi buat de aja ku jaku orang dah lebuah hianya tadi berarti ke berkat kedatai bayar. Ti kita berarti ya. Ti ku merik nuan sarito inya Puan Pilih, ti ku merik nuan durian. Nama TK disebut nuan ngagaku.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih ni ya. Nuan mesti merik terima kasih merik ruti kini nuan mesti merik terima kasih. Nama-nama TK diberik kita yang agak siku-siku orangnya, orangnya akan madahkah? Oh, terima kasih sano. Nama artinya, artinya Tuhan ukai semina tak nerima aja. Tang Tuhan mega perlu kasih. Artinya Tuhan ukai semina dekat nerima aja. Tang Tuhan mega perlu merek terima kasih. Lalu Tuhan mesti merek terima kasih ngagai apa itu di surga. Ti udah merek kita berkat. Lalu anang kita nyat tadi seminak ngarap ke jatang kita yang megak patut berbagi ke berkat ke bisik bagi kita ya kelebihannya tadi. Di kedua ketua amir berarti ya anang tuannya tadi namanya amu ngutenya. Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamik ke kita uliah merkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang. Nama kebuah ya ukai untuk nuan siku. Mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat.
2: Saluran berkat.
1: Saluran berkat atau kepun berkat. Hari kerja nuan kini, hari bisnes nuan kini, hari semua tak diterima nuan. Tang Tuhan angka dekat meda bekeni ke nuan kena berkatnya. Salah gunakah atau betul guna? Ya ba pengharap kita ba konsep ngo prinsip kita orang Kristian bekeni ke kena kena guna aku kita nak tahu nak berbagi. Nya kebuahnya ukai ungkup kita aja. Kita mesti berbagi ngau utai ka iha kelebih. Siapa orang ka patut ngempunya, kita lebih lagi nemu nitiah ka ni ka atua Tuhan, orang ka patut diberi tua ari berkatnya. Nanti ambil ke bandi nanti tua nyala tua ngetan pukat, tua boleh undang, tua boleh ikan. Ti utai nyo bisi lebih nah masalah tua berbagi ngojiran. Nah masalah tua berbagi ngorang bilik sepiak kita. Awak kia mega ngasai keberkat kesama. Lalu kita percaya ianya Tuhannya hidup. Bak kita orang Kristian lebuah kita nerima berkat. Lalu kita berkunci keberkat. Jaku Tuhan madah diberkat agi orang timri ariti nerima. Bless well be blessed.
2: Okay, hanya tadi terima kasih pastor kepenerangnya tadi. Ingat berkat ke diterima nuan ngaku habalah menjadi ukai ungkup nuan siko aja au tang berkatnya patut dibagi kita ngagai orang bukai ia ke patut mega nerima berkat ari kita. Jadi tadi nuan mega bisi udah nerang ke ngagai bala peringa kita, kita patut berbagi berkat ngau orang bukai laban berkat tu berkat ke diterima kita ianya sitik pemberi tau ke anugerah Tuhan ngagai mensia ukai upah ke diterima tau ke diberi ke tegak pemanah ti di kerja kita. So bahkan ni cara dekat ngulih ke berkat tu ngambil disiwah ke tau ke diterima kita pastor.
1: Ya. Jadi ti kita berarti ke penghidup kita orang Kristian kita ada cara pukai. Kita mesti percaya ngagai Tuhan. Lalu kita yang mega nak tahu nak berarti ke penghidup kita nya tadi selalu nangi ke Tuhan. Lalu dalam semua pengawak kita lebuah kita nangi ke Tuhan, nangi ke Allah Ta'ala, dia kita ngulih ke berkat ukai ngau cara ti salah munyi ka kupun tadi au. Tang kita ngulih ke rezeki atau ke berkat tu tadi scope yang besar tapan rezeki tu ari sebagian ari berkat mega kita mesti nangi ke Tuhan. Lalu ngulih ko tanya ngau cara ti betul. Au jadi tu meh cara ti ke betul ianya ngau cara ti betul. Lalu ngial ke perkara-perkara ti ngenyawah ke atau kenyegang kawa tua ngau Tuhan. Laban lebuah tua ngerja pengawa anda sekali tua melakang ke Tuhan. Lebuah tua begigak ke pengawa, lebuah tua begigak kutai, begigak ke nama utainya tadi, tangkup-tangkup pengawa tua, tau ke dalam tua bekerja kini, dalam tua bisnes kini, dalam tuanya tadi belajar kini. Tua anda ngelawang ke Tuhan. Laban ti tua ngelawang ke Tuhan, siapa ti ngiriang kita? Siapa ti sumber berkat? Tua ngai, bapa ngai, ba utai ke ukai bepun dari berkat. Kita mesti bapanggai bapun semua berkat, nama pun semua berkat. Ianya Allah Ta'ala pun semua berkat menyadai au. Tapi kita berarti kita ngai minak nerima tau ke diberi urekan aja. Kita megak dekat bisik gintai, kena kita ngintai awak ke kita boleh ikan. Biaya tadi artinya kita ukai tak duduk duga-duga aja awak keberkatnya labuh dari langit. Nah dah ya bukannya pun pilih ini ya. Tua mesti masuk dalam arena. Bekini ketua dekat boleh berkatnya. Tua mesti kak masuk dalam bidang teka kak dikerja tua. Barulah tua medak berkat. Jadinya uteka patut diperhatikan kita. Nomor satu, kita anang sekali-kali jauh hari jalai Tuhan. Bakma semua bisi ditulis Tuhan dekat ngiri ke berkat. Ia lebuah kita hidup rukun begulai. Laban lebuah kita diri sebeliaknya tadi penuh ngau harmoni berkat dekat datai.
2: Okey, terima kasih Pastor. Hanya tadi sekedar tanya kita ba pusin ke terubah bala peninga ba program Pelasa Jurai 635. Lalu sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi ba topik berkat. Manah kita ngangkat ke sitik lagu dulu. Udah nyak lagi. Boleh baru ngau kami ba program Pelasa Jurai 635.

0: program pelasa jurai 6.35 asar itu kita berjurai ke topik berkat agi bak mu aku agi boleh ngaku Reverend Pastor Tony Maya hanya di tadi pastor mayu hutai dah dipujurai ke tua abak pusin ke truba tua nampung baru randau tua pastor hanya di tok de pastor nanti kita berarti bak penghidup kita mensia tok ke penghidup kita siko-siko mayu hutai tok ke hal ke oleh nagang berkat Tuhan tok diirik ke tau ke disiuh ke bak penghidup kita. Siti hari perkara ke oleh nagang berkat Tuhan tu ianya mensia agi hidup nitih ke pengingin tubuh. Terang kau sila agi tu pastor.
1: Jadi kita sama-sama berarti nang sigi amat sagi kita hidup nitih ke pengingin tubuh atau ke daging kita nya mega nekua kita nerima berkat tedesioh ke Tuhan dalam penghidup kita. Laban, orang kehidup nitiah ke daging atau ke nitiah ke pengingin hati yampu, udah nampak penghidup yampu nyadi musuh Allah Ta'ala. Laban ya nak uliah ngemaruah ke diri buat mua Tuhan, serta nak uliah hidup ngelantang kati Tuhan. Tu mega bisa ditulis ba Rom 8 genteran 7 ngau 8. Kenyebut nya kebuah runding ti diperintah peneka mensiati berdosa bermusuh ngelaban Allah Ta'ala. Ia nak nunduk ngagai adat Allah Ta'ala. Laban ti benar, ia nak nunduk ngagai adatnya lalu orang ka diperintah peneka mensiati berdosa nak uliah ngerindu kati Allah Ta'ala. Nama kebuah kita jadi musuh Allah Ta'ala kuaku laban kita tadi nyau rindu ke dunia, rindu ke pengingin tubuh kita, rindu kita ke pengamu dalam penghidup kita. Ujung ke kita nyamu rindu ke penguat dunia, kita nyau nguliah ke berkat ngocara ti salah kuaku tu tadi nyai pepuannya tadi yao. Jadi kita mesti ingat berkat rezeki nyak datai ari Allah Ta'ala. Ukai datai ari pengingin tubuh kita, ukai megat datai ari pengamu kita.
0: Okey, terima kasih pastor ke saud anuan nyak tadi. Jadi tok de pastor ke kelimpah hari mensia ti agi hidup nitih ke pengingin tubuh tok ke daging ko kita, ke udah diterangkan nuannya tadi. Nama agi perkara ke uliah nekua berkato ari diterima kita mensia.
1: Jadi tok patut diperhati ke kita puan peninyo pengingin dunia. Nama kebuah aku nyebut pengingin dunia aku laba lebuah kita ingin ke dunia dia kita dekat jauh ngejang ari jalai Tuhan. Lalu nama arti pengingin dunia tu contoh ya mensiat materialistik tau ke dikumai kita amu kerta tengkira ngau pengaya ngau cara ti saleh kai ngau cara Tuhan tu siti ari utai ti nekua Tuhan terima berkat ti datai arialah Ta'ala. Oh. Jadinya kebuah perkara tu bisa disebut Jesus bakal ditulis dalam Luke 12 genteran ke-15 kalai Tuhan nyebut berjimat kita jaga diri ari semua macam pengamu laban penghidup mensia ukai bapangai bak pamayuah erta tengkira. Nyalai munyi ya tit nuan ingat tau. Yeah. Dini bisik munyi nyak pastor siapa orang nak bapangai bak reta tengkira ni ya. Semua orangnya tadi bapangai bak reta tengkira. Orangnya tadi ya kak ya tadi sukses. Ya kak ya tadi mayu harta dalam rumah tangga ya. Tang nama kebuah Jesus nyebut utai ke munyi tau bala menyadi. Laban ya kak kita ya tadi boleh serta nerima berkat nyak ngau cara kebetul.
0: Ya, jadi artinya tadi ne pastor kita itu tadi anang kelalu nitiah ke pengingin tubuh kita, anang kelalu nitiah ke pengingin dunia tu laban dua itik perkaranya utai itu uleh nyadi penekua utai itu uleh nyegang tua tu tadi nerima berkat-berkat hari Tuhan.
1: Iya. Ya okey semina nyegang kita jauh hari Tuhan. Ya okey semina nekuatang ya tau nyadi engkeramba. dalam penghidup kita. Nanti kita nyo kelalu obses. Kau tanya, ia tahu nyadi keramba, ia megak tahu ngenusah penghidup kita. Laban kita nyo dekat beruman ngocara kesaleh, boleh tanya nya ukai berkat. Nanti kita nyo kelalu obses kau tanya. Nanti kita nyo tadi ngocara kebetul kita percaya Tuhan tetap merkat kita. Laban nitiah ke ipak kita, nitiah kelangkan kita, lalu nitiah ke pematut diudah diatur Tuhan ba penghidup kita. Sekali lagi komada berkat ianya semina di recognize Tuhan ba penghidup kita nya meh berkati benar.
0: Okey, bala peringannya tadi sekedar hari perkara ke ulih di pejurai ke kita bak topik berkat ungkup ke minggu tu. Munya ku aku nang mayu utai ke ulih di pejurai ke kita tang alaban awak kita itu tadi udah diletak mayuhnya nyadinya sekedar utai ke ulih di prati, sekedar utai ke ulih di pejurai ke kami bak topik berkat kita ke sekali tu. Jadi aku percaya semua kita dekat nerima berkat dalam penghidup kita. Okey pastor, terima kasih ke semua sawat nuan bak tanya ke sudah di pejurai ke tua bak topik ke sekali tu nyadi awak tu nyau nada mayu hage pastor ngau tu minta nuan nyimpul ke semua utai ke sudah di pejurai ke tua tadi pastor.
1: Okey, terima kasih ya. Lalu kena aku ngerawap ngau kena aku nyimpul ke utai ke di jurai ke tua tadi ianya nama reti berkat ngau rezeki ari Tuhan ba ajar kita orang Kristen. Kesatu, kita patut berarti ke ada masa berkat. Lalu kena berkatnya ngau cara kebetul. Oh. Kedua, awak ke kita selalu berterima kasih ngau berkat rezeki ti diterima kita. Laban mayu mensia nak berterima kasih ngau tai ke kemisi ya. Namau tai ke kemisi nuan kesarito ianya semuanya berkat ngau rezeki ti datai ari Tuhan. Lalu ketiga maga pasti ke berkat ke diterima kita ukai diuliah ke kita ngau cara ti salah. Pasti ke berkat ke diterima kita tau ke rezeki ke diterima kita ngau cara kebetul. Keempat, berbagi ari semua berkat ti lebih bak kita ngagi orang ke berguna ke ya.
0: Okay, terima kasih ke simpul pastor tadi bak topik kita sarito berkat. Ngarap ke semua kita bala peninga nuan ngaku sama-sama nerima berkat mega ari program Pelasa Jurai 635 tu. Jadi ngau tua nutup program ungkup ke minggu tu pastor, mulai baru ngagen nuan ngiring kita bak sampi.
1: Okey, bersampi kita. Tuhan apai kami ti di surga, terima kasih Tuhan laban nuan Tuhan ti penuh ngau pengasih, Tuhan ti penuh ngau berkat. Terima kasih ke Iriang Nuan, terima kasih ke berkat Nuan ngelama tu. Lalu pihak mega Tuhan kami percaya semua bala peninga-keninga program Pelasa Jurai 635 tu diberkat Nuan dalam semua pengawal, dalam semua kerja. Terima kasih Tuhan laban kami nemu Nuan nang sedikit badas nang selalu ngau kami hari dia tu datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan tu sampi kami, tidak pinta kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngotok bala peringan nyak nakak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu tetap ke pengerino terus mengulangi kami bak minggu barunya nila. Tuhan berkat ke semua kita.

0: Kita Gatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Terima kasih YFM di Kuching Gatu. Kita mulai kami di Sada Hari Limbang.

Ya, selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningan semua di Sadari Limbang hari 427 hari bulan 8 2026. Aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang Belabore. Dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Bekas selama pukul 8 pukul 6 15 minit lemah itu lagi kita bisi bergulai dalam Hello Y Bintulu. Udahnya pukul 7 lemai kita ABC program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam kita ABC 7:30 lemai kita ABC berita lemai ke Adita Batura Seri YFM di Kuching. 8 malam kita ABC program main asal makinnya ketusun program di Sada Hari Limbang hari 427 hari bulan 8 2026. Yang dah berasa peningga semua dah 27 hari kita bak bulan di ke 8 2026. Jadi tinggal pergilah sari dagi bala anak kita ke dekat pemisi school. Nah, 31 dah nyabut hari kebangsaan, 1 hari bulan dah cuti. Nyentuh ngagai berapa dah seminggu bukannya sudah cuti. Nah, jadi terus ke bergulai ngau aku di YFM Limbang bakal ke sekali tahun.

0: Ya, mungkin yang tadi berdengar semua lagu ke baru udah di dinga kita nya tadi lagu dari Via Chang. Ujung Via Chang ngau lagu kada ke nuaninga. Okey. Ujung ke jam kita pukul 6.17 minit lemai munyi ke aku disebut aku hari pun program tu tadi. Aku terus kemai kita ba hello Y Bintulu begulai ngau DJ Seron. Kita terus ke Bintulu.
1: Ya, mari selamat lemai ngagai semua peningah ke penuh begulian kita jam ke dia tu. Bakas lama hari 4 gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita ke terubah ke dipungsi ke aku yang nak berkaul ngau program jualan Rahmah Madani ke dekat diatur kena 29 ngau 30 hari bulan 8 tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 9 malam ke dekat diatur di e-konsep Kidurung ngau e-konsep Paragon. Jadi program kesepakatan megak diatur di Rumah Suhaili Batu 25 Jalai Bintulu Miri kena 30 hari bulan 8 tu jam pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 2 lemai. Nya sebengkah program ke dia tu hujung minggu tu ianya program jualan Rahmah Madani ngau program jualan Rahmah Madani bergerak ba rumah panjai Rumah Suhaili Batu 25 Jalai Bintulu Miri. Yang dihinangkan kenyak berita kedua ke dipungsi kaku ianya berkaul ngau Sarawak Aerobic Day 2026 udah bertukar palan Nur Ngatur ke baru ianya ba Naim Street Mall Paragon Bintulu. Jadi penyerta agi dibuka untuk ngagai 31 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi ngagai kita kedekat ngau ngambil bagi bak program Sarawak Aerobic Day 2026 tu kita tahu ngelawak ngagai page rasmi Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu. Lalu berita ke penudi kedip kunci kaku untuk peningah ianya SK Kuala Binyok Sungai Pandan dekat ngatur pengawak lombak ngomain ianya sukan tahunan B Kemas gabungan sekolah kurang murid Zon Binyok ianya SK Kuala Binyok SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau SK Kuala Sigo. Jadi pengawak tu peningah dekat diatur kena 8 hari bulan 9 untuk ngagai 11 hari bulan 9 sekedar main ke diatur mayanya nyengkawum sukan bola baling udahnya bisik Mobile Legend bang-bang sukan olahraga karaoke nembiak bisik mega lumba prau sakai 4, 5, 6 karaoke PIBG bola tanpa PIBG pekit nyumpit PIBG ngau sukan prasekolah. Jadi SK Kuala Binyok ngelalu ke penatai semua orang Ari Menua Binyok Selejo Lubuk Gala serta ya ke Besemak Peniau ngau sekolah tu ni. Jadi ngarap ke kita ke Diau Besemak Peniau ngau SK Kuala Binyok tu kita dipinta ratai sama nyukung pengawak sekolah Tok Ilak. Jadi ngau nyak peningah tiga berita ke dipukusi kaku bawa hello Y ke sekali tu ngujung ke berita kami hari YFM Iban.

0: meh sadari limbang nyentang aring pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

Ya, yeah, mungkinnya main tadi lagu Ari Basil Tedung, Oh Dara Bintulu. Okay, ha, ngujung ke jam kita pukul 6:26 ini lemai. Jadi ngenang berita ke gaya hari kita di Limbang. Lemai tu tadi lebuahku ke Nurun Kondi tadi nak bukai-bukai di jalai penyiaran tu, tau ke ber RTM tu, ber luar RTM tu tadi hujan. Tambah rumah ku din ada hujan. Aku nama aku buah kan jauh dari rumah ku enggak upias tu tadi. Oh, jadi nyak meh gaya hari kita kita nak nemu neh. Tajak punya sama di Limbang dak kira ke dah sampai 3 kilometer pun sekedar hujan, sekedar nak hujan. Jadi engka ba menua kita tadi benu hujan kini ngarap ke bajimat di rantau jala ya. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita di Wan. Kita ke city tu ke terubah tu pesan pemati datang dari selemah anak tugang dari Mahmud Sibuti Miri Sarawak. Pesan menuju kabar melayan di rumah Mison dan Salo Sibuti, rumah Hapin, rumah Timai dan rumah Lani Bujang di Suang Kuap Sibuti, rumah Nyuai ngau rumah Belang di Kelitang Sibuti, rumah Ticui, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Genetan di Pidek Sibuti, kebembelayan di Bakas Sibuti, kebembelayan di Tamam Nipak ngau Selepin Bakung, kebembelayan di Sah Uluniah, kebembelayan di Manong Niah ngau kebembelayan di Miri Niah Bekenu Bintulu ngau kaban kena boleh disebut nama di tauknya di isi berita mada kecula, mada kecula atau kejabai anak tugang udah nadai kena 27 hari bulan 8 2026 pukul 5:30 pagi. Jadi niang tu dekat Sungai Balamayuah kena malam tu lalu dekat di Anjung pergilah 28 hari bulan 8 2026 bah penam Anglican lambir di Miri lalu leka di Perantu kena 29/8/2006 hari 6. Jadi semua ke dipesan tu dipindah datai gagai rumah Lani Bangiang Mahmud Sibuti Miri. Jadi ke siti tu pesan datai dari Sudan anak Munsang dekat madah ke pengau tersulit entua ya mai anak Tindin atau ke inai Banga ngena cara Semiang. Jadi pengurus kertas ulit dekat diadu ke kena 28/8/2026 Wan ulit sehari tu. Lalu kertas ulit kena dini hari 29/8/2026 hari 6 ba rumah Runggul Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi pesan tu menuju kabar melayan ndak ngira jauh tau ke semak lebih lagi ba batang Lijan jalai Entabai, jalai Sangkong Ulu Kenawit Merurun Sucung Balut Ranan Kenawit Macan Lasi ngau semua kelala niang mai nak tinian tau ke Indai Bangga. Jadi penerang kesilia kita tau telefon ngagai Indai Peter menantu niang tu ba 011-251-81261. Jadi ke siti tu peningat semua pesan ngetah sulit datai hari Roni anak tawan tau ke Nomi ngetas ulit niang ini ya ianya Lucy anak Manggu tau ke bini niang tu rumah Sigau anak Sempon tau ke ini Nomi kena malam 28/8/2026 pukul 8 malam ngau jalai Semiang. Jadi dipinta semua kabar belayan kenglala niang ini Lucy kena alah dirintai itu datai ngagai rumah Ucuk ya nombor 2E jalai Sataria Timur 6. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Roni tahu ke Nomi Ucuk niang 019-826-8767 tahu ke Christine Icit niang 012-528-3832. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan pemati niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi pesan tu datang dari Sundai anak Banting ngari ke sesebiliak dekat madah ke laki ya Rudi Juing anak Kusau di udah nadai kena 26/8/2026
Lalu dekat di Segaik Bala Mayu kena 27 hari bulan 8 2026. Inya Sarito hari 4 di rumah Yempu ba tuai rumah Lucy baru 11 setengah Jalai Uya Sibu serta dekat di Anjong Kependam kena pagi 29 hari bulan 8 2026 inya pagi hari 6. Jadi pesan menuju ke Abang Melayan atau ke Bakiah ngau semua kelala ya. Ba Nanga Bawan ke Nawit Bukit Temedak Sedaya Pasai Bon Sibu Tanah Putih Sarikai Sang, Sungai Melangan Sibu Kemedu Sari Kemena Ngau di Seratua. Jadi Kabar Melayan tindak oleh dirintah itu ngelala ke ngelala Nia Rudi Jui yang anak Kusau sama dibinta datai ngesah penusah tu. Jadi terang ke Silia kita tahu telefon ngagai lumur ke disebut aku di itu Sundai anak Banting 011-258-7386 atau ke Esmi anak Kusau 019-822-8696. Nah kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali itu.

0: Berserimbai engkau hari kebangsaan sama-sama mendiang ke drama pandak ke diberi nama Berbahasa ke Bujang Berani.
1: Apun dun, pedut nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah hari kebangsaan. Orang bukai kiro ngias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natuk telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah dengan Bujang Beraninya, ukai sebina sejarah ti mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan boleh duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebediri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kitai ari musuh engkau komunis subak. Sidak nadai telipun, nadai perangkap moden bakal kemayat tau. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kitai kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dian ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebak baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Ibu, ampun aku tuai. Biar megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemain engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggak wati tiga gang.
0: Berengkeh hari-hari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tinggi, ngemaju ke nama bangsa, engkau menua Malaysia.
3: Maneh, tegap kati kita semua, percaya ke penyerakup.
4: Amin.

Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Kali ini saya kongsikan pahlawan dari Sarawak. Rentap lahir sebagai Libau Anak Ningkan atau juga dikenali sebagai Libau Rentap, merupakan seorang pahlawan Iban Dayak semasa pemerintahan pertama James Brooke di Sarawak. Nama pujian beliau adalah Rentap Tanah, Runtuh Menua, diterjemahkan dari bahasa Iban sebagai Bumi Gegar, Pengkoncang Dunia. Beliau meninggal pada tahun 1863 setelah berundur dari kubu Bukit Sadok selepas diserang oleh tentera Brooke. Rentap dianggap sebagai pejuang sejati Sarawak kerana sehingga ke akhir hayatnya, beliau tidak tunduk kepada pemerintahan Brooke. Slogan beliau yang paling diingati adalah Agi Hidup, Agi Ngelaban, yang bermaksud masih hidup, masih melawan, yang sering digunakan sebagai kata-kata semangat. Jadi, hayati patriotisme, #demi negara. Jumpa lagi.

0: Benderanya meh setiap identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisa ngembuan bahasa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan julu ati tiap sama yang dirayat Malaysia.
1: Jalur tau ke garis bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta ngembuan pejalai ti sebaka enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan maerti Islam jadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14 nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah ngambil ke pengelekas pemanai hati serta engkau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Surak putih ngambil ke pemanah engkau pengelurus.
1: Curak biru ngambil ke penghidup serakup dirukun engkau penyenang.
0: Curak kuning ngambil ke pengarap rakyat ngambil raja engkau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan engkau hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: FM
1: 리방.
2: Nyaku sempat moto ne, ni ni mana ke tu belapa ko? Mana nyaku sempat moto? Nak murid aku, reti nak murid aku dikenok mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
3: Nama pengawak nuan dom?
2: Nuan ke flo? Nadae, menung macam bob sempat moto jaku iban.
3: Kiruah nuan macam bobnya, nyemete agi nuan ninggal program jaku sempat moto.
2: Bisi programnya pia?
3: Aw, bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke lemai tu peningat semua program Jakob Sempama Ungkup kita ke minggu tu hari 27 hari bulan 8 2026. Jakob Sempama kita ke terubah ke di pekunsi kaku peningat semua ianya bakar api ke makai seko. Ha. Reti Sempama tu nyemak ngagai orang ke ituak nyebut utai. Udah penurang nimbal ya tang agi gaya berjakuk lalu ngungut bakapi ke makai sekuk ngai padam-padam jakuk enya. Jalan ngena jakuk Sempama tu na makai ya nama udah berjakuk ngai badu-badu tai tua benda nyebut utai bakapi ke makai sekuk padai. Dini ala sawat jakuk ya ke ngungut bakanya nya tadi. Jakuk Sempama kita ke terubah baka api ke makai sekuk. Okey, kita terus berperindang dengan lagu ke BC dipinta bala peningat kita. Kena kita menggal Jakob Sempama kita ke terubah. Kita bertemu baru tusun tik kedua udah tok lagi.

Ya, lagu Ari Riza Reho. Anang Guai ya. Jadi kita ba tusun ti kedua jaku sempama ungkup ke minggu tu. Lalu pian mega jaku sempama kita kedua ba program jaku sempama ianya Salah Panyun Baka Duko. Arti sempama tu banding agai urang ti dekat berengkah berjaku tak kenusi utai bukai tak nak nemu bagi utai ke disebut ya dulu. Ya nak nemu berkeni ke ngepun ke leka jaku ti meruan serta gerantang di dengan orang mayu. Jadi utai ke disebut ya nyak tadi nyau ngelipat ke bukai tau ke ya nyau nyebut utai ke bukai. Jalai ngena tau ke contoh ayat dikenal kita nyebut jaku sempama tu nama jaku nuan nyau ngelipat ke bukai Salah Panyun Baka Duko tak nadai pengkalan mimit jaku nuan nama nak utai deka disebut nuan padah mana ngambil kami nemunya tadi. Jaku sempama kita kedua Salah Panyun Baka Duko jadinya tadi dua bengkah jaku sempama ke dipekunsi gaku ke minggu tu jadi bakal selamang ke bisik kita peninggal ke landia ke nemu kelebagi ngagai orang tuai ke bisik mendiang ke program tu engkau kita boleh dekat berkunci engkau aku buat program jaku sempama kita tahu inbox aku buat Facebook kini kita tahu meri jaku sempama engkau reti sekali di sempulang ke engkau nama atau ayat dikena kita nyebut jaku sempamanya tadi au kena kita berkunci ke penemu kelebih lagi ngakai kita ke rindu ninga sada hari limbang.

Ya, begini sampai tadi pendengar Smart City, lagu hari Alun Luping Bujang Semalam di Kenang Merindang. Kita kaki bergulai ngau kami di Sada hari Limbang. Jadi terima kasih memayuh kita ke Bisi Muda Live. Kami live aku kebenar ya, Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati ngau live itu aku. Terima kasih ya kita ke Bisi 661 Iko orang ke Medak hari tadi. Ya, sekedar hari bala-bala ke Bisi komen. Ianya Alista Juin, IDJ nama berita. Mana Alista? Pian mega single father. Single father hari temurung tu. Ipar bibi indai. Ipar bibi. Okey, hari temurung. Lalu pian mega banyak lagi peninggal-peninggal kita ke Bisi Meda live aku ke malam tu. Jadi bakal selama 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi kita terus berperindang sementara kita nganti berita lemai ke di tabur terus hari YFM di Kuching. Jadi Siti lagi lagu ke Bisi dipinta peninga ke lemai itu ianya lagu hari Florence Law.

Sama lemai peningat itu kami nampak ke berita lemai 27 hari bulan 8 tahun 2026. Grid kuasa karan ngelati ke konektiviti digital di Limbang Enggau Lawas. Spital Lawas kebaru dibuka bulan 9 tu guna kemayuhagi orang gawak ngintu pengerai. Risiko sebuah nasab hari menabukai, SSMC mansut ke jakut tangkan tahap 3. Yang tadi batang berita lalu tu isik berita.

Arus internet tindak entap tak ke penanggul blind spot di Limbang Ngau Lawas patut diputar ke Ngau Lengkas. Sabit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ali Hassan madah ketup kara ke cukup berguna laban pemansang teknologi Ngau Utai Kedeguna Rakyat udah majak berpanggai bak servis digital. Ia madah ke internet tindak mana megak udah nanggul agensi perintah lebuh dekat merik bantu Ngau servis ngagai rakyat. Sama pula terkerugak ianya sektor dagang. Nyala yang nyukung gempung kerjasama keri tanggap antara Sarawak Digital Economy Corporation Ngau Sarawak Energy Berhad dikena ngelati kagi konektiviti digital di Limbang Ngau Lawas. Berbangunnya Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julaihi Narawi madah ke pengawak ngelati ke internet di bagi meluang Limbang tak mudah haki dikerja laban bagi meluangnya Dato' udah disambung ke ngagai grid karan. Gridnya disadang oleh nyap ngerumban pengawal perintah tidak ngerembai ke arus telecommunication di Limbang Ngau Lawas ianya ari pengawal tiniri ke mayu hagi tiang telecommunication. Perkara itu megat dekat dipesawab ke Ngau Upis Communication Ngau Multimedia Malaysia. Ia madah ke Lawas sudah disambung ke ngagai sistem grid kuasa karan dalam bulan 12 tahun siti itu kemarin lalu Limbang disambung ke ngagai gridnya kena 31 hari bulan 7 itu tadi. Spital Lawas kebaru tika dibuka kena 7 hari bulan 9 tu ilak berguna kemayagi orang gawak ngintu pengerai. Kaban Konsel Negeri Sita Bak Kelalan Baru Bian mereka ketuk dikena nentu ke spitalnya uli dibuka enggau kapasiti penuh. Spitalnya tinya di Spital Pakar Mit uli muat nyentuk ke 1014 ikut pengerja pengawak. Tajak pihak jam ke dia tu seminat 300 itik pengawal ajak sudah diisi lalu ada penyampaunya seminat kira 20 ikut ajak pengerja pengawal tu ianya orang ada kandang menua nyampu. Nyalai yang ngansak meyagi orang ada Lawas ke gawak ngintu pengerai pulai gawak bak menua diri. Berbian mansut ke penerang tu udah ia kenemuai ngabas spitalnya bergulai ngau Direktur Spital Lawas Dr. Douglas Chu Chin Kun. Berbak ngenyak berubian bisik benar pengharap ke Spital Lawas ke baru uli nambah ke servis gintu pengerai ke rakyat di utara Sarawak. Spitalnya megak uli nyeliah ke rakyat bak kandang menuanya hari tindak uli hendak nganjung diri berubat ke Limbang, Miri tau ke Kuching. Spital barunya bisik nyedia ke 76 itik katil standard kelimpari 4 katil bak high dependency unit HDU. Kelimparinya, spital tu megak bisi disedia ke ngau makmal ngau farmasi, unit dialisis ke ditambah 2 kali lipat, unit emergency ngau trauma serta klinik ngeli. Kebukainya, nyengkau bilik belajar bak unit pediatrik, ngambil kebalan nembiak ti diperubat ke dalam timpua kelama, agi uliah nerus ke pelajar sidak. Projek ngangkat ke pemanas stesen pam booster bak kampung Apar Singai ti bungkus 3 juta ringgit ditetap ke udah temu endar lalu dekat nguntung ke orang mayuh bak kampung Tabung, kampung Apar, kampung Baring, ngau kampung Segong. Kaban Konsel Negeri Sita Tasik Biru Dato' Henry Harry Ginep mada ke stesen yang Dato' uli ngeluar kenyentuk ke 100,000 galen air sari ke guna orang mayuh bak 4 genturung peniaunya. Projek itu dipercayai ke kena mutar ke isu air bak genturung peniaunya di suah tanggul ketegal air tindak kuat tak ke nadai air. Ia mansut ke Jakutu lebih ke ngulu pengawal Nur nyerah ke projek itu bak stesen pan booster Kampung Apar di Bau. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Kepalan Meteorologi Khas ASEAN ASMC sudah mansut ke Jakut Tangkan tahap 3, Ungkup Selatan ASEAN berduduk dari risiko subun asap hari menobukai pengudah kanan dur tiangat dengan subun asap ke majak kusut. Bak Jakut lalu tidiayan ke bak website rasmi sidak, ASMC malah ketuknya di ketegal hari bak kandang menuanya ti lama kemarau. Pengawak matau di satelit ngayan ke subun asap di tebal, ngau ke jalan penebal udah malut kandang menua ti besai, kebupun ari kanandur ti angat ke ditemu di Kalimantan. Berbak ngunyak subun asap ari Kalimantan Barat Megak, ditetap ke Gunung Rembai nuju ke utara. ASMC menah ke subun asap ke tebal ngau jalan penebal ari Kalimantan Barat, ditemu ngelekai ngagai tungak ke barat Sarawak. Berbangunnya tiga kandang menua di Sarawak sehari itu tadi, agi ngerikut ke Indeks Pengamat Angin, IPU, tindak manah ke pengerai. Nakak pukul 3 ngali hari tadi, Samarahan ngau Sri Aman sama ngerikut ke IPU 157, lalu Serian ngerikut ke IPU 156. Kanan nur kebukainya ngerikut ke angin ti jalan pemersi antara 58 ngagai 90. Julur artis Sarawak tikat ngemansang ke ekonomi tiba pelasar ke teknologi tinggi, nyak endang berpangai bak pengawak ti ngelatih ke Raban Nembiak ke Landiak ngenak jaku English, lalu sama belak dikemeran ke ianya pelajar sains, teknologi, engineering, enggau matematik, STEM. Sabit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki, madah ke sebengkah hari pengawak ti bisirip calai kena nyapai julur artis itu, ianya merangsang orang rinduk macam. STEM megak udah jadi atur ke cukup berguna, dik kena nyungkap pengelandiak rakyat berfikir, lalu madah ke pengakti balak berpanggai bak kerban digitalnya, tau benar ngerugak pengerindu orang maca. Dato' Hi Chang Ki mansut ke Jakarta untuk bak pengawak nur ngelancar ke Big Bad Wolf Books di Kuching. Programnya kreaturnya untuk ke 6.9 tu ilak, bisa nyeria ke main macam mutai baca ke dijual, enggau rega kepatut. 155 ekor orang bisik ngonrima pingat ngau tanda basa menua Sarawak bak sebengkah pengawak kediatur bak Astana Negeri di Petra Jaya Kuching sari itu tadi. Dulu agi nerima tanda basa di itu, ianya 14 ekor penerima darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang, Ti Nyengkaum D.O. Bukit Mabung, Jabang Juntan, ngau D.O. Sri Aman, Syarif Bujang. Bak pengawak kesebaka 23 ekor orang nerima pingat perkhidmatan bakti, lalu 15 ekor nerima ahli Bintang Sarawak. Kelimpah harinya 21 ekor orang nerima ahli Bintang Kenyalang, 39 ekor nerima pingat perkhidmatan terpuji, lalu 43 ekor nerima bentara Bintang Sarawak. Pengawak beri tanda bahasa itu dipenyari Tuai Pemegai Menua, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Siko Indo Tuai Umur ditemu orang udah nadai dalam klinik parit klinik pengerai Petra Jaya pagi tadi. Penderang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madakai ia, ditemu udah nadai di itu, ianya Sadiah Abdul Hamid, keberumur 63 tahun. Upis bomba nerima kangau hari polis berkaul dengan pekan ratu, urum pukul 9.34 minit pagi, alai ngambil indoknya. Niang tu mega udah diserahkan gai polis ngambil ke utai ti patut ulih di pejalaika. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu tu batang berita dibaca baru. Grid kuasa karan ngelatih ke konektiviti digital di Limbang enggau lawas. Spital lawas kebaru dibuka bulan 9 tu berguna ke mayu hagi orang gawa ngintu pengerai. Risiko subun asap hari menua bukai, SFMC mansut ke Jakut Tangkan tahap 3. Nyanaga kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Rosi Tampung hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat lemah hari ini ya, dia tu kita mai kita terus boleh secara ingat YFM Limbang bawa sada ada Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gelebat tu dah maca berita lemai ke di tabu terus hari YFM di Kuching, dia tu kita boleh ingat YFM Limbang.

0: Benderanya meh setiap identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngemuan basah, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngemuan juluk hati tak sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Surak putih, ngambil ke pemanah, enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngambil raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

bertemu baru kita ke Malam Tok Peningan semua dalam program Main Asal Hari Limbang. Jadi ke malam tu aku dekat mic kita mendiang ke Siti lagi Main Asal kita Iban. Ianya aku diberi nama Ganu. Jadi orang ke berganu ke kita ke malam tu ianya Ibu Layam Anak Haji dari Rumah Geri Jalai Sibu Bintulu. Terima meh Ganu. Lebuah ibu tu berganu mayang ngetau ke munyi tu.

tau amyam pa aba na tayang pipi tata arbae na ema nyawae.

Kita asa uliah hinai kita yang kuang hinai pernah. Sama kita tiga ila ucau asa rejamaahnya na.

ngamai atun na malu ini kita abagada eu tae ngayamah.

Bagano rumah itu inai tangga, gaya waktu ngenai ngapa minta dihempu. Amai akak kita ilah.

Tura yang kena yang sakit tu inaik tak jauh kita ucap kuma yang nama yang kita uliah ni tu ya tak apa jeng de ura yang panai mendae ura yang amanua kita

Dah tak jauh-jauh, rayuh dah mati atu asa atu. Tahniah atu.

0: orang buka ya.
1: Kini dulu kita ingat ke Ganu Mayang Ngetau ba program main asal dari Limbang mulai baru minggu ke baru ngau main asal kebukai semina di YFM Limbang.
2: Halo bijak di ayah pengirima kaya
3: kita kat ingat tau nanti kita kak dengar meh program main asal Ari Limbang dengar empat
4: gelai naik tino tabak kau kena malu diem pedu kandang dado
3: di YFM Limbang.

Ya, kita pergi mengkang bergulai ngau aku di sada hari Limbang. Nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi peningah aku dekat berkunci ke sekedar berita ke bisa jadi di Limbang. Jadi ianya berkawal ngau arus internet tindak entap tau ke penanggul blind spot di Limbang ngau lawas patut diputar ke ngau lengkas. Jadi sapi premier Dato' Amma Awang Tengah Liasan madakat tu perkara ke cukup berguna laban pemansang teknologi ngau utai ke diguna rakyat udah majak berpanggai berservis digital. Jadi ia madah ke internet tindak manah mega udah nanggul agensi perintah lebuh tidakkan merik bantu ngau servis ngagai rakyat. Jadi sama belak terkeruga ianya sektor dagang. Nyalai ia nyukung gerempung kerjasama ke ditanggam antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau Sarawak Energy Berhad dikena ngelatih kagi connectivity digital di Limbang ngau di lawas. Nya tadi berkawal ngau berita internet. Jadi kedua tu nya ke limpah nya atau keberbak ngonya Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi mada ke pengawak ngelatih ke internet di bagi menua Limbang tau mudah agi dikerja. Laban bagi menuanya dia tu udah disambung ke ngagai grade karan. Jadi grade-nya disadang oleh nyawab ngerumban pengawak perintah di dekat ngerembai ke arus telecommunication di Limbang ngau lawas ianya ari pengawak tiniri kemayu agi tiang telecommunication. Jadi perkara tu megah dekat dipesawab ke ngau opis communication ngau multimedia Malaysia. Jadi yang madah ke lawas udah disambung ke ngagai sistem grade kuasa karan dalam bulan 12 tahun Siti tu kemari lalu Limbang disambung ke grade kena 31 hari bulan 7 tu tadinya tadi berita berkawal ngau kuasa karan di menua kita di Limbang ngau di lawas.

Lalu pihak megah aku dekat berkongsi ke Siti Dagi berita inya berkawal dengan penanggul internet ba Indo Opis polis pilih menua atau ke IPD lawas patut nak oleh diputar ke laban penanggulnya ngasuh communication ndak lancar kelimpah hari tingeruga pengurusan perkara pengelikuan ngau pengawak ti patut dikerja anti semua penusah ngenyet bisinya di lebuah ti mantai ke perkara tu sampai premier Dato Ama Awang Tengah Haliasan madaka perkara penyambung ke digital kemaya hari tu udah majak berguna nyau ka semua sektor megaul udah majak berpanggai ba arus internet tentap nyengkau membuat perkara pengelikuan perkara pelajar pengerai pengawak dagang ngau servis perintah jadi

Ia masuk ke Jakob tu udah ia ting mata ke pengawal nur bersilih ke sempekat penjeditalan ke saling hubungan limbang ngau lawas ke diatur antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau Sarawak Energy Berhad di lawas bedau lama tu kemari. Jadi pihak mega nyata di berita ke bisi di kunci kaku peninga. Jadi pihak mega siti ke berita inya berbak ngau nya baru bian bisi benar atau ke inya berkawal ngau spital lawas ke baru tika dibuka kena 7 hari bulan 9 tuila berguna kemayu hagi orang gawak ngintu pengerai. Jadi kaban kaunsel negeri Sita Bekelalan inya baru bian madah ke tu dikena nentu ke spitalnya uleh dibuka ngau kapasiti penuh. Jadi spitalnya tinya di Spital Pakar Miet uleh muat jentuk ke 1014 ikut pengerja pengawal. Jadi tajak pihak jam ke dia tu semina kira 300 titik pengawal aja udah diisi lalu hari penyampaunya semina kira 20 iku aja pengerja pengawal tu ianya orang ari kandang menua nyampu. Jadi nyalai ya ngansa mayu lagi orang ari lawas ke gawak ngintup pengerai pulai gawak ba menua diri. Baru bian maksud ke penerang tu udah ya ke nemuai ngagai spitalnya bugulai ngau direktur spital lawas Dr. Douglas Chu Kin Sun. Jadi berbangnya baru bian bisi benda pengharap pengharap ke spital lawas ke baru boleh nambah ke sebis ngintu pengerai ke rakyat di utara Sarawak. Jadi spitalnya megah boleh nyeliah ke rakyat kandang menuanya hari tindak boleh ndak nganyun diri berubat ke Limbang, Miri atau ke Kuching. Jadi spital barunya bisi di bisinya dia ke 76 itik katil standard kelimpah hari 4 katil bahai dependensi unit SDU kelimpah harinya spital temegak bisi disediakan engau makmal engau pemasi unit dialisis ke ditambah 2 kali lipat unit emergency engau trauma serta klinik ngelik kebukainya yang kawan bilik belajar ba unit pediatrik ngambil ke bala nembiak di perubat ke dalam tempoh kelama agi oleh terus ke pelajar sida. Ya tadi berita ke di pekunsi kaku dalam awak sada hari Limbang ke sekali tu.

Hanya tadi peningan semua duetin lagu baru di YFM Limbang, Tujuh Mimpi Mary Kemalia Engkau. Lagu kau dah didengar. Kita hanya tadi lagu Ari Karen Libau, Berwandi Kesayau. Hujung ke jam kita pukul 8.40 minit malam. Jadi sebengkah lagi pengerami ke dekat di atur di menua lawas, ianya River Rafting Challenge Festival Bak Long Tengwak, kedekat dia tu 4 ngau 5 hari bulan 9 2026. Jadi pengawak tu berlabuh bunyi ke disebut aku tadi, kena 4 ngau 5 hari bulan 9 ya. Jadi pengawak tu ilak dekat di Guluk Yang Berhormat Dato' Henry Sum Agong. Jadi mayuh pengawak ke dekat diatur kelebih lagi pengawak lubak ngemain kelimpah hari nyumpit nangkap si manuak pekit main ball terbuka piala Dato' Henry Sum Agong. Lalu pekit batak tali, pekit karaoke lagu murut pertandingan Agaton, cabut tiket bertuah, lalu pihak mega bisi mega mandang ke tanah asal dari persatuan atau ke gerbong Tagal Okolot, pihak mega pengawal berbada ngau kelawon, pengawal artis murut nyat tadi. Pengawal ke bisi diatur di Long Tengwak di lawas. Jadi pihak mega berserimbai ngonya bisi mega diatur pekit nyurak ungkup anak mit kena 5 bulan 9 2026 inya hari 6. Ianya bisi kategori dibuka inya terdika 5 hingga 6 tahun sekolah rendah tahap 1, 7 hingga 9 tahun sekolah rendah tahap 2, 10 hingga 12 tahun. Jadi pemega bisi pekit karaoke lagu murut kena 4 hari bulan 9 2026 hari 5 terbuka hingga semua lagu kita mesti lagu murut iuran ya RM10. Lalu pemega pekit tu dekat dia tu 20 hari bulan ke penudi nganyo nama inya 28/8/2026 inya pergi lah lalu pekit main ball terbuka ke dekat dia tu 4 ngagai 5 hari bulan 9 2026. Jadi pian mega pekit rakit tradisional terbuka ngagai semua kita ke dekat ngau maya tu ilak kena 5 bulan 9 2026 hari 6. Lalu pekit si Mano Catching tu aku nak nemu nama pekit tu nah. Pekit kena disebut si Mano Catching. Lalu pihak mega bisi diatur pekit Kelawon Ngau Berbada kena kedekat diatur kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6. Minyak pekit keliang gau kumang gawai tu, maka kita ikan ngatur pekit kumang gawai kelawon gau babada. Okey, jadi pekit batak tali terbuka irau asis simpung inya pekit batak tali ungkup lelaki gau Indo ya. Jadi inya tadi berkawal gau pengerami Long Tengwak River Rafting Challenge Festival 4 gau 5 hari bulan 9 2026. Okey, ha ya tadi berita mana agai kita ke dekat nguluk pengawak ke disebutnya tadi tak kurangnya rami menolimbang gau di lawan.

Ya, begini kami tadi peningan semua lagu ke penudi di Sada Hari Limbang Minggu tu hari 4, 27 hari bulan 8, 2026. Harapkan kita hanya tadi berperindang lagu-lagu ke udah ditebah aku enggak sekedar berita info enggak program ke udah di tusun aku ke lemah itu. Anda ingat bertemu baru maya kebukai Sada Hari Limbang Minggu barunya di pebula bulan enggak kami ba hari 6 tu ba ngela tengah hari. Jadi ngaunya aku mupo dulu. Selamat malam semua.

Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

kan ti labuh mo ku kepleguan yang putan ti tukuan mo kondang na kalamatu pulau kemasan tanah mo dan atam kita ternyadi beko tegalan kesemunan nego maka nyawran kebising buan sego sedepok para tumbuh dengan batang tejak upang ngeblumbang lebar buah putih yang masuk yang keliang dari yang ting babi kepung nyawupan narapung penyaga nyawa nafsiyah. Jalan kita itu kayu guru gerainya main, nafsu nafsu.

Okay, lagu Aku Bingung, lagu hari naik dinamik. Merindang kita bawa YFM, pemerindang malam sehari itu. Tadi kita ingin dengar ke YFM 5, mungkin dengan Dominic Indau. Hari pukul 6, nyentuk dengan pukul 9 malam. Okay, dan lepas berita pukul 9, nyentuk dengan pukul 12 tengah malam. Itu lagi, kita mengulang dengan aku, Daniel Stephen, 27/8/2026 sehari itu. Merindang kita dengan lagu-lagu, nyatai ke info serta mega baik ke kita lagi bisik program Romantik Kawai pukul 11 malam terlagi, lalu pukul 10 malam kami dekat nabur ke berita hari YFM. Okey, harap kita berperindang ke sekali itu. Andrew Sengalai, Seminar Duduk Berimai.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya semina pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang begede ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi hari ulah diderima tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuah deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit katur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, lagu ni Majestic Ayas Hati. Okey, berpek engkau hari ke angan serta bersebun tu dia kes orang ke bisi kau engkau support ni tadi tahu ke bisi kau engkau saluran pernafasan hati nanti ke berita tu jangkitan saluran pernafasan akut tahu ke urti. Jadi bisi kau engkau orang ke tusan support ni tadi bisi nambah 124.4%. Jadi inti sebenarnya tu ianya 160,637 buat minggu sebelah tu tang minggu ke baru tu tadi nambah ngagai 3,600 lebih kes ya ke bisi kawal ngau orang ke tusan ceput atau ke jangkitan saluran pernafasan akut atau ke urti. Bagaimana orang ke sengat pun bisa nambah di nitiah ke ditu orang ke sengat buat minggu sebelah sebun subak bisi 61 kes dan udah ke bisi sebun serta gaya hari ke angkat tu bisik nambah gagai 259% ianya 158 kes. Okey, ni kau ngau hari ke angkat serta bersebut tu tadi udah ngeruga penggerai kita kelebih lagi sedak ya ke sengak ngau sedak ya ke anemir ngau ratu ayah. Okey, ni kau ngau penusah sebut ya kau leh ngeruga penggerai kita. Okey, lagu sekali tu dinanggau Nicholas Fredericks, Aku Rindu, Aku Sayang.

0: ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Selamat malam, dan itu kami nabur ke berita RY FM. Unit Perkara Pengarah Bukai Sarawak Unifo dah ngagih ke belanja sepenyampau RM550,000. Ngagak gerempung pengarah Buda Batu Niah dikena ngagak bangunan baru sida. Sapi Menteri Pemasaran Orang Indo Gawnambi Amir Sarawak, Dato' Rozi Yunus, badah ke bantunya ngayan ke komitmen perintah dalam mengangkat ke pemanah perengkaguna untuk perkara pengarah bukai. Hari Maya bengkai jalan pengarap di negeri itu.

Pada ke Prambu Undur ngagak bangunan patut diberi perhati yang kau menentu ke tabak ke keman sekali ke Bandur ke Sebaka atau ke didiri ke Bandur ti baru. Berbangunnya cik sepanjang pau RM21,000 megak bisa disuak ke ngagai komiti penglikun ngau pemansang genturun pediau. Rumah Nelson Ingkan dikena berjalan ke projek ngangkat ke mana rumah Mesra Sarawak hari atur pengawal di Berupan. Festival Vungai Ngau Lampu Kuching KLFF dibuka baru ungkup edisi di ketiga. Pengawal tu diatur bak Taman Botani Kuching berengkai hari demalam nyentuk ngagai 16 hari bulan 9 tuila. Nitiah ke penerangan Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU, pengerami tahun tu bisik berbeda hari sebedau tu nyentiah ke mayuh macam perkara ti narit ati. Aktiviti serta ruang ti lantang nun diri sebilik ngau balam beraban begulai. Antaraya ia pengawal berjual ke bungai ngau utai tubuh penghias pengawal pemandang bungai ngau Luna Lights Wonderland. Festival tu dibuka ngagai mensiamayu hari pukul 7 Mei nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Padawan Raf Safari 2026 dekat diatur kena 3 bulan 10 tuila. Chairman UPS Council Pembandaran Pendawan, Konselor Tan Kai, mana ke pengawalnya diatur berserima dengan Pendawan Discovery Festival 2026. Nombori peluang ngagai mensia mayuh ngasai ke penlembak berakhir, tindak irau ke penekul asai, maya berpikir. Ya pada ke format tu ikarap ke tau mata penyerta hari ruang bilik Raban Koperan ngau sidak dirinduk ke pengawal adventure. Kelimpah mata orang ti ke terubah yang dekat nguji ke pengawal berakhir. Aktiviti bukai ke bisi diatur yang nyak pengawal dagang, lomba ngau main, dagang temuai ngau main asal. Pengerami itu begak dikarauke oleh nyungka ekonomi komuniti peranak ditu serta negap ke penduduk Pendawan. Jadi pala dagang temuai berpelasar ke rampak menua ngau pengawal adventure. Tiga ikut bakal penusah berbadi jalan lun tinuntun sebuah perengkar pengangkut bangsa 4-wheel drive ngau sebuah motosikal bak jalan besar Pen Bonio Sri Aman Betung pagi tadi. Palan Operation UPS Bumba ngau penyah penusah Sarawak terima kangau ngenjit pukul 11.24 pagi. Lalu Raban Pembesai Ari UPS Bumba ngau penyah penusah Sri Aman terus ngelawak Nur Palan penusah nyadi. Dua ikut orang ke depan kereta 4-wheel drive-nya bakal bak palak. Lalu orang ke nak motosikal bakal bak palak lengan ngau kaki. Raban Bumba beri perubat tubuh sebenar dua ikutnya ke depan 4-wheel drive dibaik ngagai Hospital Sri Aman 2 ngena jentera EMRS. Orang ke ngena motosikal pula ditambah ngagai Hospital penggudah terlibat perubat dari Raban Pembesai Perubat. Donaka kami nabur ke berita hari YFM. Berita tu ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu. Hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

lagu ini dikeluarkan berpun tahun 2000 Subak. Lagu Harry Maxwell, penguji di dunia injau nama lagunya. Okey, terima kasih lagi bergelang dengan kami Bawai FM, tu main pemerintah malam. Kita bergelang nyentuk ngagi pukul 12.30 malam. Sari tu bakal selama meh pemerintah malam. Tentu yang nyentuk ngagi pukul 12.30 malam. Okey, polis tahu ke polis lah, IPD polis di bau udah berjalan ke operasi. Kalau operasi di pejalai kesedaya bak kandang pasar bau dan ke pandang kandang menua bau ke alai sedaya berjalai ke operasi 1:30 ngalih hari tadi nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari. Kalau bak operasinya sedaya udah bising luar ke 11 saman lalu bising 27 bengkah perangkap pengangkut di persa. Jadi saman dikeluar ke sedaya hari mai macam penyalah ya ke dikerja bak jalan alun meh. Okey, dia berita ke bisi diatur kalau polis bawa udah keluar ke sebelah saman buat operasi ngempeng jalan alun di pejalan ke tadi. Okey, kita tinggal ke bagian jalan. Salam betul, aku terima YFM.

Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

lagu hari ini yang Jeffrey nyalui pukul 8 malam dan Dato' Ukai pukul 8 malam pukul 10.43 minit malam. Okey, di Kuching lemai tu tadi, ngali hari tadi hujan bisi meribut bukodi lalu ribut ia ke balatnya tadi ujung ke sekedar nurnya tadi bisi pun kayu tumbang yang kaum dipendin ngau megak sekedar agi nur bukai jadi payah meh bukayu tumbang dan kayu nya tadi bisi terperingkas meh laban dipuput ke ributnya tadi begau sekedar nur di Kuching itu laban ari ke balat amat beributnya tadi pe megak atap bengkah mall di Kuching ditunya tadi bisi terbaik megak di puput keribut nyentuk ke terbaik dengan dua perumahan orang nyak pemalat ribut ia ke berpuput di Kuching ditu ngalih hari tadi nyentuk dengan lemai tadi ia ke bisi nyadi ok 10 malam ke 10 malam 11 malam kita dekat menggelai buat program Romantik Kawai kita tinggal ke pulai penghujung Edric Transmission.

0: lagunya Bisi Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram dengan lagu dangdut.

0: rancang.
1: Nyangka tu meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita Penyorak Pagi Y 9 12 Nyalah tengah hari, lontak nali hari.

Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat with Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 grand data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Besai, Engkau Kita, Deka, Mai, Pulai Emas.

Okay, lagu ni Honey J pilih aku kepun ke Romantika Y kita ke malam tu. Romantika Y nebah ke kita semua lagu-lagu romantik, lagu rambutan, lagu Iban, lagu Melayu di tebah ungkup kita semua. Okay, ke sekali tu kita tinggal ke Boyzone, Everyday I Love You.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dengar ke Romantika Y?
2: Ni tengah rimpat pukul 11 malam.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Romantik kawan.
2: Romantik kawan.

Okey, lagu Reminiscence Francis Pengrindu undah berkelah lagu romantik kita ke serito. Kalau kita bergulai bar romantika wai, semua lagu-lagu romantik, lagu Iban, lagu Melayu, lagu orang putih di tebang untuk kita semua bar romantika wai. Okey, sekali itu Bruno Mars, Just The Way You Are.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti endak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.

0: munuh nyawa? Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pangsut, ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio, ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak, tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto, ari YFM, Miri.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI YFM.

Okay, Sonata Musim Salju Ari Hazami, lagu original soundtrack untuk drama Winter Sonata. Okay, kita berpindah ke sekeritu Baromanti Kawai. Ke sekeritu tinggal ke Richard Wanda, Pengrindu Maya Bapangan.

Always Life, I Like My Love On You. Lagu Kepenudi Baromantika Wai kita ke sekali tu Austin Meteo Ngau Reka Baby Lelengau. Selamat malam, Tino Jenat.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runding. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM. Statistik mandang ke penusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyari ari ulah diderba tindak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh diderba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: 12 Tengah Malam.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Akek ca kenya.
3: Kok lok menanam.
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
4: Kuasa Huaren.
5: Nak ngira sapa ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak. Bermunsuah serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuah perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
0: Bersantuk Ari YFM.
1: Info temuan. Sekali itu, kami mai kita temui ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua ia ketepegai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubang Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubang Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Tutu nitiak pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua tau ke tiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubang tu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua lubang tu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kenuk ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu. Rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mga jakuk kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mga disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuh maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngamuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu kena tetap bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kerja tu. Bisik megak siti jita tuai kena tampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam ia kena dibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk kena disebut lubuk antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak. Menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita uleh dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang rewah atas tu, pejalai nuju ngagai wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nduar ya kemana, ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia mega, ngagai sidak ya kerindu jaga trekking. Wong mirah lubantu tu, bisik 12 ringkat, peninggi ya, ngau air ya keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelentang ke hati. Kenu kesidak kengguan menua tau, air wong mirah tu. Ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak kenemuai kenduar tu, bisik tertemu ke bungai refisia. Inya tarik sebangsa bungai, ya kemaduk besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terenjan, amain manah, ngagai sidak ya kerindu, ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap iti ringkat bak uang tu, bisik ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang tu, kita uliah terpedak rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai benua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.
6: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Pasti.
1: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
1: Kuching 101.3 FM. Segulai, sejalan. YFM.

YFM Segulai Sejalai. Basah.

0: kita dia tu belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: So, 99.8 FM
2: sekulai sejalai.

0: Semina DYFM.
1: Begulai, begulai sejalan.
2: Bintulu 97.5 FM.

0: Bintulu 97.5 FM.
1: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerarang.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Pi, pedak de mah ketuanya. Patu ana mu mampu mulut. Ya meh anti, ai liurnya mece urang. Uji batu pampu mulut ne. Lagi kita yang nampak ya.
2: Nyah mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Berik ngaga petuanya lai.
3: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajon diri berpersah ke hospital. Pesan tu, Ari YM.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
2: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
1: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
2: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tikurang penatai puisi.
1: Tang tentu ke gari diberinya.
2: Bagaimana setahun tak lu ya.
1: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM.
1: 24 jam sehari, segu.

0: pedang nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis kan nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau telebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguam pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta tali kereta tu megak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

dalam situ bis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau ke si, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tadi kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mak jam dah si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ariwai FM, segulai sejalai.
3: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: Eh, nama awak tak ada dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Cik, saya aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak deh? Apa anak hack Facebook orang di setuntun?
0: Bah, ketika kena hack, berat deh. Ya, kena ngasau telah lengah, nak ada lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik dah lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bahwa FM.
3: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: dirancang.
1: Nyangka tu meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita,
2: Penerak Pagi, Y 9-12, Nelah tengah hari, Lentak nali hari, Tada lemai, Pemerindang malam.
0: Y FM, Segulai, Kejalan.

0: Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik, tau ke MyTV.
2: YFM, segulai sejalai.

0: telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Pemujur ke ulih tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Oi, ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
4: Segulai, sejalai, YFM.
5: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi tu dilah endak bertulang ngau dilah berpangat dua lalu bisa begak atau dikumbai kita jakuk tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin nya sekedar ari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti endak mana. Jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
6: Okay, sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan pini. Enti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
5: Ya.
6: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena kita nguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliang nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekan disebut kita. Ia tau nyadi bak ke tempo, tau ke nyadi.

0: ba orangnya. Lalu dalam Injil mega, mayuh jakuk ajal atau ke jakuk tangkan berkahwa ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam, awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti orang. Ngambil ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakuk dalam bisi nyebut ba 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi ba nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
1: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Wai seberai.
4: WAI FM.
5: Ya, baru ngam.
4: Kan?
5: WAI.

0: Kasi.
1: Timang Krabatawas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM, Sibu 87.6.

0: Hai, aku Roni Bukong. Kita kedia di Sri Aman oleh Ninga ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai. Nemu padam besi
1: Ninga ke aku. Yo.
2: Woi, nak mau tanya.
3: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
3: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang pengen tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
3: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, ini untuk pintu untuk malannya.
3: Bah, yo, amat terkenung. Aram, nupuk tu ah.
2: Eh, ada eh. Terberundi yang kedini, kau minta sponsor deh.
4: Ingat you.

0: harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi balau orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
2: segulai sejalai ngau kamu ba YFM.

0: Duh, pagi rewind.
1: Nganai bala nak bala puak ke? Atau nak mu ngintu pemakai berkemah rumah ni buah ke menesinya? Anang temu kak pakai aja aku ya.
0: Betul-betul. Ya, Jakub mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Dan aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku semua. Nesal ke aku dengar Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab ini nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya, dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian, dek, ya. Awak ini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mending ke Jakub, ya. Dia menua aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesal ya. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi entua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa nak empurau dia nula.
0: Nya kepada. Okey, ni yang akik kondi kuno mu semua. Akik aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku begini game menolu.
2: Mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Tulis oleh Munuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ladies and gentlemen, YFM.

Bayari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

hendak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang tu udah di

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku meruan saya ke nuan.
2: Aku

0: Terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajang gerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai. Dengarkan.

0: Malaysia, Nemu Kita, Menua Kita Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: 4 lemai. Hi FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji kederempu jatuh.

0: Justin.
1: Keliak sebab Yasmina dua tali nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Bajet ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelal, tenhari. Hari.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ningal ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: buli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Hashtag memiliki

0: 4 lemai. YFM, sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: bajet ke payment?
1: Okay.
0: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia tak ke.
3: Hashtag Numbia Aktif.
4: But YFM.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Bis oleh Munoah tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau buat sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Pemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah

0: Anchor.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, Pemerindang malam. Y FM, sebulan, sejalan.

0: Kes culik tau kena miak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum pansi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Sibu 87.6

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang, lalu ciri pemisik nuan berutai tempat di serantak tu. Sikap baia penemu, lalu kemendar ke pengering tiba tambah baia, tiap terbak tawas. Lalu ibuan ia dalam lindung jaga nuan. Ngambil ke ia lepas ari penyilap. Tau ngangkun ke dirimpu ngereja pengawak nuan. Tau ngiring sidak tilimpang. Ngulu sidak tinadedaya. Ngelepas ke sidak ti dikurung. Lalu ngerak sidak tinadaibu. Awak ke semua tau diberkat ngau pengingat serta puji nuan. Nuan daun tegap serta berkuasa. Abdul Baha. Kitai meda umur 15 tahunnya nanda kemaya ti pemadu berguna dalam penghidup siku-siku orang. La banyak meh rambau runding mensia udah tuai. Maya ti endur kuasa engkau pengulih baru diberi perhati lebih. Kitai megak nemu raban nembiak patut nyikap diri kena ngidup ke diri jemah ilak nengah pelajar sidak. Dikena ngulih ke penemu, engkau penglandi, ngambil ke dikena ngigak, belanja serta mega dikena, ngangkat ke pengulih sidak, gawak ke komuniti sidak. Mayuh penemu pasal nembiak lanjau tu, endak nerang ke renggat penghidup tu, nyadi penemu ti positif. Suah kita ngumbai umur tu, nyadi kemaya ti penuh engkau saru penemu, serta krisis. Abdul Baha Madaka, penglandia intelektual sidak dilatih serta diangkat. Nya alai, pelajar tiba pelasar ke pemerhati ati mensia ti endang mulia, serta nyadi bakal lumbung ti kaya ngau batu pemata, berengkah ngau pengarap ti madah ke semua lembiak lanjau tu bisik potensial dalam diri sidak. Sidak tiba umur antara 12 ngagai 15 tahun, udah lama dikelala komuniti Bahai. Ari pengawak ditumu nguji ngajar balakaban dalam rengat umur tu. Engau pengawak ti udahnya dikena belajar ke cara ngelepas ke potensial sidak serta dikena meri tenaga sidak ti majak nambah. Cara kebaketu berpelasar ke penetap ati ti madah ke pelajar raban nembiak dekat ngujung kerebak tu ti diberi kuasa engkau penglandia serta penemu dikena gawak ke mensia serta gawak ke pemansang mensia mayu. Abdul Baha nyebut nadai pengawak badunya tu ti lebih berbahasa ari ti gawak ke utai ti manahnya penglantang ti pemadu tinggi ianya ngiring serta penuh engkau tenaga dikena nyerah ke diri ngagai servis ngagai mensia mayu. Dalam sembiang tu, Kitai minta Petara ngiring serta nyaga bala nembiak Kitai. Puji engkau mulia meh ngagai nuan, oh Tuhan Petara aku. Tu meh pawang pilih ke udah ditanam nuan, bak padang pengerinduk nuan. Lalu udah ditupi ngena jari Tuhan nuan. Nuan udah nanjah ia, ngena air ari telaga penghidup, meruan ke anyut ari kebun penyatu nuan. Lalu nuan udah ngasuh muari pengliut penyinuk nuan manjah ke pengasih nuan bak ia. Ia dia tu udah mansang serta besai di baruh lindung berkat nuan ke ayan ari terebak tawas ayu pengudus nuan. Ia udah ngerembai nyadi daun lalu berbungai lalu lebat berbuah nengah penginang pemanah tepak ngeupah nuan. Lalu diguyat oleh bau rengut ribut tingesuah hari penatai pengerinduk pementas nuan. Oh Tuhan, asuh pawang tunya digala, segar serta rinda, hari panjah pemeri spesial ngau pengasih nuan. Kengenaknya nuan udah nyikap panggau kudus bak perintah nuan timeruan, lalu udah ngias ayu penyerahku bak arena begulai baru. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengerian nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak,
Sawab ia ngaraban malikat, bakat ti dilalai ari mata bala pengasuh nuan. Lalu kemendar kia, tau boleh pengentap bak penatai nuan. Terlepi kedilah ia ngambil kedikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambil ngerami kepuji nuan. Terang kemuaya berperintah nuan. Kemaju kia badunya di atas. Lalu ngeberkat pengasih tetap kia gawak ke pengawak nuan. Nuan meh ti pemadu berkuasa, ti pemadu mulia, ti pemadu bisa. Abdul Baha. Oh anak manusia, ngemaruh ke diri bamu aku. Awak kengau pengasih, aku tahu ngabas nuan. Angkat ke pemujur pengawak aku. Awak ke lebuah agi di dunia. Nuan tahu boleh pemenang. Nya aja, terima kasih.

0: bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, inya munyitu.
2: Aku dekat balagu dinga Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang manawal rimba. Tu bulan 3 jaku urang kalia. Tahun ga udah nyau anang Kitai talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang punggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai kena dai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ga Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit gadulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawak kita pagilak.

0: Cina, BC, Maduro.
1: Aku dilengkah keluhan pihak ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram, minat, lagu dandut.

Okey, janji tinggal mimpi Ari William Mawiang ya. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi hari 5 ke Sarto. 28 hari bulan 8 2026. Kalai ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu peninggal ya. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani pihak muka kita ke beranjung ke balan biar ke nurun bersekolah ke pagi itu. Kita ke BC mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak ke boleh mendiang ke YFM hari stesen RTM ke Semak ngau kita ya. Rupiah megah ke boleh didengar kita hari RTM klik ngau megah ba channel Astro ke pagi tau ya. Okey, jadi ba tusun program kita nak baka selama peningah jam kedua atau lagi macam pesan ke bisik diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tak lagi pukulai pak program 2 pagi wai bakal selama kehnya ke tusun atau ke rintai awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Okey, jadi berdau ngenatai ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tu. Merindang kita dulu ya. Ngau lagu-lagu ke udah disedia ke pagi tu. Lagu kedua hari ini, Utai Urang.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diderima tindak nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okey, lagu Ari Linda yang kawal hati tua. Aku kena merindang kita ke pagi tau. Ke engkau dah tumu. Bak rantu jalai nurun kawak. Pihak meka kita ke beranjung ke Balan Nembiak ke bersekolah ya. Tang Siti Penerang ke bisik dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak kemari. Kalian madah ke semua palan pelajar ngobga sekolah ke dipegai upis pelajar pilih menua Lupu Antu ya. Ditutup sarito hari 5/28 hari bulan 8. Kalian pengawal nutup sementara sekolah tu ke Tegal baca IPU pilih menuanya ke nak mana ke pengerai ya. Jadi itu nyerangkum 28 buah sekolah primary kemungkur 2,242 ekonomi ya. Ngau meka 2 buah sekolah secondary ya kemungkur 1,793 ekonomi ya. Ke dipegai upis pelajar pilih Lubu Antu. Okey, jadi penerang ke Madok baru bakawal ngau muka sekolah tu dekat dipadah ke upis pelajar pilih upis pelajar menua Sarawak ya. Lalu nanti diperhati kemega baca IPU ba website APIM ke pagi tu. Kalau pilih menua Seri Aman ngerikut ke baca IPU bah ikas ke pemadu tinggi ianya 185 ya. Lalu di Serian 167 ngau meka di Serikai 153 2 hanya 3 kanan luar ke agi ngerikut ke baca IPU ke nak manah ke pengerai kalau iba kanan luar ke Bukai baca IPU jalan ya pemersi kalau di Kuching mereka baca IPU ke pagi tu ke dikeluar ke website APIM seianya 95 angka tu hari bring di hari bisi hujan lemai kemari di Kuching bisik sekedar kanan luarnya ke hujan kodik ya biar balai kalau kita bisik meda about media ramah kemari ya about sebuah palan pembeli barang ke Balat Aman di rusak ya ke Tegal biar balai atau ke kodik lemai kemari maka ngujung ke sekedar pun kayu ke bisi tumbang di Kuching ya. Okeynya berkongsi ke penerang ke Madok Baru berkawal ngau pengawal penerang ke dikeluar ke upis pelajar palilih menua. Okey, okay, terus merindang kita ke pagi tu peningan. Bedau menantai ke penerang ke Bukai. Lalu pihak muka bedau macam pesan hari peninggal kita pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: ganuno tayo maya jam dia to ne. Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganuno ya? Balat amai ga tepu asap nuan to.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu ke ari kemari ganuno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me berjaku, pandai-pandai ya me berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode
0: bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu ke utai senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Okay. Nyaku aja ke betunuh ku tai uras begitu. Urang bukai bisi mega nyaku tu. Deli ca de kelemai tu. Nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nulung aku nuan ai tu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nulung nuan aja. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk ngan urang aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanti pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nanti petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu di bayi YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: tu, lebih lagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu ngena tai ke pesan ya, ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari JK anak Kasim, madah ke apa sida Kasim anak Uming, Kasim anak Uming udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu ba rumah sidampu, ianya ba rumah Haliah nanga semeh daro. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke Hagi. Penerang ke Sili Hagi kita tahu bertelepon ngagai Jeki anak Kasim pu abak lumur kusung 112-518-8780. Jadi penerang ke jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga semah Mawang, Naman, Julau, di Bintulu, Kapit, Durin, Serikai, Bintangur, Miri, Igan, ngau mega kaban belayan ke Bukai ya. Madah ke Kasim ane Uming, Kasim ane Uming tau ke Pai BJ udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah sedempu, ianya ba rumah Halia nanga semeh daro. Lalu maya nganjung pai ditetap ke Hagi ya. Okey, lalu pesan kedua tu ianya ari tuai rumah Merawi ane Unggeng, madah ke Ucuk ya, Fernando Morientes Cenang anak Michael, ngau Linggun anak Merawi udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Merawi gua Miang Sri Aman lemai tu lagi ya, 28/8/2026. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba gua Selepung, Keramut, Nyelam, Kelawah, Puai, Melugu, Kemintin, Kelawah, Bangkil, Ran, Punggu, Sebemban, Sungai Besai, Sepanjang, Kara, Lacau, Bangkung, Kubah, Bait, Pelancau, Seri Aman, Batu, Bebini, Lubuk Antu, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Fernando Morientes Jendang anak Michael, ngau Lingkun anak Merawi udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam terlegi ya, pa rumah Sidampu inya pa rumah Merawi gua Miang Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Elizabeth anak Francis. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Romel anak Nero ya, Romel anak Nero udah nadai meka. Lalu niang Romel anak Nero tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila malam hari 6 29/8 ba rumah Sidampu inya ba rumah Tuni nanga Padih Betuang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila ba Betuang Anglican Cemetery. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selatan Nur kena oleh disebut itu magang, madah ke Romil anak Nero, Romil anak Nero udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu malam pergila ba rumah Sidampu inya ba rumah Tuni nanga Padih Betuang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti Tok Ninga, ianya Arya Sembai anak Mangku, madah ke laki ya, Incam anak Marian ya, Incam anak Marian tau ke Paimai udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila 29/8 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Buma Entalun Sekerang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Kristina Rembai Lipat, rumah Jengin Kejemut, tabut, lidung, duri bangat, awur bangat, tebaruang, pentia, batu lapan, maloi, pelasuk sekerang, buno, mujan, mejuang, murat, nibuang, buno beging, geluang, ungkap, batu lintang layar, pematuh, tebanulu, pais, remabuang, bala apa skim sekerang, di batu ni ya, ngau muka kaban belayan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke incam anak marin, incam anak marin tau ke paimai udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai palamai wah malam pergi lah pa rumah sidampu. Inya ba rumah buma taluan sekarang lalu ke dukubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari enturan anak Juna tau ke apai kaloi madah ke apa ya tuan rumah Juna anak sumua ya tuan rumah Juna anak sumua udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayu ba rumah sidampu inya ba sungai sangan tatau lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke hagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sangan muput lubu laduang pu sibu sibu jaya durin entajum pasir nangka batang anap di Bintulu ngau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai enturan pu berumur 010-920-1945. Hanya tadi pesan madah ke tuai rumah Juna anak semua, tuai rumah Juna anak semua udah nada ya. Lalu dekat di sengai Palamayu berumah sidampu ianya ba sungai sangan tak tahu lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya hari tua rumah Michael jalak anak Kenawang madah ke sembiang 100 hari ke bini ya ianya niang Roslin lada anak Inggang ke dekat diatur 31/8/2026 pukul 5 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Rumah Sidempu ianya Pak Rumah Michael Jala Sungai Pawan Kenawit. Okey, jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai DSP Roni Pak umur 013-814-4141 tahu kenuju Cikgu DC ya 013-577-7682 tahu kenuju Puan Rosita Sani 019-894-1401. Jadi pesannya menuju kaban belayan Pak Nanga Macan Ulu Macan Kapit Pengulu Lembat ngau bala ke dipegaya ba pedai bawan ngau tua apiak meka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal semiang ke 100 hari ke niang Roslin Lada na Inggang ke dekat diatur 31/8/2026 tu ila pukul 5 lemai ya ba rumah sidempu inya ba rumah Michael jala Sungai Bawan ke Nawit. Okey, hanya ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Datuk lagi nampung maca pesan ke Bukai. Berperinang dulu lagu Ari Achan Ku Kai Penyangkai merindang kita ke pagi tu.

Okey, ngenatai ke pesan bokai ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali tau hari selemah anak tugang. Pesan madah ke cula atau ke jabai anak tugang. Udah nadai kemari ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tau lagi pa rumah sidampu. Ianya pa rumah Lani Bangiang. Mamut sebuti lalu dekat di perantu ke 29/8/2026. Okey, hanya pesan moga ke bisa diterima hari peninggal kita. Lalu pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Misun nanga salu sebuti rumah Hapin, rumah Timai ngah rumah Lani Bujang. Sungai Kuap Sebuti, Rumah Nyuai, Rumah Belang, Kelitang, Rumah Tecoy, Rumah Naomi, Rumah Jika, Rumah William, Rumah Genatan, Pidik, Rumah Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Hanya tadi pesan madah ke Cula Anak Jabai atau ke Jabai Anak Tugang, udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di perantu ke 29/8/2026 ya hari 6. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah hanya hari Mas Muni ane gindu madah ke getah sulit niang Inai Sida hanya niang Anita Gindu anak Indang ke dekat diatur pergila 29/8/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawaknya diatur Pak Fusiao Trading Batu 6 Bintulu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai lumur kusung 113-979-8434 atau ke lumur 010-946-3415. Jadinya tadi pesan dari pesan ke madah ke ngetah sulit ngau nyuak ke tebalu ke niang Anita Gindu anak Indang ke dekat diatur lemai pergila apa Fusiao Trading Batu 6 Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Silvista anak Banyan madah ke ngetah sulit niang apa ya niang ex tuan rumah Banyan anak Jambai ke dekat diatur ianya pagi 30/8/2026 hari Minggu. Lalu pengawalnya diatur bak rumah Sidampu ianya bak rumah juga Sungai Liu, Maban, Balingian. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, Pak Diji, Bawah, Tepus, Balingian, Batang Mukah, Bayan, Sebetung, Tasik, Lubuk, Subung, Lubuk Antu, Brunei, Selangau, Ngomegak, Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai lumur Indai Saran, 019-836-9379 atau kenuju serta 014-205-6653. Yang tadi pesan madah ke ngetas ulit ngau nyuak kentebalu niang ex tua rumah banyak anak Jambai ya ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ialah 30/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah juga Sungai Liu Maban Palingian. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan hari Patrick Bala madah ke ngetah sulit niang Atang anak Siam ya ke dekat diatur pergila 29/8/2026 nguan ulit lalu pagi hari Minggu ngetas ulit ke niang tau ya. Dan jadi pengawaknya diatur pa rumah Sidampu enyak pa rumah Himba bawa ngasan Sibu
Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan, Pak Rumah Monica Giri, Sepau Stabar, Rumah Kaya Durian Sibu, Rumah Sophia Tanjung Latap, Mupuh Stubah, Singgat Sungai Lengan, Sungai Tabelian, Tanjung Bekakap, Melangan, Rumah Suda Bawang Asan, Batang Lasa, Serban, Ngau Megak, Kaban Belayan ke Bukai. Okey, jadi penerang ke sini lagi, okay, kita tahu bertelepon ngakai Lumur 013-860-3952 ya. Ya, tadi pesan madah ke ngetas ulit ngau muain terbalu ke Niang Atang anak Siam tahu ke Pai Jelian ke dekat diatur pagi hari Minggu tu elok. Okey, ngoi yang ngagai pesan ke Siti tu peninga. Enya pesan hari Mbuyana anak Jungka madah ke Injan atau ke Magdalene anak Tamin ya. Magdalene anak Tamin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah ba rumah sedempu enya ba rumah nyangkau bangkit remai baru sepau lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba seruai nanga bangkit bangkit Kemantan bangkit remai asal bangkit Iju Suri Jerai Lubu Putus Pelawa Tebro Munggu Gernis Serudit E Ngobi Matup Beduro Tanjung E Ngobi Pelandu Penunus Menyalin E Ngobi Tarum Ulu Teru Dulang Nanga Kayau Teru Atas Ngau Baru Ngau Muka Kaban Belayan Ka Bukai Kena Ulih Disebut Di Tu Magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Lumur 013-611-82-041. Nya tadi pesan madah ke Injan tau ke Magdalene anak Tamin tau ke bini Mbuyana anak Jungka udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergilah pa rumah sedempu enya pa rumah nyanggau bangkit rembai baru sepau lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elok. Okey nya ke pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, kita berperinan dulu ngau lagu hari Antonio ke pagi tu piring 8.

Okey, hari Antonio ya, piring 8 ke pagi tau. Jadi pukul 7.30 pagi tau lagi nunabur ke berita pagi di YFM. Setiap lagi lagu hari Wan Diali Ngai Di Nak Ka. Lagu kena merindang kita ke pagi tau.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Bawa berita pagi hari 5, 28 hari bulan 8, 2026. Kata rubah tu, batang berita. Raban orang ke bembu tanah dilalau ngemansang ke tanah pesaka, nguliah ke penguntung timpuh panjai. Sarawak berguna ke mayuh agik raban profesional sains pengerai. Muzium Sarawak ngagak dokumentation koleksi periuk Melanau di lebih 100 tahun umur. Nyat tadi batang berita lalu tu isi berita. Sepenyampau 429 sidak ke bempu tanah temudak bangsa asal NCR bak kana menua Kerian nerima palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Mungkul 520 lot hingga pemesai 679.6 hektar. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah pengawak nyukat perimeter ti dipejalai ke Aribaruh Seksyen 6, ukai dikena nguliah ke tanah ngi rakyat. Tang proses tu ngembuan tuju dikena nentu, ngerikut serta nyaga tanah NCR sebedar palak tanah sikut-sikut orangnya dikeluar ke Aribaruah Seksyen 18. Yang madah ke hak bempu Aribaruah Seksyen 18-nya meruan serta dikelawang ke Ari Cukai Tanah ngau bayar premium. Pengawak nyerah kenya mungkul kanan menua Sungai Kerian ngau Sungai Kabo, Entebu, Selambung ngau Kampung Sipuak Kerian. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nunyuak ke surat bempu palak tanah Seksyen 18 di Seratu. Bak pengawak ke Sebaka, Datuk Len ngelalau sidak ke bempu tanah di Sarawak. Ngambil ke nak nyuau tanah ke udah bisik palak tanah di semina nguliah ke penguntung dalam timpuh panda aja. Tanahnya patut dikemansang ke cara produktif, jadi kepun penatai pemisik dia nak putus serta nyamin ekonomi ruang bilia. Ia madah ke perintah nyedia ke mayuh macam bantu ngau inisiatif ungkup pengawak bertanam ngau pemansang tanah diulih dikenak sidak ke ngempu tanah. Orang ke ngempu tanah mega diperansang ngau masuk program modernisasi pengawak bertanam dikena nentu ke tanah pesakanya meruan produktif. Peminta bak raban profesional dalam bidang sains pengerai bersekutu majak berguna. Bidang tu berguna amat dikena nentu ke pengawak merik servis jangka pengerai cara komprehensif di Serata Sarawak. Direktur Pengerai Negeri Sarawak Dr. Veronica Lugah madah ke pemesai geografi negeri itu serta pemal ke ditapik lebih nyedia ke servis pengerai berguna ke pengerja pengawak ti kompeten serta ngembuan pengelandik khas. Ia madah ke spital, klinik pengerai, ngau pala rehabilitasi berguna ke mayuh agir raban profesional berindik ari penambah kes penyakit hendak berampit bakal kemih manis, hipertensi, riman, ngau penyakit jantung. Teks Jakut Ya dikenatai ke Sapit Direktur Pengerai Negeri Sarawak ngelik Dr. Misah Mat Ramli maya program pengawal pemandang pelajar ngau kerjaya sains kesihatan bersekutu 2026 di Kuching. Upis Museum Sarawak benung ngagak dokumentation koleksi periuk asal raban bangsa Melanau dipelabak ke Bu Umur lebih

200 tahun di Kampung Telian Ulu. Kurator UPIS Museum Sarawak, Eldrin John Hugh, madah ke proses documentation berguna amat dikenang rekod ke nilai sejarah ngau budaya artifak tu. Ya madah ke tinjau tumu, mandang ke koleksinya ngembuan nilai sejarah, estetika ngau budaya tertinggi. Bak penemuai ke sebaka dia rabannya megak bisi berarti ke proses ngasih ke sagu tendang bisi kawarat ngau gaya penghidup asal komuniti menuanya. Atunya nyadi sebagi ari inisiatif UPIS Museum Sarawak berjalai ke pengawak documentation serta ngintu pesaka asal Reta Tengkira ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak. Ia maksud ke jakunya ngagai media di muka. Dia tu kita menemani ke berita pagi ari YFM Kuching. Unit Perkara Pengarap Bukai Sarawak, Unifor, udah ngagih ke belanja sepenyampa RM550,000 ngagih gerempuang pengarap Buddha Batu Niah dikenang ngagak begunan baru sida. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk ngau Nembiak Mit Sarawak, Dato' Rozi Yunus madah kebantunya ngayan ke komitmen perintah dalam mengangkat ke pemanah perengka guna ungkup perkara pengarap komuniti hari mayuh bengkah jalan pengarap di negeri itu. Yang madah ke perambu endong agak begunan patut diberi perhati nyengkau menentu ke tabak kengkeman sekali ke bandua ke sebaka tau ke didiri ke bandua tik baru. Berbak ngonya cek penyampau RM21,000 maga bisi disuak ke ngagai komiti pengelikun ngau pemansang genturung pendiau rumah Nelson Ningkan dikena berjalai ke projek ngangkat ke pemanah rumah mesra Sarawak dengan atur pengawak berupan. Projek Irham di Sekolah Kebangsaan Puruh Karu Padawan muka peluang ngagai balan nembiak nyerungkai mayuh macam peluang belajar ngau kerjaya dikena nempak pemuju jemaah ilak. Sapit Menteri Bau UPIS Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali madah pengawak nyedia ke penerang tumunya berguna amat ngagai nembiak berarti ke perkara pelajarnya nang jalai non nempak pemuju. Yang madah ke projek Irham ukai seminar program motivation tangnya di Plasau dikenang rembai ke perspektif nembiak maya milih pelajar ngau kerjaya sidak jemaah ilak. Program tu diatur Sarawak Student Association United Kingdom ngau kerjasama serakup nembiak Bangsa Bersatu Sarawak Pampang Samariang ngau Mambong. Belak merangsang nembiak ti belajar bak menua luar pulai serta bersedia merik pemerik sidak ngagai komuniti. Sepenyampau 451 ikun nembiak kemas ari pelilih menua Batang Sadung dekan terima pemayat ari program kerja jurai pengelandiak nyadi Apai Indai Parlimen Batang Sadung. Sapit Menteri Perengka Guna ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak Dato' Insinyur Aidil Lariu madah ke pengelandiak nyadi Apai Indai berguna amat dalam nentu ke pengerembai perkara emosi ulah ngau perkara pelajar bala anak. Ia kemega Kaban Kaunsel Negeri Sadung Jaya madah ke Apai Indai ti cakah mega ulah ngerapit ke kawa antara ruang bilik raban pengajar ngau kemas. Program ke diatur bak balai mensia mayuh Kampung Jai yang bisi mandang ke mayuh macam aktiviti belalau ke diri sebilik kelimpah menjadi ke bulan kebangsaan ngau kimpin nuat ke jalur gemilang. Application Sarawak PAS ngau My Digital ID diperambu dekat disegulai ke dalam bulan 10 di dekat data itu ngambil ke peranak Sarawak seminak guna Siti Application ajak ungkup pengawak ngesah ke data diri. Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation Datuk Hi Chang Ki madah ke perkaranya udah dipersetuju antara kedua-dua perintah Sarawak ngau perintah besar. Yang natai ke penerangnya ngagai pengarah berita RTM di Kuching. Nakak ke dia tu urung 1.9 juta rakyat Sarawak udah download application Sarawak PAS.
application ke dipenyadi bulan 10 tahun yang tadi, jadi pintu penama perkara digital ngujung ke rakyat negeri itu oleh akses ngagai mayuh macam servis perintah serta tahu nak ibuah berkenak ke proses ngesah ke penerang diri ngau cara bertandu. Polis minta bantu Ari Mensi Mayuh ngigak siku induk berumur 20 tahun ti direport ke Lenyau, Kenyau Ari Lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Padawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke induk ke Lenyaunya dikelala ngau nama Sakir Vincent, kepenudi di pedak ngimai taman Kuang Tiong Bak Jalai Stephen Yong orang pukul 3 ngali hari. Maya ke penudi di pedak yang ngena blouse curak kelabu ngau tancut curak celum. Pemangkuk Superintendent Barry William ngesah ke kes orang Lenyaunya dengan penerang media di Kuching. Mensia mayuh ke bisik penerang berkawa ngau induk tu dipinta ngenatai ke penerang ngagi pemesai pemansia kes Hari Upis Polis Batu Kawah Sarjan Yusman Jemain ngena nombor 019-8866-740 tau ke bilik operation induk Upis Polis Pelilih IPD Padawan 082-862-233. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Raban orang ke bempu tanah dilalau ngemansang ke tanah pesaka nguliah ke penguntung timpuh panjai. Sarawak berguna ke mayuh agi raban profesional sains pengerai. Museum Sarawak ngagak documentation koleksi periuk Melanau ti lebih 100 tahun umur. Yang nakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 28/8 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud sudah menjadi ke pengawak ngengkah ke Batu Pemun, nyaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawak tu nyadi kelai sitagi singkang ti berserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menua pesisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lombak kuda di Kuching ngenang kos belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawak ngengkah ke Batu Pemun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun banurnya dekat diangkat ke menagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyemerai serta padang hoki kelimpah menyagi fasiliti ngelantang kati kebukai dekat digagak banurnya Dudi Ari Ila. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib megak bisi madah ke langgur perintah dekat nangkir padang bilung Kuching besar agi serta ngemansang ke kandur Tabuan Jaya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak ke dekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga padang bilun Bintulu kena nyukung pemansang menua tu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Selekah jakuk sarito, ianya tupuak. Tupuak. Reti tupuak, ianya pemaduk penyuntuak. Semua utai dikenadai, tau ke serantak. Contoh ayat, sidak angup sebiliak, tupuak amai tahun tu. Laban padi sidak, nadai jadi seleka ketegal dempak cit. Udah ke rumah sidak angus bedau lama tu tadi. Nyak nakak selekah jakuk sarito.
4: Seleka jakuk sarito, tau di pendiang ke kita, nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok yang curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira dari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia Temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

Beri pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak Duo Pagi Y di berpansa. Agi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah ngau kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua agi kelalaku DJ sama primary secondary bak college agi ingat bagiang Mina selalu kesarut nama aja atik DJ mai ke ingat amat ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilih ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng hidup ngulami mata
2: ngulami mata ba budi yang
1: kapan ku tu sebab labaya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngamai namo non salaikan ke oleh tempat kita matanya sem hari ya aku nemu baca isi salaikan nak aku nemunya lumik sampai tu nala ikan
3: anak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2